0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan di mari, ya. Dan pastinya tema kita hadirin ya kaitannya dengan hal-hal yang ada di seputaran kita atau hal-hal yang terdata di setiap harinya ya, kaitannya dengan hari yang ada di setiap waktunya ya. Yang pasti tema kita kali ini berkaitan dengan tema ngungsi ya, bertepatan dengan hari mengungsi sedunia. Oke, 0213504510, 0812112498. Baik, Abang Poncang Cingnya Babe ya, pernah kagak mengungsi dari tempat tinggal karena sesuatu hal? Alasannya kenapa? Misalkan mengungsi karena banjir, kebakaran, atau hal lain yang kondisi ekonomi ya. Oke, seperti itu. Baik, ayo baca lagi WhatsApp yang udah hadir di mari di 0812 112 4928, sembari nunggu telepon WhatsApp dan telepon biasa juga ya. Ade siapa Bang Wawan? Ade yang udah masuk nih ya. Ade siapa nih bentaran? Ibu Haryati di Gra Bintaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wawan. Salam sehat selalu, bahagia, sukses dari Ibu Haryati di Gra Bintaro. Bergabung di Perempat Suara Budaya Jakarta nih ya. Ngungsi deh. Saya merasa prihatin sangat kalau ada yang mengungsi. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran selamat hari pengungsi sedunia. Kalau saya jangan sampai ya, karena sangat menyedihkan. Semoga saya sekeluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Seperti itu dari saya. Terima kasih Bang Wan. Sama-sama Bu Haryati. Sehat selalu ya. Dan kita menuju ke TPI Ciomas Bogor. Oke, jangan sedih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau bicara tentang pengungsi ya, negaranya alami kekacauan. Dulu pernah ngungsi juga ke rumah besar milik kakek buyut karena kakek merenovasi rumah itu. Seru banget. Seru banget juga karena satu rumah ada 4 keluarga. Bentuk rumahnya panjang banget ya. Dan luas tanahnya sekitar 1000 meter. Terima kasih Bang Wan, selamat memandu acara. Titip salam buat semuanya. Semoga sehat selalu, semangat segala sehat selalu, rezekinya yang melimpah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Dari Ciomas Bogornya ayat epi kita menuju ke Jember. Ada Mas Orik di sana. Assalamualaikum Bang Wan. Waalaikumsalam Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Spesial hari ini Sabtu 20 Juni, hari pengungsi sedunia ya. Oke, matur nuwun. Sampai saat ini saya belum pernah ngungsi dan semoga aja enggak pernah ngungsi. Saya kagak pernah ngungsi ya. Ayo doain semoga para pengungsi bencana hidrometeorologi yang ada di 3 provinsi di Pulau Sumatera semoga bisa punya hunian baru. Amin ya Rob. Serta mata pencarian yang layak. Amin. Itu aja Bang Wawan. Salam utama buat Abang, semoga lancar siarannya. Terima kasih sampai kelar nanti. Terima kasih Mas Orik. Mas Orik juga cari cuannya juga banyak, makin banyak lagi ya. Oke, yang udah masuk telepon tahan dulu ya. Ayo bacain dulu telepon WhatsApp-nya. Salam untuk semuanya aja Bang. Semoga lancar siarannya. Dan salam juga buat Saifa Fikri. Semoga dia ngedengerin siaran pagi ini. Udah lama ayah kagak kontak-kontakan. Amin nih orang. Waduh, mudah-mudahan kontakan lagi ya Mas Saifa ya. Amin. Oke. Okay. Sehat selalu. Wassalam. Oke. Okay. Dan Mas Orik pun katanya tadi juga menyapa juga untuk Pak Tupar. Assalamualaikum Pak Tupar, katanya rumiyin naliko lindung Yogyo 27 Mei 2026, kondisi lingkungan sekitarnya griyane jenengin pripun katanya. Napa wonten kerusakan ingkang parah banjur jarak ngipun griyane jenengan teng Segoro Kidul pinten kilo nggih? Ah nggih, salah sedaya kagem keluarga ini pun jenengan nggih Pak. Nggih, itu dia. Mas Orik menyapa Pak Tupar tadi di Jogja. Pun halnya Mas Orik juga menyapa Bang Wardi. Assalamualaikum Bang Wardi, macam mana suasana pagi ini di Kuburaya? Bang Wardi sarapan apa pagi ini? Sehat selalu. Oke, begitu ya. Oke, matur nuwun. Itu dia Indonesia, begitu banyak bahasa dan budayanya. Kita ke Madura, ada Mas Afif di sana. Wow, oke, Mas Afif. Kalau saya belum pernah ngalami sih Bang mengungsi ke tempat lain karena di daerah saya belum terdampak sampai bencana. Jangan sampai ya bencana alam sama sekali seperti banjir, kebakaran dan gempa bumi. Terima kasih sekali lengkong untuk Mas Arif di Madura. Baik, sudah hadir melalui telepon WhatsApp ada Pak Herman Ganesha di Bogor. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Herman. Pasportnya dulu. Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik Bang Abang.
0: Ih sombong, jeng abdi teh gak pernah teleponan deui ya.
1: Sombong Bang Abang, tema-temanya agak susah.
0: Agak susah. Begitu ya.
1: Yang ribet. Kemarin kan tema apa tuh, donor darah. Saya Itu aja monitor gitu.
0: Oh nggak apa-apa, gitu. Bilang saya belum pernah donor darah Bang Wawan, mungkin donor darahnya sama nyamuk, nggak apa-apa. Gitunya. Baik, Pak Herman boleh paspornya Pro 4 FM?
1: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta, ngungsi.
0: Ngungsi deh, baik. Pak Herman pernah mengalami kondisi ngungsi?
1: Karena dulu waktu ditinggal di
0: mana?
1: Tanjung Priuk, Rau Batak.
0: Oh gitu? Oh Pak Herman teh pernah di warga Tanjung Priuk? Tahun berapa waktu itu terakhir? Dari kapan?
1: Di Tanjung Priuk 12 tahun.
0: Terakhir kapan? Sampai kapan?
1: Tahun 93 lah.
0: 93? 93. Oh gitu ya. Pak Herman di Tanjung Priuk, saya di Cilincing.
1: Robadek kayak Bang Wawan, Robadek itu
0: oh,
1: kan
0: gitu
1: banjir
0: ya?
1: Terus itu.
0: Banjir ya. Heeh.
1: Banjir apa itu? Apa air itu? Waduh. Oh, banjir. Ya sore kan tahu sendiri pasang itu kali rob.
0: Wow. Gitu.
1: Oh. Iya, lama-lama kan itu digusur itu kali Robadek itu. Digusur. Pokoknya yang rumah dari pinggir-pinggir itu habis semua. Jadi diperbesar gitu mengelola, digedein gitu, iya.
0: Oke, begitu ya. Ada sesuatu hal yang bikin sedih kali ya, kalau pada saat posisi ngungsi ya?
1: Ya ada sih. Ya sedihnya gitu kalau itu banjir, jadi gimana gitu, nggak bisa tidur.
0: Iya benar, nggak nyaman ya.
1: Nyaman, iya. Pagi-pagi baru surut itu air.
0: Iya.
1: Dulu, namun itu dulu apa? Air yang di dalam air dalam rumah itu mengawal.
0: Iya.
1: Apa? Lah, punya capek aja lah.
0: Capek ya? Oke. Iyalah.
1: Siap. Sore pasar.
0: Gitu ya. Tapi Pak, iya gini, Pak Herman. Tapi pernah mengambil hikmahnya nggak sih? Aku kenal ini karena begini atau gimana? Atau mungkin lebih sabar lagi?
1: Ya sabar. Ini namanya gimana lagi ya? Tinggal di Robadak itu ya terkena banjir mulu gitu. Iya. Dulu bahkan waktu ayah saya masih hidup kan kerja.
0: Iya.
1: Dulu bahkan murah. Akan juga setahun 100.000 Bang Wawan.
0: Iya. Oke.
1: Tahun 100.000 dulu mah murah, kontrakan. Sekarang nggak dapet.
0: Nggak dapet.
1: Bulan udah 500.000 kontrakan iya.
0: Bener,
1: dulu mah
0: bener,
1: murah.
0: Bener.
1: Saya juga dulu mah harga gede. Iya. Kalau sekarang mah kayaknya nggak ada harga, nggak ada harga berat.
0: Gitu iyalah. Makin kan nilai rupiah kan makin kesini kan ada perubahan begitu.
1: Iya, dulu kan Jigo.
0: Iya, 25 ya. Neber.
1: Iya, kalau sekarang mah ngapa tahun udah berapa juta kan?
0: Itu dia ya. Oke, baik seperti itu ya. Baik, Pak Herman ada sapa salam dari Kak Agung Jo di Lamandau. Pagi Pak Herman Ganesha, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Pak, kalau banjir jangan dibawa tidur, takutnya hanyut. Maaf ya Pak, canda ya Pak, katanya gitu.
1: Ya ada Aris, Ayanyar ya, Ma, Bu Siti, Dani, ada Patupar
0: juga
1: ya.
0: Aha.
1: Dari mana Jogja, terus ada Pak Haji Amsar di Kajeres.
0: Siap.
1: Ada Pak Litopan, ya ada Pak Sugimin juga sama Pak Rohati itu dimana di
0: Surakarta.
1: Ya, selamat pagi. Ada Bang Wardi.
0: Bang Wardi juga tadi di Pontianak. Alright.
1: Saya udah on air.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Bu Pipin.
0: Bu Pipin juga.
1: Ada Bumi. Ada Bang Gilang di Serawang. Yeah. Ada Bu Alma.
0: Iya.
1: Terus ada Ibu Yodo tuh di Serpong. Serpong mana?
0: Iya. Okay. Itu saja.
1: Iya. Ada Pak Hasan di Jakarta.
0: Iya, terus ada sapaan dari Teh Epi juga. Pak Herman Ganesha, alhamdulillah sehat walafiatnya.
1: Alhamdulillah sehat, Teh Epi. Itu ya di rumah di Cuomas ya.
0: Iya, terus juga ada sapaan salam juga dari Pak Guru Lutfi nih. Ya, semangat selalu Pak Herman katanya.
1: Ya selalu ya sama Pak apa Pak Fikri ya.
0: Pak Lutfi, Pak Guru.
1: Pak Lutfi halang ya Pak atau ya. Pak Lutfi ya.
0: Iya, betul ya, sekali.
1: Pak Guru. Iya. Dan kita aja Pak Wawan ya.
0: Siap 86 hatur nuhun ya Pak Herman ya, tetap semangat.
1: Oh,
0: oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman dari Tanjur Halang. Terus ada Pak Lutfi di Tanjur Halang Bogor. Waalaikumsalam. Kalau mengungsi saya belum, tapi saat ini saya jadi RT rumah. Saya suka jadi tempat pengungsi karena banjir. Sekedar sarapan pagi dan makan siang, masya Allah, keren. Ini kebiasaan kami saat jadi korps sukarela KSR PMI Jakarta Selatan dan PMI DKI. Dan kebetulan. Juga putri tunggal saya ini sebagai social worker mengabdi di selama 2 tahun di salah satu lembaga pengungsi naungan UNHCR Jakarta, mengurus para pengungsi di berbagai negara. Demikian Bang Wawan. Wah, keren ya. Iya memang sih benar ya kalau bisa dibilang bahwa buah kagak jatuh jauh dari pohonnya. Itu dia. Ini dia orang tua yang baik mendapatkan hasil anak yang baik juga. Amin semuanya begitu ya. Alright. Baik. Oke, siap, baik. Lanjut lagi. Oke. 0213504510 0812 112 4928. Ade Babe Sadli di Sawah Dalam. Babe Sawah Dalam, kalau dulu saya tidak pernah sama sekali yang namanya ngungsi. Dari kecil sampai remaja, sampai bapak-bapak tidak pernah terkena bencana alam. Aman-aman aja, terima kasih Bang Wan. Alhamdulillah ya, kita syukuri ya. Makasih. Siap, makasih. B, sehat selalu ya. Oke, baik. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812 112 4928.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

marang si gagat kang wis ulung kalengan ing kalung.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Bapak ya mateng dari Keramat, Keramat ada di Jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat Bapak Ibu Encang Cingnya Babe Abang Empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane Bangku Bela Jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM. Suara

0: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta. Kabar gini nih, ada ayo bacain lagi WhatsAppnya di 0812-112-4928. Ada Pak Iwan Santoso melalui WhatsApp, chat WhatsApp. Sebentar yang udah telepon, sebentar ya Aki Naumair ya. Oke, selamat pagi Perempat Jakarta. Selamat pagi Bang Wawan Darmawan mengungsi dah. Saya pernah mengungsi waktu kerja di Gang Songsi, Jembatan 5 Jakarta Barat, sekitar tahun 1985. Bang, saya lagi tidur jam 2 malam kebanjiran karena hujannya lebih lebat sekali. Akhirnya saya terbangun. Ya, kasurnya basah deh. Udah ngambang dah, itu pengalaman saya. Wah. Iya, enggak apa-apa ya Pak Iwan ya. Namanya juga suatu pengalaman, tapi enggak apa-apa. Tetap semangat. Matur nuwun. Oke. Baik, sudah hadir melalui telepon WhatsApp Aki Naumair di Bogor. Assalamualaikum Aki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pasportnya
1: Bang Wawan.
0: Pasportnya Aki punten Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM Budaya Betawi,
0: Suara Budaya Jakarta. Ngungsi deh. Oke, Aki Naumair. Hatur nuhun, terima kasih. Aki Naumair punya cerita kaitannya dengan pernah mengungsi?
1: Alhamdulillah, Bang Wawa.
0: Alhamdulillah. Ih, seneng banget iya matanya. Aduh, jarang-jarang orang kayak iya teh. Dalam arti ada seperti hal yang tadi, belum pernah sama sekali ada tertimpa dalam artian hal yang tidak nyaman karena kondisi mengungsi. Ya, ini suatu hal yang baik ya Aki Naumair ya. Tapi gini, kalau Aki di posisi sebagai pengungsi seperti apa? Pasti ada ketidaknyamanannya.
1: Pasti miris Bang Wawan, miris banget itu. Saya ada, walaupun belum merasakan, tapi secara psikologis udah pasti udah merasakan bagaimana penderitanya orang ngungsi ya. Mudah-mudahan ya kita selalu semua dijaga sama Allah, jangan sampai ada kejadian lagi deh ya, sama musibah-musibah kayak gitu. Ada tentu ya. Soalnya kan dulu di Bektokau juga kan nggak pernah ada apa banjir zaman dulu Bang Wawan.
0: Iya.
1: Nggak ada banjir gitu. Ini aja di anestesi waktu disunat Bang Wawan, di anestesi di Kali Ciliwung. Di Kali Ciliwung direndemnya Bang Wawan. Jadi iya, bersih banget Ciliwung waktu zaman dulu mah.
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah Bang Wawan, sorry maaf ini baru bisa masuk lagi,
0: kena
1: bilang aja Nema punya ya ketergantungan sama roang lain.
0: gitu ya, aduh gak apa-apa, yang pasti setiap orang
1: dengerin cerita gitu. Acara Bang Wawan, aneh selalu dengerin
0: ya, selalu di antoskennya, tapi ya gak apa-apa. Yang pasti ini suatu kebanggaan. Aki pun juga mau berinteraksi nih secara live langsung on air. Tenananaon. Ya kita terima kasih gitu. Enggak apa-apa Aki, enggak apa-apa. Apapun itu kita juga punya hak, atau kita mempunyai punya hak, dalam artian gini, Aki punya bisa mau berupaya bersuara untuk semua tema-tema yang ada di Pro 4 nih. Boleh dah ikutan.
1: Insya Allah.
0: Ya. Baik. Insya
1: Allah. Dapat tahu ya Came. Yang aneh biar bukan kuasai sih. Bisa paling ya tadi Minang mengimbau.
0: Oh, Minang ya. Oh, mana tuh? Kemarin Minang enggak ikutan di antusken.
1: Dengar yang aneh bilang yang aneh bilang, aneh punya ketergantungan. Kalau untuk menghubungi Pro 4 tuh punya ketergantungan, ya mesti ada asisten lah kasarnya.
0: Oh gitu ya. Ya udah nanti hubungi asisten aja. Asisten, tolong saya mau ikutan untuk acara Minang. Gitu ya. Oke, okay, tapi apapun ketergantungan Aki, tetap semangat selalu ya pastinya.
1: Amin.
0: Ya, nuhun ya. Oke, okay, Aki Naumair, ada sapa salam dari Pak Lutfi di Tanjur Halang. Terima kasih Aki atas empatinya kepada para pengungsi. Semoga doanya dikabul. Salam kenal Aki dari Tahur Tanjur Halang. Aha.
1: Amin. Sami-sami Kang Lutfi, sami-sami salam kenal.
0: Sami-sami. Oke. Okay. Aki mau kirim salam buat siapa lagi?
1: mau kirim sama Kakung Jo di Lamandau. Kakung boten Aki Umair, boten Kakung Jo, tapi Akina Umair jadi Kakung Jo. Terus Haji Ansar, Bang Ali, salam kenal Bang Ali sama Kong Dani, wabil khusus timnya Kang Dani. Insyaallah lah semuanya para pendengar Pro 4. Mudah-mudahan saya bisa selalu hadir.
0: Amin.
1: Insyaallah.
0: Oke. Dan Aki dapat sapa langsung dari Kakung Jo ya. Assalamualaikum Aki Naumair. Salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Betul Aki, walaupun kita belum pernah merasakan yang namanya mengungsi, tapi secara hati kita merasakan betapa sedihnya. Ini dia ya. Kita walaupun kita tidak di posisi pernah mengungsi dari kecil sampai dengan saat ini, kita alhamdulillah masih bersyukur kita punya empati gitu ya Aki ya.
1: Insyaallah, kita masih harus empati itu harus punya. Kita dapat merasakan penderitaan orang yang mengungsi, Bang Wawan.
0: Jangan nggak ada empati, rasa kepeduliannya, aduh nggak ada itu, ya ampun bukan manusia banget gitu ya, Aki ya.
1: Bukan manusia banget.
0: Iya, ya apapun kalau misalkan itu yang belum tersentuh, insya Allah kita doain biar semoga tersentuh juga dengan kondisi saudara kita yang kekurangan atau apa gitu Aki ya, tertimpa musibah seperti itu ya. Oke.
1: Mudah-mudahan tidak ada pengalaman.
0: Amin. Baik Aki, terima kasih banyak Aki, sehat selalu untuk Aki.
1: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Bang Wawan juga keluarga sehat selalu, rezekinya
0: siap. Aki pun juga dapat sampah dari Uni Linda Yanti. Assalamualaikum Aki Naumar, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan? Salam kenal, sehat selalu.
1: Elo.
0: Oke, baik. Aki hatur nuhun, jangan lupa tong hilap sarapan ya.
1: Sami-sami Kang Wawan, okay. Hatur nuhun
0: bisa. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Naumair di Bogor, di belakangnya sudah menyambung. Ya, teleponnya dimatiin enggak apa-apa. Mungkin ada sesuatu, enggak apa-apa ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya.
2: Tadi Robert Kang Wawan.
0: Oh Pak Ali, iya nggak apa-apa. Kita udah tahu text message siapa Ali. Udah kita ini, udah ada banyak salam-salam buat Pak Ali juga. Siap. Nih hari, kalau bisa, saran doang nih ya. Kurangi dah, lagi kan masih sakit. Naik motornya nanti aja.
2: Kali ngebet banget.
0: Ya Allah ngebet, ya Allah tahan, tahan belajar.
2: Pada normal mandi ya. Jadi
0: pengen lah. Iya, tahan. Oke deh.
2: Kalau makan ceritahan, tapi kalau itu ngecerita.
0: Bujuk, aduh. Nah, untuk dia belajar bertahan, Pak Ali, buat kebaikan Pak Ali juga, alright. Alright. Geli dia. Ya udah, jangan lupa sarapan dulu sebelum mau kontrol ke dokter, Oke, siap.
2: Sarapan dulu ya.
0: Iya, lo be.
2: Buat Ibu Dini ya di Bekasi ya. Buat Umi ya. Buat tadi Pak Haji apa?
0: Pak Haji Naumair, Aki Yadi, Aki Naumair di Bogor.
2: Iya. Salam kenal ya.
0: Siap.
2: Kak Unjo, Pak Ali. Buat apa? Itu yang digane Mbak.
0: Mbak Pak Ganesha. Iya.
2: Pak Ganesha ya.
0: Oke, baik.
2: Ya buat siapa lagi ya?
0: Semuanya aja kali ya kalau lupa. Kader. Siap. Terus ada sapaan dari Kakung Jo. Pagi Bang Ali Topan, tapi bukan Alibaba kan? Salam sehat selalu dan tetap semangat. Oke, bye. Siap. Oke. Itu aja Pak Ali. Siap. Aha, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelang kabar berita pukul 10 ada Ibu Hayati dan Pak Mukimin di Surakarta. Langsung saja action. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Wawan.
0: Kompak, komplak. Oke, baik. Pasportnya Prombot FM.
3: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Okay. Ngungsi deh.
0: Ngungsi deh. Pernah tidak mengalami ngungsi? Bu Yati dulu.
3: Kalau saya itu kalau ngungsi yang sebenarnya belum, belum ya. Tapi kalau merantau itu sejak umur 8 tahun itu.
0: Oh ya, itu bukan ngungsi, merantau ya.
3: Okay. Iya, mencari ilmu.
0: Mencari terus, ilmu ya.
3: Terus mencari numpang kerja itu ya.
0: Terus mencari jodoh juga. Enggak? Saat niki wis dapat.
3: Enggak. Kalau jodoh itu datang sendiri.
0: Hihi, sweet sweet. Ah gitu ya. Jodoh tak bisa dipaksa-paksa. Ya gitu ya.
3: Iya, kalau sudah itunya kan iya. Yang satu 17, yang satu 70 tahun itu Allah yang ngatur ya
0: pengolahnya. Iya, beneran tenang nih, beneran. Nah, kalau Pak Mukimin gimana? Udah pernah belum mengungsi?
4: Alhamdulillah kalau saya belum pernah ngungsi.
0: Tapi mengungsi di hatinya Bu Yati udah kan sampai sekarang kan ya.
4: Ya itu enggak mengungsi.
0: Enggak mengungsi.
4: Bersatu namanya. Woi,
0: bersatu wis nempel ya.
4: Ya kalau mengungsi belum, tapi belum ya. Dulu melayani orang pengungsi sering.
0: Oh gitu, Masya Allah.
4: Waktu hebat, itu keren. Gunung Merapi erupsi itu seluruh saya di Klaten dulu dekat sama pengungsi.
3: Oh,
4: gitu.
3: Waktu nganu Mbah Marijan meninggal.
4: Oh, Mbah Marijan iya. meninggal dulu okay. itu loh.
3: Iya. 2010.
4: Ya, okay, 2010 okay. itu iya. saya dekat pada untuk pengungsi itu.
0: Iya, wow, keren ya. Mengambil
4: ya, namanya iya. pengungsi ya enggak enak, enggak nyaman loh namanya pengungsi ya.
0: Iya.
4: Mau minum ya dibatasi,
0: iya.
4: mau makan ya.
0: Pokoknya banyak keterbatasan gitu ya.
4: Ada waktunya kan, tidak seperti di rumahnya sendiri. Iya kan,
0: betul
4: gitu.
0: Betul, iya deh. Baik.
3: Seperti yang saya rasakan itu waktu di perantauan itu ya, nggak sebebas hidup sendiri.
0: Iya benar, tak sebebas merpati gitu ya.
3: Bu Merpati lama nggak bersua.
0: Iya, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat-sehat selalu ya. Amin.
4: Iya.
0: Baik. Oke, Pak Mukimin sama Bu Yati nyuwun pangapunten nih. Kita mau kabar berita, mau kirim salam buat siapa?
3: Buat salamnya buat Pak Hirmat Ganesha tadi.
4: Terima kasih.
0: Terus ada ini nih. Ada Undi Lindayanti. Assalamualaikum Pak dan Ibu Mukimin. Kabar tentunya sehat-sehat saja bukan? Semangat, semoga bahagia yo.
3: Ya Bu Uni, semoga bahagia.
4: Ya, sehat selalu.
3: Salamnya buat Ali sama Tama.
4: Amin. Tama.
0: Terus ada
3: Bang Haris sekalian.
0: Okay. Terus ada Kakung Jo. Kakung Jo menyampaikan
4: semuanya saja dibungkus jadi satu.
0: Oke, siap. Kakung Jo
3: melawan semua tugas.
0: Amin. Kakung Jo menyampaikan assalamualaikum Pak Mukimin dan Ibu Yati, salam sehat selalu dan semangat J. Kalau Pak Mukimin dah kalau ngungsi belum, tapi kalau pindah pernah pindah ke lain hati Bang Wawa. Guyon ya Pak.
3: Iya, kalau pindah ke lain hati sudah tenang. Belum Pak.
4: Sudah.
0: Udah saat niki sama Bu Yati hati nih yo. Gitu ya Pak Mukimin nih.
4: Iya
0: dah. Ya Allah, subhanallah. Baik, Pak Mukimin sama Bu Yati terima kasih. Sehat selalu. Jangan lupa sarapan nggih.
3: Iya,
4: sebentar lagi sarapan. Ini baru minum teh sama mendengarkan sepak bola.
0: Woi, sepak bola siap.
3: Kan Bang Wawan.
0: Gol, terima kasih. Matur nuwun sangat ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Nanti itu nganu Bang Wawan.
0: Apa itu?
3: Mendengarkan dua-duanya kalau lewat HP dengerin Bang Wawan, oh, kalau gitu. Lewat analog dengerin sepak bola.
0: Oh, ngono ya. Jadi dua ya, buatan apa-apa deh. Baik deh. Matur nuwun. Ya,
3: dua-duanya sama-sama.
0: Sama-sama kesukaan ya.
3: Sama-sama iya. Untuk cari pengalaman
0: betul,
3: juga.
0: Betul, betul banget. Oke. Okay. Siap. Terima kasih. Sehat selalu.
3: Ya, Bang Wawan juga sehat selalu.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: sampai jam 8.
1: Abang Po, manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol TBK ngegelar Jakal Sir Festival pada 19 sampai dengan 28 Juni 2026 yang merupakan festival seni, musik, dan budaya yang menjadi ruang ekspresi bagi para seniman, komunitas kreatif, serta masyarakat untuk menghidupin kembali pasar seni. Dan disampaikan bahwa kehadiran Jakal Sir Festival bukan hanya memeriahkan peringatan HUT ke-499 DKI Jakarta, tapi juga mendukung langkah Jakarta menjadi kota global saat kota ini menapaki usia 5 abad. Dan disampaikan bahwa meski menjadi kota global, Jakarta harus kudu mampu mempertahankan jati diri, budaya, seniman pematung, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Beralih ke berita lainnya, pertunjukan sirkus bertaraf internasional Great World Circus Two on Ice GWC 2026 kembali hadir di Kota Makassar untuk mengisi momen libur sekolah. Disampaikan setelah sukses menarik hampir 37.000 penonton pada penyelenggaraan perdananya tahun lalu, Great World Circus kembali hadir dengan konsep baru bertajuk hashtag New Holiday New Five yang memaduin atraksi akrobatik kelas dunia dengan pengalaman wahana bertema musim dingin. Pertunjukan itu merupakan hasil kolaborasi antara Via Terra Group Entertainment dan Summarecon Mutiara Makassar dengan menghadirin para performa internasional dari Brazil, Inggris, Irlandia, Rusia, dan Ukraina. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Dermawan kembali hadir di kabar berita jam 9 nanti di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya pogo. Cuman dia gak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin katanya kan.
0: Iya ini
1: lu mau udah.
0: Ayah
1: lu udah kan.

Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Terdengar lagu dari Leila Manino featuring Discoria Cecil dan pastinya di Jakarta ya. Ayo Darmani Ismail di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta sampai dengan jam 10 untuk temenin kebersamaan Abang Poncang Cinyak Babe di sini ya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, pasportnya ditambah lagi, ngungsi deh.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini, masih bersama Ayah Bang Wawan Dimari. Dan pastinya untuk setiap waktu, setiap pagi, kita selalu mengusung tema ya. Dan tema kita kali ini berkaitan dengan hari ini bertepatan, lebih tepatnya dengan Hari Pengungsi Sedunia ya. Abang Po, cangcingnya Babe ya. Pernah enggak mengungsi dari tempat tinggal karena sesuatu hal ya, ada kondisi bencana alam atau apapun juga ya. Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0812-112-4928 dan 0213504510 ya. Aha, ditunggu yang mau ikutan ya. Ayo dong. Oke. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya dari siapa ini? Ada dari Mbak Asi di Cawang. Assalamualaikum Bang Wawan, salam sehat. Saya pernah mengungsi di rumah tetangga, terus pindah lagi ke rumah saudara karena rumah saya waktu itu tiba-tiba roboh. Masih untung sih, selamat, alhamdulillah ya, masih untung kita ya. Gak ada yang luka, karena waktu itu lagi pada di depan melihat barongsai. Dan saya juga lagi pergi sama teman. Saya aja gak tahu, begitu saya pulang rumah udah acak-acakan. Lah, puing-puing berserakan katanya. Saya sampai lupa menyelamatkan baju dan karung baju saya dibuang karena kotor. Kejadiannya waktu itu malam habis isya. Itu aja cerita dari saya Bang Wawan, terima kasih. Sama-sama Mbak Asi, tetap semangat selalu ya Mbak Asi ya. Oke, lanjut ada Po Iren di Tangerang. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wawan. Po Iren nih di Tangerang. Waktu tahun 2021, hanya 5 tahun sekali, rumah saya masuk terkena banjir karena air kiriman Bogor masih ada sisa sampah dari sungai. Terima kasih. Ya, makasih juga untuk Ibu Po Iren ya di Tangerang ya, dengan udah berbagi sharing untuk kaitannya dengan ngungsi itu sendiri ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Silakan yang mau bergabung. Oke, ada lagi dari Pak Mulyadi di Ponorogo menyapa dengan waalaikumsalam, menjawab oke, terima kasih. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ayo dong ya, kesempatan untuk bisa bergabung, nah ayo disempatkan ya. Kata susah banget ame Bang Wawan ya, penuh banget. Nah kagak, nah ya ini dia, udah ada Mang Tono di Ponorogo. Assalamualaikum Mang Tono. Halo, assalamualaikum. Dudut, Mang Tono, udah masuk, silakan. Halo, Mang Tono, udah masuk? Silakan, Mang Tono. Mungkin sinyal ya. Oke, Mang Tono, sekali lagi udah masuk nih. Ayo, cek. Wah, oke, terputus ya. Mungkin sinyal yang ada. Oke, baik, Abang Pon, cangcingnya Babi, sekali lagi 0213504510. 0213440798 boleh juga. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah mencoba kembali Mang Tono Pondok Gede. Halo, assalamualaikum Mang Tono.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Apa kabar Mang Tono?
2: Apa kabarnya baik.
1: Baik nih. Oke.
2: Okay, Perompat
1: FM.
2: Perompat Budaya Nusantara tetap jaya di udara.
1: Iya.
2: Temanya apa tadi?
1: Hari Perompat FM. Ngungsi, ya, ngungsi. Suara Budaya Jakarta ngungsi deh gitu Mang Tono.
2: Ngungsi deh.
1: Oke. Okay, baik.
2: Suara Budaya Jakarta ngungsi deh.
1: Oke, okay, baik. Mang Tono, terima kasih. Mang Tono udah pernah dengan kondisi mengungsi karena sesuatu hal?
2: Ngungsi kayaknya sih belum pernah ngungsi dengan satu hal apa ya.
1: Alhamdulillah ya.
2: Ngungsi belum pernah, alhamdulillah Bang, belum pernah.
1: Iya.
2: Di daerah pun di Ciamis enggak ya, pernah ngungsi
1: akibat bencana, ngungsi akibat
2: bencana
1: mungkin
2: bencana apalagi ya.
1: Iya, enggak, alhamdulillah enggak ya,
2: bersyukur ya. Gitu-gitu ya.
1: Alhamdulillah hebat Mang Tono ya. Jarang-jarang. Tapi gini, ya, kita balikin begini, Mang Tono di posisi orang yang pernah mengungsi atau Mang Tono melihat kondisi orang lain, gimana tanggapan Mang Tono?
2: Kalau itu saya waktu itu kerja masih di Nasional Gobel di Cawang. Nah itu kan bos saya nih, kita cerita dengan bos saya. Nah itu bos saya itu kan tinggalnya itu di daerah apartemen. Jadi dia ketakutan zaman ini, zaman kerusuhan Bang.
1: Oh 98 ya?
2: Zaman kerusuhan, dia tinggal apartemen. Nah itu saya ikut membawakan dia ngungsi ya, ngungsi nih, ngungsi ke ke Bogor. Bogor itu kan ada rumah orang tuanya. Ton, kita jangan di apartemen, Ton, katanya kita. Kita ayo kabur ngungsi ke Bogor. Nah, itu bahasanya kan gitu. Ngungsi ke Bogor. Iya, itu benar-benar Bang Awang. Saya nganter bos saya dulu ya. Dari dari apartemen ke Seblangka itu ketakutan kan. Sebelum ada mau demo, keributan, langsung ngungsi tuh, berangkat pagi-pagi langsung ke apa, naik tol sono langsung ke Bogor. Aman kan, aman. Udah di Bogor, daerah Cikurai, Bang Awang. Yang Cikurai itu adem di situ. Ya itu dekat Soto Hasan itu, Bang Awan, kalau pernah ke Bogor nanti Soto Hasan.
1: Gitu ya.
2: Tahu enak Soto Hasan Bogor tuh. Wah, yang orang Bogor pasti tahu dah. Di jalan lo dekat jalan itu di arah apa namanya? Kampus situ. Itu ngungsi itu pernah ya, benar ya? bawakan bos saya ngungsi ke Bogor. Karena itu waktu itu kejadian 98 pokoknya kerusuhan lah, kerusuhan. Saya masih di kantor
1: begitu ya, yang gitu, pasti walaupun hanya kita mendampingi orang yang mengungsi, kayaknya kurang nyaman begitu ya.
2: Ikut tegang, maksudnya ikut tegang, Bang Wan, benar. Takutnya kan gini, Bang Wan, kita lagi mau perjalanan ngungsi, di jalan ketemulah orang-orang yang mau itu ya.
1: Itu dia.
2: Ketemu yang takut, kita udah mau menyelamatkan dari, padahal sebetulnya di daerah itu aman lah, ada apartemen sebetulnya aman. Cuma buat saya paling takut. Ya udah, kita langsung ke Bogor katanya. Ya alhamdulillah sih, selamat-selamat aja, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, masih disyukuri, alhamdulillah begitu ya. Baik.
2: Siapa okay. Belum ada yang masuk mulanya?
1: Iya, udah banyak. Udah dari banyak, pagi dari jam 6 Mang Tono kloter ke nomor urut ke-9 untuk yang telpon.
2: Bukan begitu. Bagaimana? Tadi baru buka
1: ya, enggak apa-apa.
2: Tadi kan jam 6:30 saya berangkat dari Pondok Gede nih, mengantar orang BNI ada acara rapat di Kota Tua. Ini posisi di Kota Tua, Bang Awan. Banyak ada acara tuh di Kota Tua tuh, juga di bawah ada Pamjaya kayaknya dia ada ada pakaiannya tuh, pakai kaosnya, ada acara di Kota Tua. Gitu, Bang Awan. Ya sehat selalu, Kang Awan, ya. Salam Tono semuanya gitu. Pecinta Pro 4.
1: Amin.
2: Mungkin Bu Ani ya, Bu Ani nanti pasti naik nih biasa pagi-pagi.
1: Amin, Bu Ani. Iya, Masya Allah ya, pastinya ya.
2: Terus Pak Yadi, Pandang, Kak Kungjo, Bu Ani. Itu ada tuh.
1: Siapa
2: itu? Di Bogor tuh, Neng Jalu tuh, Neng Jalu.
1: Adik-adik aja namanya Neng Jalu ya.
2: Neng Jalu, makanya Neng tapi Jalu, bingung
1: kan. Mungkin punya ayam yang punya jalunya gitu ya.
2: Gitu dia.
1: Siap deh.
2: Atau mencari jalu,
1: iya jalunya masih jauh gitu ya, nggak apa-apa.
2: Atau mencari jalu boleh.
1: Kita hal yang positif aja perihal jalu ya.
2: Betul.
1: Iya, siap.
2: Betul. Jadi kesimpulannya, semuanya aja pecinta Pro 4 yang pernah nyolek Mang Tono, mohon maaf nggak kecolek, tapi terima kasih atas colekannya.
1: Amin.
2: Panggilannya.
1: Siap.
2: Minang Makaba juga pasti banyak yang monitor.
1: Amin ya Rob.
2: Abdaun juga pasti banyak yang monitor.
1: Siap.
2: Apa namanya itu? Ya orang apa? Para ngapak juga banyak ngapak yang monitor. Salamannya semua.
1: Oke. Okay, siap. Oke. Siap. Posisi di mana nih sekarang nih? Posisi lagi di mana nih?
2: Terpaksa nih, masih di Kota Tua. Standby di Kota Tua.
1: Ya? Oke deh, hati-hati di jalan ya, Mang Tono ya. Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang Tono yang lagi di Kota Tua. Hati-hati, jaga kesehatan ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Udah ada Oma Neti di Cakung. Halo, selamat pagi Oma Neti.
3: Pagi, udah Mama.
1: Apa kabar Oma? Baik. Oma posisi saat ini?
3: Di rumah lah.
1: Oke. Oma, boleh pasportnya dulu? Pro 4 FM?
3: Pro 4 FM?
1: Suara Budaya Jakarta?
3: Jakarta?
1: Ngungsi deh. Oke, baik. Oma, berbicara masalah ngungsi, karena hari ini adalah hari pengungsi sedunia. Oma pernah tidak mengungsi karena sesuatu hal? Entah mungkin karena ada bencana atau hal lainnya gitu, Oma?
3: Aduh, oh mama bukan pengungsi lagi, udah bosen.
1: Udah sama bosen. Nah, ini istilah gimana?
3: Karena oma kan bukan orang yang berada, oma kan masih di garis kemiskinan waktu masih kecil itu.
1: Iya.
3: Rumah oma kebakaran, ya rumah oma kebanjiran,
1: aduh,
3: rumah oma roboh, ngungsi dah ke rumah saudara.
1: Oh begitu ya oma ya.
3: Dan betapa pahitnya kalau ngungsi rumah saudara.
1: Betul, nggak nyaman oma ya. Walaupun istilah katanya begini oma, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri, gitu ya oma ya.
3: Amin.
1: Gitu ya. Tapi makanya, gini, dengan oma mempunyai pengalaman selalu bertubi-tubi perihal pengungsian dari kecil sampai dengan saat ini, apa sih yang hikmah yang oma dapetin?
3: Ya, oma hikmah aja. Yang penting kita bersyukur aja lah.
1: Bersyukur, oke, siap.
3: Tapi
1: dengan sering bertubi-tubinya oma dikasih cobaan kaitannya dengan yang tadi, oma lebih kuat, lebih tough, atau aduh udah deh pasrah aja, udah aduh, atau ada sedikit rasa kecewa atau apa?
3: Enggak, oma nggak pernah punya rasa kecewa. Termasuk orang tuaku juga nggak pernah ada rasa kecewa, selalu gitu.
1: Disyukuri ya oma ya. Baik keren oma. Jadi ini bisa menambah bahwa kita masih tetap peduli walaupun dengan posisi kita keterbatasan, begitu oma ya.
3: Amin.
1: Wow. Iya ya.
3: Syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Sekarang oma kan sudah membaik, sudah tinggal di rusun.
1: Itu dia. Nah pastinya oma
3: tapi
1: juga.
3: Sekarang,
1: gimana oma?
3: Tapi sekarang oma kesehatannya lagi kredit. Kaki oma kan kemarin habis terapi. Jadi sekarang oma gak bisa jalan bagus, agak ngerondang.
1: Agak ngerondang, gak apa-apa oma. Iya, istilahnya oma yakin akan gitu ya. Yang pasti tetap semangat selalu untuk oma bisa kembali hadir menjadi sosok yang baik kembali. Amin ya oma ya. Pastinya ya oma. Oke, baik. Oke, oma mau kirim salam buat siapa oma?
3: Buat Ibu Wigati yang
1: Ibu
3: ada
1: Wigati
3: di
1: Wonosobo.
3: Wonosobo.
1: Iya, baik.
3: Dan semua rekan-rekan yang pernah saya apa oma jumpai di udara, tapi oma lupa namanya. Salam selamat pagi.
1: Iya.
3: Salam sehat selalu buat mereka semua.
1: Amin. Oma juga dapat salam dari Kakung Jo di Lamandau. Pagi Oma Neti, salam sehat dan tetap semangat ya. Betul Oma, bersyukur itulah yang terbaik untuk menerima apapun keadaannya, gitu sepertinya.
3: Makasih yang aku.
1: Oke.
3: Okay.
1: Iya.
3: Berkahi kita semua.
1: Amin.
3: Salam kenal.
1: Siap. Oke. Okay. Itu saja Oma.
3: Iya deh.
1: Oke okay deh Oma.
3: Kita kumpul-kumpul lagi.
1: Pasti ada waktunya Oma, tenang aja. Siap. Kangen ya Oma ya. Baik. Siap. Terima kasih Oma, jangan lupa sarapan Oma.
3: Iya, ini mau bikin sarapan nih.
1: Oke, okay, siap Oma.
3: Tungguin telepon dari Bang Wawan.
1: Ini di telepon. Siap Oma. Oke okay, ya.
3: Oke.
1: Okay. Oke, okay, God bless you Oma. Sehat selalu.
3: God bless you too.
1: Bye bye.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat.
3: Sarapan ya, Wan.
1: Amin. Terima kasih Oma. Sehat selalu. Bye bye. Oke, okay. Iya itu tadi Oma ya, Oma Neti yang ada di Cakung. Di belakangnya udah ada Ibu Nur Lela dari Tegal. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nur Lela.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Bang Wawan.
1: Halo selamat juga, pagi. Pasportnya boleh?
4: Boleh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Okay.
4: Mengungsi deh.
1: Oke, okay, bicara masalah ngungsi, Bu Nur Lela pernah mengalami hal seperti itu, mengungsi karena sesuatu hal?
4: Enggak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Wow.
4: Tegal ya. Tegal kan alhamdulillah.
1: Orang Nana ya.
4: Oh, langka. Soalnya dari Renyong kan nangkis ya, nangkis Jambon ya, nang pakai rumah. Alhamdulillah nggak pernah banjir,
1: tolongnya. Gitu, alhamdulillah.
4: Fungsinya karena melu bojo ya.
1: Karena melu bojo ya, ya itu harus kutu mbok. Iya kayak kuwila ya.
4: Melu bojo warga mbok, melu bojo ngawi.
1: Tapi pernah nggak diminta bantuan untuk orang-orang yang mengungsi atau melihat orang pengungsi, ada rasa empati nggak di sini?
4: oh ya kita kan namanya aja manusia pasti kan harus ada empatinya, maksudnya ada kasihan gitu
1: iya,
4: loh.
1: Iya,
4: iya kan? Mm-mm. Kasihan itu pastilah ada rasa kasihannya.
1: Oke.
4: Okay. Ah, nah, tapi ya kalau ada rezeki ya sedikit kita berbagi
1: ya? Gitu. Siap.
4: Karena iya kasihan, apalagi saya pernah dikirimin sama itu ya. Istrinya Bang Aris ya, Pak Siti, yang dulunya rumahnya pernah kebakaran. Aduh, aku nangis loh, padahal padahal saya cuma dikirimin videonya ya. Saya kasihan, ya Allah.
1: Ya Allah, begitu ya. Iya, itu dia. Masih kita ada rasa empati, alhamdulillah kita masih peduli sama sesame ya, Bu Nur ya.
4: Harus gitu ya. Walaupun kita misalnya enggak punya uang atau apa, kita kan tetap berdoa.
1: Iya.
4: Untuk yang kena
1: musibah. Ada tenaga, doa atau materi gitu ya. Siap. Baik.
4: Ya pokoknya kasihan lah, harus ada belas kasihan sama orang yang kayak gitu ya, Pak.
1: Kasih
4: aku tenang.
1: Iya, tenang. Itu
4: sama juga saya nangis kasihan padahal cuma videonya.
1: Begitu ya.
4: Oke. Iya, kalau lagi mau bunyi pan melu ora bisa jadinya yang mau
1: saya ki bisa, Mbok. Iya.
4: Bisa mau bunyi kan mau plak kok. Orang apa? Kozer. Ya Bang Wawan, senang banget Bang Wawan, orangnya sumeh meriah.
1: Amin.
4: Ramah banget, baik hati dan tidak sombong ya.
1: Amin ya Rob. Iya. Mau kirim salam buat siapa Bu Nur?
4: Salamnya ya buat semuanya aja, pokoknya tak rangkul Pak Bongkok agawa nang Waring RRI Pro 4 Jakarta. Engko ben Pak Wawan sing buka dewek salame. Terutama buat Kom Dani.
1: Kom ya. Dani, siap.
4: Halo, iya. Ya buat Aris, ya udahlah semuanya aja.
1: Kape ya.
4: Gimana? Ya. Pilih dan pilih. Penting teh seluruh perkonsulan ya kan.
1: Siap.
4: Salam santun semuanya, salam sejahtera semuanya, Bang Wawan juga ya. Sehat selalu yang umur, ajarkan segala baik,
1: sehat rezeki.
4: Oke. Iya, senyum bae, wis aja senyum bae.
1: Oke.
4: Kita nih uang ya.
1: Oke.
4: Iya, tunggu uang waktunya ke.
1: Oke, siap. Matur nuwun nggih, Bu Nur Lela ya. Ya, assalamualaikum. Ya, itu tadi Bu Nur Lela yang dari Tegal ya. Oke, lanjut lagi ada Nia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Oke, dari pernah sih pindah dari Malaka Rorotan ke Pulau Gebang karena aku disuruh nikah. Ceritanya panjang banget dah. Pokoknya harus semangat aja. Iya, harus begitu. Terima kasih Mbak Nia. Berikutnya ada Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ngungsi deh. Pagi Bang Wan, salam sehat selalu. Alhamdulillah saya enggak pernah sampai mengungsi, alhamdulillah ya. Oke, waktu itu saya ikut di rumah anak saya di Rawalumbu, jembatan 9 sebelumnya. Di situ enggak pernah ada banjir. Tapi karena ada kesalahan di jembatan 1, tiba-tiba hujan sampai air mula-mula masuk ke halaman. Akhirnya masuk sampai 15 cm. Wow lah. Alhamdulillah hujan berhenti. Jadi sekitar 3 jam kebanjiran. Demikian Bang Wawan, salamnya buat Ali Topan di Residen 2 dan semoga sehat-sehat selalu Pak Bambang, Pak Haris, Ibu Sitma, Kakung Jo dan Uti, Ibu Umi, Teh Dinda, Ibu Titi Dewi, Ibu Bulan, Ibu Ayu, Ibu Taimi. Terima kasih Bang Wan, sehat selalu ya. Itu dia. Yang pasti masih menunggu untuk buat Abang Poncang Cinyak Babe yang mau berpartisipasi. Oke, silakan. Yang belonan, aduh susah banget masuknya deh. Lah kagak susah. Ditunggu ya. Jangan kemana-mana di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ngungsi deh.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Gak afdol kalau gak membahas tentang Uni Awak Satu Iko. Onde mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Dan dulu Fauzana mulai viral itu lewat lagu Panek di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang. Jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Abang Paul, saya Firdan,
4: saya
3: Kemil Zain.
4: Saya Evi Masamba.
5: Aye Benito.
6: Aye Irsya.
7: Halo Abang Paul, aye Erisusan.
8: Hai, saya Gunawan. Abang Paul, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4.

0: Favorite jam 9.
1: Abang Po, Hotel Borobudur Jakarta ngadirin program tematik bertajuk Discover Betawi Art and Culture yang berlangsung pada 19 Juni hingga 24 Juli 2026 dalam rangkaian nyambut hari ulang tahun ke-499 Jakarta dan perjalanan menuju 5 abad di tahun 2027. Program itu terselenggara melalui kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi, Yayasan Negeri Rempah, Akademi Kuliner Indonesia, Jazz Yoga, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Open Top Tour of Jakarta, Museum Nasional, Universitas Darat Gatot Subroto. Upacara pembukaan diselenggarain pada Jumat dengan ngadirin berbagai pertunjukan budaya Betawi, termasuk Palang Pintu dan Tari Tradisional Betawi oleh Universitas Negeri Jakarta, serta bincang budaya bersama Ranu Karno, Dr. Tuti Tarwiyah Adisam, serta Bram Kusharjanto. Beralih ke berita lainnya, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali nyebutin transaksi di sektor pariwisata di Indonesia wajib ngegunain rupiah dikarenain belum termasuk yang dikecualiin dalam transaksi perdagangan internasional. Pertimbangan lainnya lanjutnya penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di dalam negeri untuk ngedukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah dan ngewujudin kedaulatan rupiah di NKRI. Dalam peraturan Bank Indonesia PBI nomor 17/3/2015, transaksi perdagangan internasional dikecualikan dari kewajiban menggunakan mata uang rupiah. Pengecualian itu memberiin keleluasaan bagi eksportir untuk cantumin harga dan ngegunain mata uang asing dalam kontrak internasional. Sampai dimari dulu beritanya, Aye Dermawan kembali lagi hadir di kabar berita nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta kabarnya gini dan masih bersama ayah Bang Wawan di Mari ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ade Pak Arjuna di Kerawang. Waalaikumsalam Pak Arjuna. Sebentar Kong, Kakung Jo bentar ya, jangan dimatiin dulu. Waalaikumsalam. Ya Kakung Jo jangan dimatiin dulu Kakung Jo. Ya mat pagi Abang Wawan. Alhamdulillah ayah mah belum pernah mengungsi Bang. Soalnya tempat tinggal ayah mah datarannya lumayan tinggi. Jadi kalau misalkan hujan deras pun gak sampai kebanjiran Bang. Cuma di sekitaran daerah yang dekat Citarum yang kebagian banjirnya mah. Oh, oke. Baik, Pak Arjuna nuhun ya. Oke. Dan ada lagi sebentar. Oke, ada Pak Budi Prayitno di Cilebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ngungsi deh, Bang Darmawan. Ayah pernah ngungsi 2 bulan di tahun 2021. Lantaran rumah ayah lantaran rumah ayah sekeluarga lagi pergi ke hutan Kayu Jakarta Timur. Sepulangnya platform kamar tidur saya ambrol. Segera hubungi tukang dan cari rumah kosong. Alhasil mengungsilah kami selama rumah dalam perbaikan lebih kurang 2 bulan. Begitu Bang Wawan, terima kasih. Oke. Ya, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Tadi Kakung Jo sudah masuk ya. Jangan dimatikan dulu Kakung Jo ya. Dicoba kembali ya. Silakan 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Oke, halo, assalamualaikum Kakung Jo. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bang.
1: Pagi, paspornya Kakung Jo boleh?
2: Lo beb.
1: Oke, silakan. Kenapa dimatiin sih? Suruh tunggu bentar.
2: Tadi ini spontan aja Bang.
1: Oh, ya Allah, pakai spontan-spontanan. Ya Allah, kagak pernah ikutan sama kita.
2: Enggak. Maksudnya gini Bang, Abang tadi nerima telepon dari yang sono gitu.
1: Iya karena pokoknya udah masuk pantengin aja. Insya Allah kalau udah masuk ditunggu dulu, sabar ya. Nunggu nomor. Kakung Jo, silakan pasportnya dulu lobe.
2: Lobe Bang.
1: Silakan.
2: Perempat FM Surya Budaya Jakarta. Ngungsi deh.
1: Oke, Kakung Jo pernah ngungsi? Dalam kehidupan entah apapun itu?
2: Kalau ngungsi pernah Bang dulu, tapi dalam acara ngungsi bekas seperti sekarang yang Mbak ya. Seperti sekarang kan kita disiapkan tenda kan gitu Bang. Ditempatkan di suatu lokasi kan begitu. Kalau dulu enggak Bang, waktu masih kecil kan. Kebetulan waktu itu rumah kakakku kebakaran, marang sakitmu ya kebakaran. Dulu Bang tahun 70-an dulu udah lama.
1: Iya.
2: Tahun itu kan belum ada istilah namanya BPD kan belum ada BNPB ya belum ada ya. Jadi sebab waktu numpang ke rumah kosong. Pindah ke rumah kosong gitu kan oleh karena memang dari pihak pemerintah kan memang belum bisa menyiapkan, maklum lah Bang waktu itu kan. Tahu lah masa-masa susah kan.
1: Benar. Waktu itu butuh waktu berapa lama Kakung Jo? Untuk Kakung Jo dalam artian mengungsi dan setidaknya kan pasti pribadi shock ya dengan kondisi kebakaran atau hal itu. Tanggapannya gimana?
2: Ya sempat sedih sih Bang. Kita waktu masih kecil kan sampai kita bermain di situ tahu-tahu kebakaran. Sedih banget ya akhirnya. Ya Bang gak mau akhirnya kita harus pindah juga. Sementara pindah dari rumah kosong kan. Dari pihak pemerintah desa kan nyiapin tempat kosong juga. Oke lah disiapkan di situ. Terus sementara waktu kan boleh tinggal tempat rumah kosong kan. Sambil nunggu kita bikin hunian baru lagi kan begitu.
1: Butuh waktu berapa lama Kak Kunjo? Waktu itu kembali
2: waktu itu recovery. Gak terlalu lama ya Bang. Gak terlalu lama ya. Maksudnya gini waktu itu kan kita atapkan pakai atap ini Bang, atap nipah ya Bang.
1: Atap nipah,
2: Atap nipah kan agak ringan, cepat ya prosesnya kan. Itu kerangkanya bukan kerangka kayu yang kayu masak dalam artinya kayu yang udah diolah dari pabrik bukan. Ini kayu-kayu berat itu Bang, kayu-kayu dolok lah ya.
1: Iya beneran.
2: Tuh ditusuk. Ya tahun itu tahun 70-an juga Bang bayangin lah.
1: Istilahnya keterbatasan. Benar-benar keterbatasan
2: alat ya macam-macam lah yang lebih banyak. Nah, dinding pun ingat, dinding pun bukannya dinding kayu, Bang, bukan dinding apalagi tembok itu bukan, dindingnya dinding kajang.
1: Oh, kajang itu apa ya, Kakung?
2: Coba Abang lihat di ini, di apa? Di Google kajang itu. Itu ini, Bang, kajang itu bahannya dari lebih kurang seperti bahan nipah itu, Bang.
1: Dinding coba kajang.
2: Kalau nipah kan iya, kalau atap ini kan itu biasanya digunakan untuk rumah-rumah orang yang di pesisir sungai.
1: Oh, iya, anyaman daun ini ya, daun mengkuang atau daun pandan, daun ya. Atau bila bambu gitu. Oh, iya. Mungkin di sini ada yang ngomong gedek gitu ya.
2: Ya kalau gedek itu dari bambu, Bang.
1: Oh, ini bukan ya dari tadi yang Ayah sampaikan tadi ya, kaitannya dengan nipah atau daun pandan ya. Siap.
2: Itu Bang gini. Wow. Kita tunjuk ya, kita apa namanya? Kita lubangin sama jari itu bisa kok. Itu fungsinya kan yang tahan dari hawa dingin, hawa panas. Jadi kalau ada orang nakal, kita tusuk sama benda tajam, kita bolong.
1: Iya. Ah, rese tuh ya, kayak begitu ya, Kak Unjo ya.
2: Tandanya bukan
1: masih tanah ya.
2: Pakai panas itu.
1: Ya Allah.
2: Bukan tanah ini, pakai ini, pakai dor juga kayak yang gedenya lingkaran
1: 5 cm diameter. Itu dia, dae-dae jae ya. Tapi hidup kan roda berputar ya saat ini, alhamdulillah udah nyaman ya, Kakung ya.
2: Tapi kalau boleh dibilang, Bang, kalau boleh dibilang, kalau aneh kata suruh milih, mending milih masa lalu, Bang.
1: Oh gitu.
2: Kenangannya kan beda, Bang. Betul.
1: Tapi susah, kan, Bang, ada lirik lagu tuh, masa lalu, biarlah masa lalu, gitu. Gimana itu?
2: Ya intinya ini, Bang.
1: Gimana
2: dunia ini? Itu panggung kehidupan.
1: Aduh, ada lagunya dunia lagi.
2: Ini kan gitu kan. Panggung kehidupan.
1: Bukan gitu, salah jadi lirik. Panggung sandiwara. Ya Allah, Kak Kung Jo. Kena nomenklatur nih, rubah-rubah lirik.
2: Enaknya di situ, Bang.
1: Oh, gitu? Enak
2: jadi lupa.
1: Ah, ya ampun.
2: Makanya kita kan masih itu, Bang, sedih, Bang.
1: Iya. Gitu beneran. Nah, Kak Kung Jo, agar supaya kagak sedih, Pak Budi nih. Assalamualaikum, Kak Kung Jo. Saya ada sapu tangan nih buat menghapus kesedihannya. Tuh.
2: Terima kasih, Bang.
1: Pak Budi Prayitno.
2: Oh, Pak Budi Prayitno ya. Kalau ingat sapu tangan, Bang, ingat lagu Banjar itu, Bang, yang judulnya
1: sapu tangan berpucu empat. Nah, jadi makan api. Itu dia. Apalagi itu sapu tangan dibungkus ame duit yang merah-merahan gitu ya, Kak Kung Jo ya.
2: Nah, itu lagi lain case
1: ya, Bang. Oh, lain case ya. Oke deh. Iya, lobe. Baik. Kakung, Uti udah siap masak atau masih dalam bergelut dalam perdapuran untuk masak?
2: Uti tadi udah selesai, Bang, masaknya. Sekarang beliau lagi ke belakang tadi izin sama ini kan.
1: Siap.
2: Sama Kung. Nanti bilang sama Wawan, Uti mau ke belakang. Mau bersih-bersih dan membantu anak yang cowok.
1: Siap kalau begitu. Tapi laporan dulu dong, makanannya apa, masak apa?
2: Lupa, Bang.
1: Ya Allah. Iya deh, ya udah.
2: Lupa tadi ya.
1: Hari ini dimaafin ya. Besok-besok kagak boleh.
2: Kasih tahu apa enggak ya gitu
1: maksudnya. Gitu ya. Iya, yang pasti apapun makanannya tetap jaga kesehatan. Iya, Kakung ya.
2: Iya, tadi sama bala-bala, Bang.
1: Oh, bala-bala.
2: Terus sama bala-bala. Ikan ini apa, ikan penjara juga, ikan sarden tadi kan.
1: Mantap, alhamdulillah. Baik.
2: Uti memang maunya dari yang praktik-praktik aja kan, makanan apa? Uti kurang enak badan.
1: Oh iya, jangan dipaksain kalau lagi kondisi kagak saik.
2: Iya. Ini, Bang, maklum dan ampun maaf ya. Dari kedatangan tamu.
1: Oh gitu. Ya kan tamu, Pak Ali. Ya udah, mungkin kecapean udah istirahat dulu deh. Cuti, nginep di hotel gitu, bilang Uti.
2: Iya, betul. Bawanya esmosi aja,
1: esmosi, Bang. Esmosi, Masya Allah. Iya deh, mudah-mudahan. Bye. Kakung Jo mau kirim salam buat siapa?
2: Nah, salahnya, Bang. Oke, salahnya tadi ya buat Bang siapa? Bang Tono ya, Bang Alito, Ibu Dindi, Ibu Umi. Ibu Umi belum masuk kayaknya.
1: Belonan, abis tadi malam kan sampai jam 12 kayaknya masih bobo deh. Atau lagi masak nih, Bu Umi.
2: Oh iya, tadi siapa juga buat Maneti tadi ya, katanya beliau masih sakit Maneti, ya.
1: Iya.
2: Moga boleh cepat sembuh, maklum ya, Bang, ya, di usia senja.
1: Betul.
2: Di usia senja, maklum, ibarat berkendaraan itu ordernya macam-macam yang perlu digantikan begitu.
1: Beneran.
2: Satu tuh. Ganti satu. Ganti satu usahakan.
1: Iya. Ya.
2: Betul. Itu perumpama. Aneka kata bisa diumpamakan kan begitu.
1: Siap.
2: Terus buat ini ya buat Pak Bukinya sama Bu Yati juga. Kemudian Bang Haris, sangat Bang Haris sama Mbok Maika ya, Mbok Maika, Pak Cici Maika ya.
1: Iya,
2: Mas Haro. Terus Teh Epi di Ciamas. Terus Ibu Utami di Lemo Depo, Ibu Tijematan Besi, bisa diatur juga, Aki Adi, Pak Andang, Pak Danda, Pak Jusanda, terus Aki An Umar tadi ya, beliau tadi meralat tadi ya, aku ingat, ini bahkan nama beliau kan Aki, Akina Umair begitu ya.
1: Akina Umair, gitu dah tuh.
2: Iya, terus ini Pak Jamsar juga, kemudian buat Ibu Ani,
1: Ibu Ani iya, di Depok.
2: Oke. Siapa namanya? Ini Kak Ayu di Masuwe juga.
1: Siap.
2: Ibu Farida, terus yang itu Mbak Kristin ya, Mbak Kristin enggak ada naik ini.
1: Iya, mungkin ya, lagi sibuk.
2: Iya, terus kebuat kita dari Pak Budi Prayotnya ya, terus Pak Lutfi juga, kemudian buat Pak Bambang, nggak ada masih pada Pak Bambang ini beliau ini. Tapi ya, ini juga ini Mang Ida, Indra juga nih.
1: Siapa itu?
2: Pak Ida dikali jodoh nih gimana kabarnya
1: oh,
2: ini?
1: Oh iya Bang Indra, Bang Ida dikali
2: jodoh. Kemudian ini juga, kamu ingat itu. Kemudian Bang ini juga Bang Wardi juga
1: Bang di Kalimantan
2: Barat. Iya,
1: siap.
2: Apa kabar? Ini Bang, aku berusaha untuk nyinggol apa? Beda Bang dengan yang kalau udahlah rasanya buat sama aja.
1: Semuanya
2: beda Bang rasanya.
1: Beneran, nggak apa-apa. Dimaklumi Kakung.
2: Ya intinya kalau andai kata ada yang ini buat Bertno juga, Bertno, Bu Alma. Kan biarin kan ya kan ini ibu siapa Bu Merpati ini enggak ada naik gimana
1: enggak
2: rumah Pak Kabur ini di rumah ini tak naik-naik ini ya kan jarak paruh Bang maksudnya buat jadi buat ini mas orang juga ya buat orang juga terus yang lain mohon maaf apabila yang ada yang belum senggol aku mohon maaf dan waktu kamu senggol ya gitu.
1: Siap,
2: intinya gini Bang kalau waktu insyaallah Pro 4 Bang Lawan nyiapin ya selebar-lebarnya. Tapi kalau karena udah ingat yang keterbatasan aku minta maaf.
1: Iya, enggak apa-apa Akung. Oke. Siap.
2: Berharap semoga dengan Pro 4 semuanya diberikan kesehatan, panjang umur.
1: Amin.
2: Dilancarkan rezeki jadi banyak urusannya. Okay. Amin ya
1: rabbal alamin. Baik, Akung.
2: Aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung jauh dari Lamandau. Oke, berbicara masalah tema kita kali ini kaitannya tadi yang Ayu disampaikan bahwa hari ini bertepatan dengan hari mengungsi sedunia ya. Adik Kong Dani Komarudin. Assalamualaikum Kong Dani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketawanya
3: baik,
1: dikit Kong Dani.
3: Sehat-sehat.
1: Ketawanya ya. Dikit dong Kong Dani. Masya Allah.
3: Nah, sehat-sehat.
1: Sehat-sehat alhamdulillah. Nah ini kudu Kong Dani ya. Setiap pendengar kita punya jargonnya masing-masing. Kong Dani harus kudu melupa apa ya, mengeluarkan jargonnya yaitu ketawa renyahnya. Aduh ya Allah mohon maaf ya Allah kita bercandain yang tua ya Allah maaf ya Kong Dani ya Allah yang muda suka lemes mulutnya mohon maaf baik
3: kalau nggak dikerjain nama yang muda sama siapa lagi
1: Allahu Akbar baik biar sedikit tertawa bercanda ya Kong Dani baik Kong Dani paspornya dulu boleh
3: oh Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta ngungsi deh.
1: Nah, kalau Kong Dani sendiri pernah ada kasus ngungsi untuk kondisi yang tidak nyaman dalam hidup Kong Dani?
3: Oh, pernah itu tahun 72 ya antara 72-74 itu
1: saya ada apa itu?
3: Sempat ngontrak orang terus kebakaran gitu. Di rumah sekitar rumah lah gitu di satu RT. Kita keluar gitu.
1: Iya.
3: Ini yang lucunya itu. Istri saya bukannya gendong anaknya tapi gendong guling.
1: Bujuk salah saking ini ya tuk anak tuk guling iya gitu. Saking paniknya. Ya Allah, dae-dae
3: jahe. Itu yang digendong apaan? Anaknya masih di tempat tidur.
1: Ya Allah, kelupa balik lagi dong tuh ya.
3: Semua. Alhamdulillah itunya rumah kita enggak sampai kebakaran, rumah yang dikontrak itu enggak terbakar. Jadi kita cuma ngungsi sementara aja gitu.
1: Sementaranya itu berapa lama? Berapa lama?
3: Setengah hari.
1: Setengah hari. Oke, alhamdulillah.
3: Dari dulu sampai diatasi kebakarannya bisa kembali gitu. Jadi enggak jadi ngungsi itu, gak setengah ngungsi
1: ya,
3: aja.
1: Setengah ngungsi ya, ngungsi jadi pakai ngungsi. Setengah-setengah.
3: Alhamdulillah. Aduh.
1: Ya Allah, ada aida aja. Tapi gini, Kong Dani di posisi memposisikan diri sebagai orang yang kena musibah mengungsi, gimana tuh hatinya? Aduh, Edda.
3: Yang jelas kalau jadi pengungsi, karena kita juga berada di dekat yang kejadian, sehingga ya yang jelas kita ikut gotong royong membantu yang kena musibah langsung, sehingga mereka jadi hari-harinya juga terjamin, di samping memang ada jaminan dari Pemda gitu ya. Jadi masyarakat sekitar juga lebih dahulu menolong yang terkena musibah gitu.
1: Gitu ya Kong Dani ya.
3: Betul. Jadi yang utama kita bersyukur bahwa kita tidak kena musibah itu sendiri, tapi kita punya kewajiban untuk paling tidak menolong apapun yang kita mampu, apapun yang kita bisa, kita bantu mereka supaya untuk kehidupan sehari-hari tidak harus mereka pikirkan lagi, tapi kita secara gotong royong
1: itu dia
3: mengadakan apa istilahnya empati kita empati untuk saudara-saudara kita yang kena musibah seperti itu.
1: At least kita ada rasa empati dalam hati walaupun kita kagak pernah namanya mengungsi atau apapun, ya itu dia. Nah, kita punya apa hati nurani gitu ya, Kong Dani ya.
3: Yang jelas kita kan bersyukur kalau kita tidak kena musibah walaupun misalnya kita apapun keadaannya. Tapi kalau kita sendiri kena musibah, betapa berat pikiran dan tanggung jawabnya gitu ya. Nah, jadi untuk itu ya sebagai rasa syukur juga kepada yang halik bahwa kita tidak terkena musibah ya. Sekarang kita seolah-olah punya kewajiban untuk membantu yang terkena musibah, karena mereka ya masih tetangga kita, masih juga saudara-saudara kita seperti itu.
1: Gitu ya, baik deh Kong Dani. Kong Dani ada sapa salam dari CEO Gado-Gado dari Kemayoran. Tahu kan, clue-nya tahu kan. Uduh, enak bener. Ayah sama Bang Noel tuh waktu CEO ngirimin Gado-Gado sama kita, ya Allah. Uduh, keingetannya sampai seminggu. Ya Bang Noel ya. Tuh kata Bang Noel udah siap-siap di mari.
3: Kita makan di sono kita.
1: Kita makan di sono. Wih, kalau makan di sono bisa sepuasnya dong ya, all you can eat ya.
3: Saking puasnya setengah piring aja enggak habis. Setengah piring
1: ya. Ya Edda, kita di sini yang suka ngabisin. Ya kenapa enggak ngajak kita sama Bang Noel? Ya Allah Kong Dani.
3: Itu habis ngomong di itu ya, habis ngomong di radio.
1: Oh iya radio, oh yang di kemarin ini langsung ke sana ya. Daripada ngiler ya Kong Dani ya, langsung ke sono ya, paranin ya. Yoi. Ini kata Pak Iwan, kata Pak Iwan selamat siang Kong. Sehat selalu ya Kong ya.
3: Selamat siang juga Pak Iwan.
1: Okay.
3: Semoga tetap sehat-sehat juga. Amin. Sama-sama.
1: Lanjut lagi ada Kakung Jo di Lamando Kalteng. Assalamualaikum Kong Dani. Salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Betul Kong, rasa peduli itu kudu ada pada diri kita. Saling ngebantu selagi kita bisa ya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung Jo, selamat pagi ya, selamat menjelang pagi. Siang. Mudah-mudahan Kakung Jo sehat-sehat selalu bersama antinya sama sama ibu gitu ya.
1: Nah, ini ada lagi dari Ibu Dindin Darmi di Bekasi. Salam sehat ya Pak Dani. Masih ngetik lagi nih apa tambahannya nih kayaknya. Kagak tahu dah kita gitu. Sambil menunggu Kong Dani mau kirim salam buat siapa? Oh, bentar ya, Kong Dani.
3: Sementara salamnya.
1: Tahan dulu. Ada Ibu Taimi. Assalamualaikum Kong Dani, salam sehat selalu ya. Katanya gitu.
3: Salam sehat juga untuk Bu Ani, tetap semangat,
1: Bu Tami,
3: tetap ceria.
1: Bu Tami.
3: Bu Utami,
1: Bu Utami. Kepanjangannya ya, Ibu gitu. Tri Utami.
3: Tri Utami.
1: Yoi. Terus ada lagi Pak Lutfi
3: nih. Yang di mana nih? Yang di mana Tri Utami?
1: Ibu Tami di Limo Depok.
3: Oh, di mode Depok. Iya, iya, betul, betul.
1: Ada lagi Pak Lutfi, sehat dan bahagia selalu Kong Dani bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Terut prihatin atas musibah kebakaran di Kemayoran yang baru lalu ya. Pastinya ada pengungsi. Oh iya, kalau berkaitan dengan yang ini nih, ini kan cukup besar juga ya waktu kebakaran beberapa minggu lalu ya Kong Dani ya di Kemayoran.
3: Iya betul, itu yang ketiga kali.
1: Ketiga kali ya.
3: Jadi itu semua wilayah dekat wilayah Polres, Polres Jakarta Pusat. Iya, itu ketiga-tiganya. Yang pertama dulu di seberang jalan, yang kedua di belakang, yang ketiga juga masih dekat di belakangnya juga gitu.
1: Ya Allah, betul. Demennya main belakang dia ya, itu banyak mungkin.
3: Kita tahu itu.
1: Ada daerah-daerah yang ya itulah begitulah. Betul. Yang pasti ya kudu hati-hati deh ya gitu ya Kong Dani ya.
3: Betul.
1: Siap Kong Dani. Oke. Baik. Kirim salam tadi lagi buat siapa? Udin?
3: Yang jelas salamnya ya yang utama sebetulnya buat Bang Wawan sendiri.
1: Terima kasih gitu ya. Kong Dani.
3: Betul. Terus semua pendengar dan siapapun yang telah komen dengan siap saya dan sudah ikut manggung di Pro 4 FM selalu
1: dae jae Kong Dani
3: selalu kalau udah sehat amin, apapun amin enak kita lakukan gitu.
1: Yes,
3: betul, saya kira bang. Begitu
1: siap Kong Dani 87.
3: Terima kasih banyak atas waktunya Bang Wawan.
1: Sami-sami Kong Dani.
3: Selamat pagi menjelang siang. Siap. Sampai nanti selesai jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani ya, Kemayorudin yang dekat rumahnya dekat Jakarta Fair. Hampir tiap hari ke sono kayaknya ya. Oke. Udah di penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi.
4: Prempat Ehem suara di Jakarta. Ngungsi deh.
1: Ngungsi deh. Oke, Kakak Ayu Mas Sohi ya.
4: Tapi nggak pernah ngungsi ya.
1: Ya weh, sing ngungsi di itu ya Mas Sohi ya. Nah, tapi setidaknya gini, tidak pernah ngungsi. Pernah tidak melihat orang terdekat atau siapapun yang Ayu merasa empati ada begitu ya?
4: Kalau itu sih pernah ya waktu
1: gempa
4: di 2016 itu ya. Itu di kota Masaya kan gempanya kuat.
1: Yo.
4: Itu memang gempanya di Pulau Seram, Seram bagian Batu. Barat. Hampir 7 waktu itu ya gempanya.
1: Oh, iya.
4: Jadi
1: beberapa
4: ke tengah gitu.
1: Kalau nggak salah beberapa waktu
4: kan
1: yang lalu
4: itu
1: ya.
4: Kita belum pindah ke perumahan ya. Masih di daerah puncak gitu. Masih tepatnya di puncak Segar. Atau itu kan daerah puncak. Jadi kita aman-aman aja gitu. Dan masih melihat orang-orang yang apa namanya naik ke gunung gitu ya. Ada sampoknya bawaan-bawaan lah ya kayak gitu. Sampai malam hari mereka di puncak sana mencari tempat ketinggian. Kemudian juga di kalau untuk yang ngungsi benar-benar ngungsi itu di Kecamatan Selahutu itu masih Maluku Tengah juga. Tapi dia sudah masuk ke kota Ambon dan kita harus menyeberang ke sana. Itu memang mereka mengungsi di pegunungan. Dan waktu itu mereka langsung ditangani oleh pemerintah provinsi kota Ambon gitu. Jadi terkait pengungsi ini ya sebenarnya gini loh Bang. Ada juga yang kalau ngungsi, kalau sudah selesai misalkan tidak ada lagi bencana gitu kan, boleh pulang ke rumah. Tapi ada yang ngungsi walaupun sudah selesai gempa ataupun mungkin yang tidak kehilangan rumah tidak retak, tapi mereka ikut mengungsi dan bahkan ngikut-ngikut sama orang yang rumahnya kayak retak. Itu kan memang harus dikhawatirkan pulang ke rumah ya. Dan mereka makannya di situ gitu, mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya gitu kan, berbeda juga menurut saya.
1: Nah, Ayu ikut serta untuk ngebantu saudara-saudara kita di situ?
4: Kalau itu enggak ya, tapi di tahun 2013 pada saat timbulnya Natural Damai Elah di negeri Larike, di negeri Seid ya, Maluku Tengah itu saya turut berpartisipasi, membantu dan waktu itu karena memang benar-benar timbulnya sangat besar ya Bang Wawan, menghanyutkan rumah-rumah warga yang ada di sekitar Bantar karena itu sungai yang terbentuk tiba-tiba di malam hari dan dia kedalamannya itu sampai dalam sekali, bahkan pohon durian aja itu sampai nggak kelihatan pucuknya loh.
1: Ya Allah, segitunya ya.
4: Iya, itu di tengah gunung loh dan waktu jebolnya itu pada saat malam hari dan banyak warga juga yang rumahnya di bawah banjir ya, banjir bandang. Dan waktu itu saya sama suami saya masih belum menikah waktu itu.
1: Masih perawan ya.
4: Kita
1: masih
4: waktu gadis itu, cantik. Iya, waktu itu saya dan suami saya belum menikah, emang sudah tenangan lah ya. Dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan, dan kebetulan ada baju-baju saya yang layak pakai. Okay. Dan juga beliau juga punya baju-baju layak pakai, dan kita ke sana. Bayangkan kalau ke sana itu pada musim hujan, dan kita harus bersaha gitu bisa mencapai titik orang-orang yang mengungsi di tanah tersebut, dan emang sangat kreatif waktu itu. Dan kami alhamdulillah saya bisa memberikan bantuan ya secara langsung dari saya dan juga waktu itu sama suami saya. Nah, itu emang momen yang paling menyedihkan buat saya, karena saya bisa melihat langsung orang-orang di situ musim hujan ya Bang Wawan. Saya bisa apa ya, dalam hati saya gini loh, kalau seandainya itu saya merasakan gitu ya, pasti akan seperti itu juga, dan ada orang yang akan membantu saya dan gitu. Dan sampai saat ini masih ada, tersimpan di memori, dan full videonya masih ada juga gitu ya. Dan benar-benar itu kenangan saya luar biasa, saya sangat membantu orang yang secara langsung ya Bang Wawan. Tapi kalau untuk gempa-gempa kayak musibah lain, kita membantunya hanya lewat kiriman-kiriman paket. Kayak kemarin gempa Sumatera, bencana Sumatera, Pulau Sumatera. Kita juga ikut membantu ya, gitu, Bang Wawan, walaupun saya sedikit.
1: Oke, seperti jadi itu ya.
4: Jadi ya memang seperti itu ya, kalau kita belum pernah mengalaminya, mudah-mudahan Allah menjauhkan dari hal buruk. Kita tidak meminta Bang Wawan ya.
1: Betul, jangan. Setidaknya kita berdoa. Setidaknya kita meminta sama Yang Maha Kuasa, meminimalisirlah terjadi, begitu ya.
4: Ya, dan kita harus benar-benar waspada, walaupun kita berada di tempat yang aman, kita mempersiapkan hal-hal yang perlu yang kita bawa, seperti surat-surat, ya, karena kita pengalaman ya, surat-surat itu harus memang selalu ada, walaupun kita yang bawa orang yang lain, tapi itu harus dibawa, walaupun hanya itu aja yang kita bawa, yang penting nyawa itu ya tetap kita pertahankan, maksudnya. Jangan kita sampai sia-sia gitu untuk mengorbankan diri kita.
1: Betul banget. Iya, ini ada Pak Lutfi merespon. Semangat akhir pekan. Semoga sekitar rumah Kakak Ayu terhindar dari berbagai musibah sehingga tidak ada pengungsi. Alhamdulillah.
4: Amin. Kita selalu berdoa dan Maluku Tengah selalu.
1: Amin.
4: Tapi itu intensnya kecil ya, dan kita tidak berharap sampai besar. Kemudian kita semua senantiasa dalam doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gempa di Kota Masa itu sebenarnya sudah jadi konsumsi kami setiap hari ya, setiap
1: terbiasa,
4: minggu
1: ya.
4: Gitu, tapi kita selalu berdoa untuk minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya.
1: Oke, lanjut lagi ada Pak Lutfi bilang kata alhamdulillah saya punya pengalaman trauma healing korban Ambon. Mereka dibawa ke Jakarta, saya melatih mereka untuk dipekerjakan di sebuah perusahaan ekspedisi properti konser. Jadi, seperti itu.
4: Iya, kita harus apa namanya? Sekarang kan sudah kata semua bersaudara, kata semua bersaudara.
1: Baik. Yuk bernyanyi. Terus ada Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Kak Ayu, salam sehat selalu katanya.
4: Iya, selamat kembali Bang Wawan. Hari ini adalah hari anniversary saya yang ke-12 tahun
1: Selamat ya. Terus Kak Kong Jo juga menyampaikan siang Kak Ayu, salam sehat selalu dan tetap semangat. Di situ cuaca bagaimana Kakak? Di sini mendung.
4: Wah,
1: mendung.
4: Paling panas hari ini Brazil 3-0 ini.
1: Brazil 3-0. Yo, di sini mendung-mendung nakal, WKWKWK, begitu eh.
4: Iya, selamat ya buat pendukung Brazil 3-0 atas Haiti ya. Boleh-boleh pawai tapi harus tetap menjalankan kamtipmas dan juga jangan terlalu ugal-ugalan ya. Kayak di Masjid Maluku Tengah ada yang sampai terjatuh dan luka-luka waktu pawai Argentina gitu. Harus menjaga keselamatan.
1: Iyo, siabat ya, baik. Oke, Ayu mau baku dapa buat siapa ya?
4: Kita salam buat semuanya yang mendengarkan Pro Empat di Jakarta, Bang Gilem juga, terus Bang Haris yang di Lamandau juga, Pritno, Bu Iga, Bu Indi lagi, Bu Dindin juga, Bu siapa ya, Bu Kartini ya?
1: Bu Kartini boleh lah. Pokoknya
4: semuanya aja di Surakarta juga. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada suami saya. Hari ini adalah anniversary ke-12 tahun. Semoga menjadi imam yang bijaksana, selalu penyayang, senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rumah tangga selalu diberkahi dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bang Wawan dan Kilai. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu dari Masohi. Di belakangnya Ayu mungkin penelpon terakhir ada Ibu Taimi, Limo Depok. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
1: Oke, okay, paspornya Bu Tami.
4: Selamat pagi.
1: Pagi juga. Bu Tami, paspornya?
4: Iya. 4FM, Suara Budaya Jakarta. Ngungsi deh.
1: Ngungsi deh, oke. Okay. Kalau Bu Tami sendiri pernah merasakan mengungsi karena sesuatu kondisi yang tidak nyaman?
4: Pernah, waktu masih kecil.
1: Masih kecil, sekecil apa sih?
4: Kan saya dulu di Tanah Abang tuh, Bang.
1: Tanah Abang, oke. Okay.
4: Banjir.
1: Ya Allah, Tanah Abang tahun berapa itu?
4: Sampai segenteng.
1: Bujuk. Tahun berapa?
4: Saya lupa deh tuh, saya masih belum sekolah sih.
1: Oh, belum sekolah, mungkin tahun 1207 atau 1805 ya.
4: Kan ke RT-nya, RT-nya okay, kan memang rumahnya di atas.
1: Oh gitu.
4: Terus dia juga tingkat besar gitu. Diungsikan tuh lewat pintu aja saya nunduk. Dipanggul di pak ini di bahu.
1: Begitu ya?
4: Ya Allah. Digandung di bahu nunduk. Iya. Yeah. Di situ lama juga sih,
1: lama
4: ada.
1: Juga, ya?
4: Berapa hari gitu, seminggu lebih.
1: Oh, seminggu lebih, baik. Nah, ini bisa menjadi trauma Ibu Tami atau gimana dengan kondisi ini, jadi terngiang-ngiang selalu atau gimana?
4: Ya, trauma sih enggak.
1: Agak,
4: karena dulu setelah udah dewasa juga pernah banjir waktu di daerah Tanjung Priuk.
1: Oh iya, pernah
4: saya kerja pernah.
1: Di mana Priuknya?
4: Masuk ke kamar ke kosan gitu, tapi nggak dalam banget.
1: Priuknya di mana?
4: Masih betis. Jadi nggak ngungsi.
1: Iya, Priuknya di mana?
4: Di Gang Pancong.
1: Gang Pancong. Oh,
4: di Tanjung Priuk Gang Pancong.
1: Iya, iya.
4: Di Sukapura.
1: Oh, Sukapura, dekat itu ya. Tahun berapa kakak ingat?
4: Saya juga ada dulu kakak di Warakas.
1: Warakas juga, waduh, siap-siap dah tuh gitu ya. Baik deh, yang pasti ini juga enggak bikin trauma Bu Tami ya.
4: Enggak, cuman kalau terlalu tinggi air juga takut soalnya enggak bisa.
1: Iya, siapapun juga beneran semut aja kalau kerendam juga blebek dia.
4: Ih,
1: gitu ya Bu Tami ya. Baik, Bu Tami ada salam dari pendengar ya. Tadi Pak Budi Prayitno mengucapkan salam buat Kakak Ayu, kesini dong kita tenis meja. Terus sih buat Ibu Tami semangat selalu, sehat selalu.
4: Amin, terima kasih. Siapa Pak?
1: Pak Budi Prayitno. Budi Prayitno.
4: Iya, terima kasih. Salam sehat juga.
1: Oke, okay, baik. Bu Tami mau kirim salam buat siapa?
4: Bang Wawan.
1: Saya.
4: Ini nggak masuk ke ini nih HP suaranya.
1: Lah masuk ini.
4: Tapi saya dengarnya di radio.
1: Iya Bu Tami, jangan dengerin lewat radio, dengerinnya melalui HP. Ini udah masuk.
4: Iya nggak ada tuh.
1: Ya Allah.
4: Ini saya jauh.
1: Ya udah, suara Bu Tami kan kita ngobrolnya melalui HP.
4: Iya, cuman saya dengerin di radio jadinya.
1: Ya itu dua, karena agak-agak nyap samar-samar. Tetap Bu Tami dengarnya apa?
4: Terus kemarin-kemarin juga suaranya putus-putus tuh.
1: Lah, putus-putus lagunya. Karena sinyal kali ya.
4: Iya, mungkin juga.
1: Iya, gitu ya. Baik, Bu Tami itu aja Bu Tami.
4: Salam-salam.
1: Iya loh Be, buat siapa?
4: Buat pendengar perempat FM di mana saja berada.
1: Siap.
4: Yang tadi udah pada naik.
1: Iya. Yeah.
4: Pak Mugimin dan Bu Yatinya. Tong Dani.
1: Semuanya ya.
4: Lupa
1: dah tuh. Semua aja deh kali.
4: Bu Alma juga, Bu Ani, Bu Ana.
1: Baik.
4: Bu Wigati.
1: Baik.
4: Pak Mugimin.
1: Semuanya. Tadi udah Pak Mugimin. Diulang lagi.
4: Iya.
1: Harga beda.
4: Kakung Jo, Meltinya.
1: Iya. Yeah.
4: Pak Joyo, Pak Aris, Pak Bambang.
1: Baik. Oke. Okay.
4: Bang Wardi, udah naik tadi pagi ya.
1: Iya, udah. Baik.
4: Iya.
1: Semuanya aja, Bu Tami.
4: Bang Gilang.
1: Bang Gilang juga.
4: Pak Herman, Ganesha.
1: Iya.
4: Pak Kusna, Pak Yadi, Pak Agustama.
1: Semuanya aja ya, Bu Tami ya. Dari A sampai Z.
4: Iya.
1: Baik deh.
5: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Baik.
5: Ya semuanya yang sakit semoga cepat sembuh.
1: Amin. Baik.
5: Yang sehat amin. Tambah sehat.
1: Amin. Baik. Terima kasih.
5: Tambah rezeki. Amin. Bang baik. Bang Rumawan juga saya. Sama.
1: Terima kasih Bu Utami.
5: Biar sehat. Amin. Tambah rezekinya. Dapat yang barokah.
1: Iya. Baik.
5: Sehat-sehat selalu.
1: Amin.
5: Semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Terima kasih Bang Wawan.
1: Sama-sama Ibu Tami. Bye. Ya, Bu Tami, penelpon terakhir untuk kebersamaan kita kali ini dan pastinya berkaitan dengan tema Hari Pengungsi Sedunia ini diperingati 20 Juni ya. Jadi setidaknya kita kudu tahu tuh ya, Hari Pengungsi Sedunia ini adalah kesempatan untuk membangun empati kita dan pemahaman terhadap namanya penderitaan mereka dan untuk ngakui dah ketahanan dan mereka dalam ngebangun kembali kehidupan mereka. Ya, itu dia. Yang pasti kita masih ada rasa empati, peduli, itu hal yang baik buat kita. Karena manusia dikasih akal pikiran untuk itu, ya. Yeah? Oke. Okay. Saat ini abis ini udah ada nih teman Aye nih. Nah, dia kalau yang ini Bang Noel pernah merasain ngungsi kagak sih, Bang?
6: Ngungsi ke kamar abang paling.
1: Kenapa? Jebol.
6: Iya biasa lagi di reno gitu di kan. Iya, teriknya roboh.
1: Oh my god. Oh, kira mau di tingkat kamar yang tiba.
6: Buset. Tingkat serumah dong, jangan cuma kamar doang
1: kan,
6: dong.
1: Iya kan, namanya nyicil-nyicil, Bang.
6: Oh, nyicil ya, benar.
1: Bisa
6: benar,
1: jadi
6: benar.
1: Masuk di akal kan, Bang.
6: Benar, benar.
1: Daripada masuk sekolah lagi udah gede kita.
6: Kelamaan kalau itu.
1: Kelamaan lagi ya. Yang pasti memang even kita tidak lakukan pernah namanya ngungsi dalam artian bencana ya, Bang ya. Tapi setidaknya kita kudu yang namanya kepedulian kali,
6: bener,
1: Bang.
6: Kita kalau ngelihat tetangga, ngelihat di lingkungan, apalagi kalau daerahnya banyak terdampak apa namanya bencana alam ya, terutama banjir tuh paling banyak tuh. Nah, itu kudu kita empati sama di lingkungan kita. Bantu-bantu bikin dapur umum dan sebagainya.
1: Jangan nutup mati, Bang. Kalau bisa buka mati, buka apa dompet buat yang ada duitnya banyak,
6: udah deh
1: bantu-bantu nah begono tuh ya.
6: Iya, kalau nutup mati terus kan ketiduran takutnya.
1: Menutup mati selama ini nauzubillah.
6: Aduh.
1: Oke deh. Baik, Bang. Nih siap. Mau hari ini sampai dengan jam berapa, Bang?
6: Sampai jam 3 aja.
1: Jam 3 aja.
6: Iya.
1: Enggak 7, Bang.
6: Enggak dong.
1: Iya. Pastinya nanti udah tema udah asik ya.
6: Tema udah ya. Siap ya. Siap ya, pokoknya nanti yang mau join aja.
1: Join aja pokoknya. Baik deh Bang Noel, thank you very much.
6: Siap.
1: Ya udah Abang Po, untuk tadi Bang Noel yang akan nerusin tokat estafet. Dia elah kirain lari gitu ya Bang ya. Pakai estafet.
6: Iya, yang namanya apa namanya? Sip-sipan ya.
1: Beneran enggak?
6: Sip-sipan ya kudu di estafet. Biar nyampe finish.
1: Sampai finish. Baik. Oke, baik Abang Po, cangcingnya babe, terima kasih. Yang pasti mohon maaf apabila ayah ada salah-salah kata dari jam 5 sampai dengan jam nih hari jam 10 ya. Yang pasti nanti Bang Noel nanti juga ada nih Bang ini Rochit ya. Ya Allah, rajin bener nih anak magang kita. Mentang-mentang mau kuliah ya. Enggak apa-apa. Yang pasti terima kasih selalu bangga akan hal kita orang ini timur yang dalam artian masih ada kepedulian untuk hal ini. Tetap di sini di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Darman Ismail pamit, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tirudan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Gea.
14: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

sementara mereka teriak, damai, damai. Orang pun pada bertanya, perdamaian yang macam mana sih yang lu pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas rujuknya John sama Paul, John sama Joko? Kalau esok matahari

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pohon Cancingnya Babe. Ketemu lagi nih bareng ayah Bang Noel di mari. Dan setelah tadi dari jam 5 sampai jam 10 ditemenin sama Bang Wawan ya. Sama kemarin ya Bang ya, dari jam 5 tuh sama Bang Wawan terus. Semoga kagak bosen ya Bang Po ya. Tuh bengekan Bang Wawan. Ya begitulah ya. Yang penting tetap jaga kesehatan ya Bang Po ya. Bang Wawan juga jaga kesehatan. Walaupun kerja juga kita mesti jaga kesehatan. Istirahat yang cukup. Minum air putih ya Bang Po ya. Minum air putih yang banyak. Minum vitamin. Biar cuaca lagi panas gini tuh emang banyak penyakit yang gampang datang. Terutama nyerang imun tubuh kita. Karena kayak ayah juga beberapa kali sempat imunnya turun, gampang banget batuk pilek tuh Abang Po ya. Jadi kudu dibanyakin air putih dan juga vitamin gitu. Nah buat Abang Po nih yang weekendnya mungkin nyantai aja di rumah gitu ya. Pokoknya pantengin terus dah Pro 4 FM. Dan buat Abang Po yang lagi di luar kota ataupun lagi dimanapun deh ya. Kita juga masih semoga Abang Po tetap standby gitu di RRI Digital. Biar tetap update informasi-informasi terbaru dan juga lagu-lagu enak yang lainnya. Dan buat Abang Po nih, ayo bakal nemenin sampai nanti jam menjelang jam 3 sore tentunya di Jakarta Punya Cerita. Dan jangan lupa di jam 13 nanti waktu Indonesia Barat kita bakal interaksi dan juga ngobrolin soal tema yang udah ayo siapin nih. Nah temanya apa? Ntar deh, pokoknya patengin terus Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kulintang adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Alat musik ini terbuat dari kayu khusus yang disusun dan dimainkan dengan cara dipukul. Sekilas, kulintang ini hampir sama dengan alat musik gambang dari Jawa, namun yang membedakan adalah nada yang dihasilkan lebih lengkap dan cara memainkannya juga sedikit berbeda. Kulintang merupakan salah satu alat musik tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Minahasa dan sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan tari, pengiring nyanyian, bahkan pertunjukan musik. Menurut sejarahnya, alat musik kulintang sudah ada sejak zaman dahulu dan digunakan masyarakat untuk upacara ritual adat yang berhubungan dengan pemujaan roh leluhur. Sejak masuknya agama Kristen dan Islam di tanah Minahasa, kulintang tidak lagi difungsikan sebagai pengiring upacara adat, namun lebih difungsikan sebagai pengiring tarian, pengiring lagu, atau pertunjukan musik. Alat musik kulintang awalnya hanya terdiri dari beberapa potong kayu yang diletakkan dan disusun berjejer di atas kedua kaki pemainnya. Kemudian dikembangkan menggunakan alas yang terbuat dari dua batang pisang. Kulintang mulai menggunakan peti resonator sejak Pangeran Diponegoro berada di Minahasa. Konon, pada saat itu, peralatan gamelan juga dibawa oleh rombongannya. Sesudah Perang Dunia Kedua, alat musik kulintang mulai dikembangkan lagi. Dari segi nada yang dihasilkan, lebih mengarah ke susunan nada musik universal. Kayu yang digunakan untuk balok kulintang biasanya terbuat dari kayu khusus yang agak ringan tapi cukup padat dan serat kayunya tersusun sedemikian rupa membentuk garis-garis sejajar. Kayu yang digunakan biasanya merupakan kayu telur, bandaran, wenang, dan kayu sejenisnya. Di Minahasa sendiri, biasanya sering menggunakan kayu jenis cempaka karena mudah didapat, juga ekonomis dalam harga hal, dan ini dijelaskan oleh Steve, salah satu pengrajin alat musik kulintang di Sulawesi Utara.
1: Itu di lain-lain tampal ya, ada kulintang tudung-tung liat-liat ada di Afrika, kata tuh, di Malaysia. Martu di sini memang ketuk dia khusus. Khusus dari segi DP bentuk, DP susunan ini khusus. Nah kalau di sini karena kayu yang banyak itu dipergunakan untuk kulintang itu bisa dari kayu banderan, kayu wintangar, bisa kayu cempaka. Lantaran tuh banyak sekali tuh cempaka aja jual, kayu cempaka masih banyak orang pakai kayu cempaka. Nah dia ekonomis, harganya terlalu mahal dan gampang modal.
0: Sementara itu menurut Billy, yang merupakan salah satu pemain musik kulintang yang tergabung dalam grup kulintang Fantastic Prima Vista Lembean, bahwa pada saat ini alat musik kulintang terbagi menjadi beberapa jenis yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat dari suara yang dihasilkannya. Jenis alat musik kulintang terdiri dari 9 jenis, yaitu bas, selo, karua, uner, unerua, katelu, ina esa, inarua, dan ina taweng.
2: Secara standar nasional yang tadi ditetapkan oleh Persatuan Insan Kulintang Nasional, itu AMKK atau kulintang tersendiri terdiri atas 9 susunan. Sekarang bahkan sudah 10. Jadi standarnya sudah 10. Jadi ini melodi, ina melodi yang kita jawabkan itu ada 3. Terdiri dari ina esa, ina rua, dan ina tawang. Itu melodi 1, yang ini melodi 2 yang lebih rendah dari ini, melodi 3 yang lebih tinggi dari sana. Baru kemudian itu sudah 3. Baru di bagian belakang melodi 3 melodi tersebut ada unar rua dan unar. Baru kemudian ada karua dan karua rua. Baru di tengah itu ada lagi namanya
1: katelu.
2: Kemudian ada bas, dan kemudian ada DP
1: kontrabas.
0: Seperti yang dikatakan sebelumnya, cara memainkan alat musik kulintang adalah dengan cara dipukul menggunakan stick khusus. Agar suara yang dihasilkan terdengar bagus, maka di ujung stick biasanya diberi bantalan kain. Seperti halnya alat musik gamelan, stick yang digunakan tersebut biasanya terdiri dari 3 stick yang diberi nomor tersendiri. Stick nomor 1 biasanya digunakan di tangan kiri, sedangkan nomor 2 dan 3 dipegang di tangan kanan. Khusus untuk stick 2 dan 3 biasanya dipasang di sela-sela jari sesuai dengan akord yang dimainkan. Sama halnya dengan alat musik pada umumnya, alat musik kolintang mempunyai akord sendiri yang dipukul secara bersamaan. Namun, untuk jenis kolintang bass dan melodi, biasanya dimainkan tanpa akord, namun disesuaikan dengan nada yang diinginkan, sehingga untuk memainkannya hanya butuh dua stick saja. Dijelaskan oleh Billy bahwa melodi di alat musik kolintang ini sama dengan fungsi piano yang menghasilkan nada-nada.
3: Ini melodi, di penjelasan secara ilmiah, mungkin dia sama dengan piano. Ini melodi ini dia mewakili dari piano dari satu yang paling bawah, dia dari dua titik bawah, kemudian sampai di empat titik atas. Ini dia mewakili benyo, bagian atas dia ini sudah mewakili nada yang lebih tinggi dari benyo. Kemudian dia juga bisa dimainkan dengan nada miring, karena piano juga mendukung nada miring. Nah, baru lanjut berikut, ini ada benyo. Dia terdiri dari 25 bila, dia terdiri dari 25 bila, dari nada mi, itu 3, dari itu E, dia sampai
1: dua
3: E juga, 2 oktav. Nah, dia memiliki, dia dimainkan dengan 3 stick, 3 pukul, 3 pemukul, sehingga dia bisa menghasilkan kunci atau akord.
0: Pada saat ini, fungsi alat musik kolintang lebih bervariatif, baik dimainkan untuk pengiring tari, lagu, atau dimainkan secara orkestra. Dalam pertunjukan musik kolintang, biasanya semua jenis alat musik tersebut dimainkan secara padu, sehingga menghasilkan nada yang pas dan enak didengar. Namun untuk kalangan profesional, biasanya hanya menggunakan 6 alat saja, dan sudah bisa menghasilkan suara yang lengkap dan merdu.
1: Jadi kalau dulu kolintang itu cuma jamain gabung-gabung dengan alat musik lain.
4: Oh begitu.
1: DP nama orkes.
4: Jadi orkes.
1: Gabung dengan apa tuh? Bass,
4: viola.
1: Tapi sekarang sudah jadi alat musik kolintang melulu. Jadi dia mesti dimainkan dengan cara orkestrasi. Jadi mesti ada minimal 4 orang bermain.
5: Torang tampil 4 orang, tetapi sebetulnya ada kalau dalam satu set itu 10 orang.
1: 10 orang.
5: Melodi ada 3. Pengiring juga ada bass sampai bass yang kecil, selo. Tapi torang tampil dengan minimalis boleh dikata. Cuman dengan minimalis aja somerdu, apalagi torang tampil 10 orang.
0: Semoga saja kebudayaan alat musik kolintang ini bisa tetap dijaga dan dilestarikan oleh anak-anak bangsa dan membuat kita tetap mencintai kebudayaan kita agar nantinya tidak diklaim oleh negara lain dan menjadi kebudayaan mereka.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po yang hari ini mau rencananya jalan-jalan gitu ya, mumpung weekend karena di Jakarta nih lagi banyak-banyaknya event nih ya. Dan mungkin Bang Po juga ada yang mau keluar kota dan sebagainya. Jangan lupa Bang Po pantau yang namanya ramalan cuaca atau perakiraan cuaca yang dari BMKG. Ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ini ayo coba bacain aja deh ya untuk ramalan cuaca hari ini. Itu memprediksi cuaca cerah hingga berawan bakal menaungi wilayah Jakarta sepanjang hari ini. Jadi cerah nih ya Bang Po ya prediksinya. Dan pada pagi hari cuaca cerah bakal menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Kemudian memasuki siang hari cuaca cerah berawan masih menyelimuti seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Dan cuaca cerah berawan kembali menaungi langit Jakarta pada sore hari. Kemudian saat malam hari, BMKG memperkirakan cuaca berawan akan menaungi Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Timur, dan Jakarta Barat. Sedangkan untuk Kepulauan Seribu, cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar 27 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 74 hingga 83%. Nah, itu dia. Buat yang mau weekend, mau kemana gitu ya, jalan-jalan bareng keluarga, kayaknya hari ini aman aja sih ya. Cuman cerah berawan aja, nggak sampai hujan katanya BMKG gitu ya. Jadi tapi tetap buat Abang Po yang mau keluar juga, mau ada agenda, boleh dipantau terus ya, karena yang namanya cuaca kagak ada yang tahu. Siang lagi panas-panasnya, sore tiba-tiba hujan. Nah itu dia, kudu di prepare ya Bang Po ya, kalau mau keluar, terutama kalau pakai kendaraan roda 2. Kudu bawa yang namanya jas hujan ataupun payung, biar waktu hujan udah siap, karena sedia payung sebelum hujan ya Bang Po ya.

0: comecé.
1: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoaks ya Abang Po. Banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya. Padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi pastiin ya Abang Po, anak-anaknya Abang Empo lengkap imunisasinya. Biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Abang Po.
2: Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nah lo Abang Po ya, udah baru tadi ayo bilangin kalau emang badan lagi sakit, lagi gak enak gitu ya udah istirahat aja di rumah, banyak minum air putih, banyak minum vitamin juga, dan pokoknya bed rest lah kalau emang lagi badan gak enak. Karena kalau masih dipaksain juga buat beraktivitas ataupun kerja ya Bang Po ya, kejadiannya kayak ini nih, yang kejadian kemarin hari Rabu di KRL. Jadi ada seorang penumpang KRL dilaporkan pingsan saat perjalanan lintas Angke Cikarang via Manggarai pada Rabu kemarin sekitar pukul 19.30. Jadi penumpang tersebut tuh kemudian mendapat penanganan di Puskesmas Cakung, dan berdasarkan informasi, penumpang itu mengaku baru pulang bekerja sebagai user dan menaiki KRL dari stasiun Karet menuju Cikarang sekitar pukul 19.20. Menurutnya kereta emang udah rame sejak keberangkatan dan semakin padat lagi ketika melintas di stasiun Manggarai hingga Jatinegara. Jadi emang si orang ini gak dapet tempat duduk Abang Po. Jadi emang dan sudah ada kayak semacam luka di kakinya atau bengkak gitu. Dan juga sungkan buat buat minta ke orang yang duduk untuk menyerahkan tempat duduk. Jadi emang si orang ini maksain buat berdiri aja padahal kondisi kakinya lagi gak baik-baik aja. Jadi ia juga mengungkapin nih bahwa dirinya mengidap penyakit autoimun lupus sehingga menyebabkan kakinya sedang mengalami pembekakan. Dan selain itu ia juga bilang belum makan sejak sekitar pukul 1 siang tadi. Dan buat penumpangnya juga baru sadar setelah berada di Puskesmas Cakung. Jadi pingsannya lumayan lama Bang Po ya. Meski baru pulih, ia tetap memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Cikarang karena keesokan harinya nih katanya ya masih harus mengikuti ujian akhir semester. Nah itu dia Bang Po ya, kalau emang lagi kondisi tubuh gak memungkinkan buat naik transportasi umum, gunakanlah transportasi online yang lebih gak bareng-bareng, gak rame-rame atau gak desek-desekan. Kita masih bisa duduk nyaman gitu ya Bang Po ya. Biar kejadian kayak gini gak terulang gitu. Karena kan ya kesehatan sendiri kudu dijaga Bang Po ya. Sayang, kudu disayang ya. Keluar duit lebih banyak dikit gak apa-apa lah. Yang penting gak sampai kejadian pingsan juga. Karena kesehatan tubuh, apalagi yang namanya kita besok masih kerja, masih ada kegiatan lagi, kudu dijaga benar-benar. Jangan sampai diforsir bahkan sampai sakit gitu ya Bang Po ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Di Jalan Pasar Ikan nomor 111 Kecamatan Penjaringan, terdapat sebuah bangunan kompleks yang dulunya merupakan bangunan bekas pergudangan barat VOC pada masa penjajahan. Bangunan itu bernama Museum Bahari. Pada tahun 1652, bangunan ini dibangun untuk gudang yang khusus menyimpan pala, lada, kopi, tembaga, dan timah. Pada masa pendudukan Jepang, gudang ini difungsikan untuk penyimpanan logistik bagi tentara Jepang. Di masa kemerdekaan, fungsi gudang ini masih dipertahankan. Gudang tersebut dijadikan tempat penyimpanan logistik bagi perusahaan listrik negara atau PLN dan pos telepon dan telegraf atau PTT. Setelah gudang ini diambil alih oleh PLN dan PTT, gudang mengalami pemugaran pada tahun 1976. Baru pada 7 Juli 1977, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan kompleks gudang barat ini menjadi Museum Bahari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Permata FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng Ayah Bang Poya, Bang Noel Dimari. Dan sebentar kita bakal ada kabar berita, jadi jangan kemana-mana, tetap di Permata FM Suara Budaya Jakarta. Dan kita bakal puterin lagu berikutnya, Ajoy Leo dan Sigit by LCLB Cikini Tanah Abang.

0: Eh Sophia, lo lihat kagak tuh di RW kita sekarang udah pada nanam sayur ame cabai sendiri.
1: Iya ya Din, tapi penting amat sih nanam sendiri di tengah Jakarta gini.
0: Ah lo, ini nih yang lo perlu tahu, biar kita kagak terlalu bergantung ame pasar gede atau kiriman dari luar kota. Eh Sophia, kalau pangan kita aman, kita juga ikut ngejagain kemandirian Jakarta. Ngerti kagak lo?
1: Wah gitu ya Din. Jadi kemandirian kita di kampung tuh juga bikin negara kita kuat gitu. Gitu maksud lo?
0: Iya benar. Jadi kalau tiap RT atau RW bisa mandiri, kita semua juga ikut ngejagain pertahanan bangsa dari masalah pangan.
1: Wah, asik juga ya. Mulai besok gue nanam sayur sama cabai juga ah.
0: Nah itu baru cakep. Keren deh semangat lo. Eh tapi jangan lupa ya Sophia, jangan sampai cabainya lebih pedes daripada mulut lo kalau debat sama tetangga.
2: Yeay. Dukung kemandirian pangan, mandiri dari kota sendiri, kuat untuk bangsa.

0: udah tahu bang.
1: Demi apapun ini tak lalu sakit.
2: Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka secara resmi event Discover Betawi Art and Culture 2026 di Hotel Borobudur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta ini direncanakan berlangsung selama 1 bulan hingga Jumat 24 Juli mendatang. Menurut Rano, kegiatan ini menandakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan semua bidang jenis usaha termasuk hotel berjalan dengan baik. Selain dengan Hotel Borobudur, Rano mengaku Pemprov DKI Jakarta juga telah bekerja sama dengan 15 hotel lainnya di Jakarta. Setelah menyambut hari ulang tahun ke-499, Rano mengaku pihaknya akan segera membentuk panitia kerja untuk mempersiapkan 5 abad Jakarta pada 2027. Beralih ke berita lainnya, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mendorong penguatan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mempercepat peningkatan literasi nasional. Menurut dia, upaya tersebut diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan literasi, mulai dari rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu hingga belum optimalnya pengembangan budaya baca di daerah. Lestari menilai pemerintah daerah memegang peran penting karena pembangunan kecakapan literasi dan pengembangan budaya baca berlangsung-langsung di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas daerah perlu menjadi fokus agar berbagai program literasi dapat berjalan berkelanjutan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari, yang bakal menemani Bang Po semua sampai nanti jam 3 sore gitu. Dan aja mau ingetin juga nih buat Abang Po ya, untuk download yang namanya RRI Digital, biar kagak ketinggalan buat dengerin selalu RRI Promot FM Suara Budaya Jakarta dimanapun dan kapanpun Abang Po berada gitu. Lagi di luar kota, lagi di luar negeri bahkan ya, Abang Po masih tetap bisa terhubung dengan Promot FM Jakarta dan gak bakal ketinggalan informasi-informasi menarik, lagu-lagu enak, maupun kita lagi ada apa namanya program-program gitu ya, yang tentunya juga menarik dan penting gitu untuk diikuti. Nah, buat Abang Po bisa langsung download di Play Store ataupun App Store, ketik aja RRI Digital langsung nongol tuh ya paling atas, langsung di-download, di-install, dan juga langsung didengerin di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Nyok, langsung install aja.

0: cerita dalam lagu.
1: Tutu jarak senggawe awak bisa. Nangin kue neng buri.
2: Abang Po masih di cerita dalam lagu. Kali ini Aye punya satu musisi nih yang keren banget, NDX AK. Ini musisi, penyanyi dan pencipta lagu yang nama aslinya tuh Andika Mahesa. Ini kayaknya dari situ lah ya, dari nama aslinya lah ya, terinspirasi untuk namanya NDX AK.

0: elektronik dan juga musik daerah, which is Jawa. Dan NDX AK ini terkenal dengan liriknya yang membahas tentang kehidupan sehari-hari, percintaan, terus juga apa namanya, hal-hal yang relate lah dengan anak-anak muda. Salah satu kesuksesan NDX AK di industri musik koplo hip hop, apalah nyebutnya yang keren banget, itu adalah lagu Nemen. Ini happening banget nih. Ini jadi salah satu karya terkenal dari NDX AK yang ngetop banget. Sering banget dinyanyiin di festival-festival dimanapun kita denger, dan banyak dibikin cover version oleh musisi lain. Nemen ini iramanya catchy, liriknya unik tentang orang, ya biasalah anak muda lagi jatuh cinta gitu ya. Bahasanya santai jadi bisa langsung relate dengan semua pencinta musik. Lagu Nemen ini jadi viral di sosial media dan platform musik streaming, dan udah ditonton jutaan, banyak banget nih viewersnya di YouTube, dan juga banyak mendapat ulasan positif dari penggemar musik Indonesia. Oke, ini menjadi salah satu musisi yang keren banget yang ada di cerita dalam lagu di Prompat FM Jakarta. Kita dengerin hits yang viral milik NDX AK. Ini dia, Nemen.
1: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana,
2: no,
1: Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, yang namanya budaya itu emang kudu dilestariin ya. Jangan sampai punah gitu, amit-amit dah ya. Kita mesti ngelestariin budaya biar anak cucu kita juga masih bisa ngeliat tuh yang namanya kebudayaan khas, apalagi yang di Jakarta. Jadi emang kalau di Jakarta tuh selalu identik sama budaya Betawi, terutama ondel-ondelnya yang udah terkenal lah ya di seluruh Indonesia, juga udah pada tahu ondel-ondel tuh bentukannya kayak apa. Nah, dalam rangka untuk melestarikan budaya juga nih, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tuh bakal ngadain yang namanya pawai ondel-ondel dan juga tanjidor. Pelestarian budaya Betawi dalam kegiatan pawai ondel-ondel ini menampilkan dua pasang ondel-ondel dan tanjidor di HBKB yang bakal dilaksanain besok nih, Minggu 21 Juni dari jam 6.30 sampai selesai. Untuk rutenya dari Tamrin City, Bundaran HI, terus balik lagi ke Tamrin City, serta menampilkan atau bekerja sama dengan Sanggar Sinar Galur. Jadi buat Abang Po yang besok mungkin ikut juga di atau ikut meramaikan HBKB, bisa nih nonton pawai ondel-ondel ini dari jam 6.30 sampai selesai. Untuk rutenya sendiri tadi ya, Tamrin City, Bundaran HI, kemudian kembali lagi ke Tamrin City. Jadi emang untuk dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta tuh bekerja sama dengan Sanggar Sinar Galur untuk mendukung para pelaku seni budaya yang terus menjaga warisan leluhur biar tetap hidup dan juga dicintai generasi masa kini. Nah, itu dia. Emang yang namanya budaya tuh kudu dikenalin sama generasi sekarang ya, Bang Po ya. Mau anak-anak, mau itu remaja, itu mesti kenal yang namanya budaya biar kagak punah dan juga biar lebih bisa melestarikan gitu. Jangan sampai yang namanya budaya tuh berakhir di generasi kita aja. Jadi kudu dilestarikan dan juga kudu dibanggakan. Kalau Bang Po pengen ngelihat juga boleh banget ngajak anak cucu ya di HBKB besok. Itu biar apa namanya, biar bisa ngelihat yang masih anak-anak tuh budaya Betawi itu sebenarnya kayak gimana sih, terutama ondel-ondel dan juga tanjidor ini. Nah, buat Abang Po yang besok kagak ada agenda nih, boleh banget langsung datang di HBKB, mau datang jam 5:30, jam 6, boleh banget ya. Pokoknya kita mesti lestarikan kebudayaan, jangan sampai luntur, jangan sampai hilang gitu Abang Po.

0: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan nasi uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal ono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Mau kemana? Cakep bener dah.
4: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
3: Iya.
4: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
3: Ngapain?
4: Mau dengerin musik.
3: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
4: Iya deh.

Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Poya, kembang wangi atau bunga harum bahasa Indonesianya ya. Dan Bang Poya, kalau dengerin siang-siang dengerin lantunan keroncong tuh emang paling enak ya, bikin ngantuk gitu. Bikin ngantuk, apalagi kalau kita udah makan siang gitu ya, bah, itu langsung tertidur gitu. Tapi ya Bang Po ya, kalau yang namanya kita istirahat, sering tidur, kudu diimbangi juga sama yang namanya olahraga. Tapi gak perlu olahraga yang berat-berat. Olahraga ringan kayak misal jalan kaki, kemudian jogging, itu juga udah cukup buat Abang Po bisa imbang lah ibaratnya ya, sama istirahat, sama olahraga, biar tubuhnya tetap fit Abang Po. Jadi emang gak perlu olahraga yang terlalu berat, cukup jalan kaki 30 menit sehari, itu efeknya juga lumayan Abang Po. Yang pertama tentunya memperkuat sistem kardiovaskular ya. Jadi berjalan kaki selama 30 menit itu memberikan latihan sedang dan konsisten bagi jantung dan pembuluh darah. Jadi aktivitas ini meningkatkan sirkulasi dan pembuluh darah dari waktu ke waktu. Juga yang namanya lari tentunya lama-kelamaan bisa ningkatin yang namanya daya tahan fisik. Jadi pada dasarnya aktivitas aerobik ringan seperti jalan kaki itu bisa merangsang pertumbuhan mitokondria atau pembangkit tenaga sel, sehingga jaringan otot menjadi lebih efektif dalam menggunakan lemak dan oksigen sebagai bahan bakar. Juga kalau Abang Po mungkin sekarang kan lagi musim apa ya namanya ya, kayak anak-anak muda tuh udah banyak banget yang kena namanya penyakit gula atau diabetes ya Abang Po ya. Dengan jalan kaki ini Abang Po juga udah bisa meminimalisir kadar gula dalam darah nih, biar nggak terlalu tinggi. Karena jalan kaki itu membuat otot lebih baik dalam menyerap glukosa dari aliran darah. Dan juga hal ini berarti sensitivitas insulin itu lebih baik dan kadar gula darah lebih stabil sepanjang hari. Tentunya efek ini juga bisa membantu menurunkan risiko diabetes tipe 2. Juga buat Abang Po mungkin yang larinya pakai headset ya mungkin ya, buat anak-anak muda juga, itu bisa meningkatkan suasana hati. Jadi pada dasarnya aktivitas fisik apapun ya, itu bisa meningkatkan produksi neurotransmitter yang berhubungan dengan suasana hati di otak, termasuk endorfin, yaitu zat kimia penyebab perasaan senang. Jadi kita nggak gampang mudian, nggak gampang sedih gitu kalau kita beraktivitas terus, terutama untuk aktivitas olahraga ya. Dan juga yang terakhir tentu aja melumasi persendian Abang Po. Jadi usia 40 ke atas tuh memang kadang persendian suka kaku ya. Enggak usah 40-an ke atas, ayah juga kadang kalau udah lama enggak olahraga juga kaku semua bagian sendi-sendinya ya. Jadi memang aktivitas fisik yang ringan tuh bisa jadi bagian penting dalam meningkatkan kesehatan sendi, menjaga mobilitas, dan juga pokoknya kita tetap kudu aktif biar yang namanya tulang, otot semua tetap aktif bergerak dan juga tetap sehat gitu. Jadi buat Abang Po yang weekendnya mungkin istirahat aja di rumah, coba deh sekali-sekali luangin waktu buat berolahraga. Mau itu workout di rumah, mau itu jalan kaki 30 menit, ataupun mungkin barangkali Abang Po di rumah ada ini ya, treadmill ya. Itu bisa dipakai juga, mirip-mirip juga seperti efeknya seperti jalan kaki di luar. Itu bisa mengurangi hal-hal yang udah ya sebutin tadi tuh Abang Po. Jadi mulai sekarang atau mungkin Abang Po juga udah ada yang ngelaksanain, boleh deh berbagi ceritanya gimana sih, terutama untuk usia lansia ya, karena biasanya yang udah berusia lansia udah males. udah kayak entar takut sendinya malah cedera, entar takut malah ngedrop dan lain sebagainya. Padahal sebaliknya ya Bang Po ya, justru ketika lansia kalau kita semakin banyak tidur-tiduran, semakin banyak istirahat, itu justru persendian, otot-otot, terus syaraf itu justru malah makin lemes, makin kerjanya gak optimal lagi. Jadi kegiatan olahraga ringan tuh bisa menjaga kebugaran fisik dan juga bisa menjaga kesehatan tentunya. Jadi buat Abang Po yang udah melaksanakan olahraga seperti jalan kaki ataupun workout, boleh banget diceritain biar jadi motivasi Abang Po yang lainnya.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun dah ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Propan FM. Suara Budaya Jakarta.

26 yang merupakan festival seni, musik, dan budaya yang menjadi ruang ekspresi bagi para seniman, komunitas kreatif, serta masyarakat untuk menghidupkan kembali pasar seni. Menurut dia, kehadiran Jakalture Festival bukan hanya memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta, tetapi juga mendukung langkah Jakarta menjadi kota global saat kota ini menapaki usia 5 abad. Ia mengatakan, meski menjadi kota global, Jakarta harus mampu mempertahankan jati diri, budaya, seniman pematung, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.00.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, udah jam 12 siang aja nih ya. Udah saatnya kita makan siang gitu biasanya kalau di hari weekday. Udah jam istirahat, makan siang ke kantin. Tapi kalau weekend gini biasanya Abang Po suka makan siang keluar atau suka masak aja di rumah bareng-bareng sama keluarga gitu ya. Entah itu nyambel tempe, nyambel orek dan sebagainya ya. Biasanya kalau Abang Po itu makan siang kudu lengkap kagak sih? Kudu ada kayak masakannya, terus ada juga mungkin camilannya, ada juga buat dessert. Gaya kali. Iya, biasanya kan gitu ya. Di rumah tuh kita suka beli apa, es atau apa gitu ya, buat pelengkap lah, biar puas-puasin di rumah. Besok begitu weekday kerja kita ngirit lagi ya, makan di warteg lagi. Nah, kalau Abang Po yang gimana nih tipenya? Apakah masak langsung banyak dengan menu lengkap dan sebagainya, atau sama aja kayak di weekday gitu ya, masak seadanya, yang penting ada sayur, ada lauknya, ada nasinya, terus ada juga mungkin kayak camilannya gitu ya. Abang Po boleh deh kirim-kirim sama Aye berbagi gitu ya, ngasih tahu hari ini masak apaan atau makan apaan gitu ya. Barangkali Aye juga kepengin gitu, langsung meluncur ke rumah Abang Po. Enggak ya. Meluncur ke tempat makan dong ya. Barangkali Abang Po masaknya makanan-makanan yang bisa ditemuin di dekat-dekat sini, langsung nyamperin. Kan biasanya kalau ditunjukin fotonya ngiler tuh. Boleh ya Bang Po ya, buat di sharing di mari di 0812-1124-928. Dan dalam 1 jam ke depan kita bakal bahas yang namanya kuliner, baik itu jajanan maupun makanan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prom 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Pi, lo kenapa buat kue jadul kayak gini sih? Kue kekinian dong, pasti banyak yang demen tuh.
1: Ih, lu jangan salah, Marni. Kue lokal tuh punya ciri khas, rasanya juga asli. Kalau dibikin kreatif dikit mah, pasti bisa lebih menarik loh.
0: Iya sih, tapi kan orang-orang sekarang demennya yang cakep buat di-upload. Kue jadul mah kelihatan biasa aja.
1: Ih, justru itu celahnya. Coba lu lihat deh, banyak brand lokal yang viral gara-gara inovasi. Kue tradisional bisa dikombinasiin topping kekinian atau dibungkusnya dibikin kece. Jadi bukan cuma enak, tapi juga rame dibahas.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir, bisa banget tuh kalau digarap serius. Jadi kepikiran pengen bikin versi sendiri.
1: Nah kan, kue lokal mah aset kita. Tinggal dikasih sentuhan modern, pasti bisa maju.
0: Rasa lama, gaya baru. Saatnya dukung kuliner lokal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Siang-siang ya Bang Po ya. Siang-siang distelin gamelan. Iya, siang-siang lagi makan gitu kan ya. Jadi kebayang lagi makan di pagelaran gitu ya. Atau kondangan barangkali. Sambil makan, sambil nonton entah itu jaranan ataupun wayangan ya. Siang-siang sambil nyeruput es krim biasanya. Karena lagi panas banget, paling enak nyeruput es krim gitu. Jadi ngantuk kan. Nah tadi udah ada yang respon ya Bang Po ya di WhatsApp. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Jojo atau Bang Noel. Lah sampai sekarang kagak bisa bedain nih antara Bang Jojo sama Bang Noel. Kapan-kapan deh kita siaran berdua lagi ya, biar Abang Po bisa bedain gitu antara Bang Jojo sama Bang Noel. Sering banget nih kebolak-bolak nih. Kali ini siang ini sama Bang Noel ya, Bang Wahyu di Jakarta Punya Cerita sampai jam 3 sore nanti. Oke deh. Saya Wahyu di Cibubur. Kalau saya sih gak harus ribet, yang penting ada sayur yang ada kuahnya. Ada tempe atau tahu goreng, lalapan, ikan asin sama sambal goreng atau sambal biasa, itu udah kerasa nikmat banget. Apalagi setiap sarapan atau makan siang atau makan malam bisa kumpul bareng sama keluarga. Nah itu dia Bang Po ya, yang terutama tuh yang kita gak bisa rasain dari Senin sampai Jumat ya, atau jarang gitu ya, itu makan bareng keluarga. Biasanya kalau kita di hari biasa ya atau weekday gitu, kita makan siang di kantor atau di warteg. Begitu kita pulang sampai rumah udah malam, anak udah tidur dan gak bisa makan bareng lagi. Jadi weekend ini jadi salah satu kesempatan ya buat kumpul keluarga, buat ngobrol dan sebagainya. Tentunya ditemani juga sama makan siang ataupun makan malam gitu ya Bang Po ya, biar menambah kekeluargaannya makin erat lagi. Asik. Oke deh, terima kasih Bang Wahyu ya di Cibubur. Katanya gak harus ribet ya, tapi kalau nyebutin satu-satu tadi lauknya lengkap juga nih. Ada sambal, ada sayur, ada ikan asin. Mantep banget dah pokoknya. Terus ada juga Bang Nurdi di Bogor. Selamat siang Abang, lagi sambil ngopi ini. Wih mantap, info di sini lagi panas di Bogor. Topik kalau ayah paling ngumpul bareng keluarga aja kalau masalah makan ya gitu. Jadi lebih kumpul keluarganya timbang makannya. Oke deh, siap Bang Nurdi. Kalau ada lagunya Menunggumu dari Roma Irama. Buset, terlalu awal Bang Nurdi. Request lagunya entar ya di jam 3 di dangdutnya tuh sama Ponana nanti kalau enggak salah ya. Tungguin aja dah, nanti di request boleh tuh di situ ya. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Nurdi di Bogor, dan laporan cuacanya di Bogor lagi panas. Sama di sini juga lagi panas Abang Po ya. Emang belakangan cuaca seringnya panas ya. Baru kemarin hari apa tuh? Hujan lumayan deras tuh. Tapi juga bentar doang. Ngademin doang bentar gitu ya. Dan kalau cuaca panas gini tuh emang paling enak makan ataupun kalau es tuh makan atau minum ya, es campur ya. Lebih ke makan kali ya, karena pakai sendok ya. Makan es campur ya Bang Po ya. Jadi emang bikin seger dan juga terutama manis. Itu dia, walaupun sebagai sumber yang gak sehat juga ya, cuman ya sesekali gak apa-apa lah ya. Yang namanya es campur gak tiap hari juga kita beli gitu ya. Sesekali kalau lagi pengen atau cuaca lagi panas, atau mungkin habis makan kok kayaknya seret ya kalau nggak minum es, boleh ya beli yang namanya es campur gitu ya. Jadi ayo juga ada beberapa rekomendasi nih yang Abang Po bisa samperin. Barangkali Abang Po habis makan tenggorokannya kerasa kering gitu ya, boleh banget disamperin buat buat melepas dahaga tentunya, biar pelengkap, biar kayak orang bener aja, ada makan utama, ada dessert gitu ya. Yang pertama ada es campur spesial Ko Acia. Ini lokasinya ada di daerah Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat ya. Jadi kalau es campur Ko Acia ini merupakan salah satu kedai es campur paling legendaris di Jakarta. Dan es campur khas Pontianak ini udah buka sejak 1980 Abang Po, dan masih populer sampai sekarang. Jadi gak perlu heran kalau kios kaki lima ini yang sederhana ini ya, kaki lima ini selalu ramai pelanggan. Jadi kalau kesana
kalau emang pengen nikmatin ya dalam keadaan sepi gitu, boleh banget datang waktu sore atau hindari jam-jam makan siang lah. Biasanya ramai banget tuh kalau jam makan siang, cuaca panas, pas jam istirahat, apalagi kalau pas jam kantor gitu ya, beuh, ramai banget nih di sini. Dan emang es campur ini terkenal dengan kesegarannya dan isiannya yang berlimpah. Jadi gak heran kalau es campur Koacia ini bisa menjual bahkan katanya ya sampai 600 porsi per harinya. Selain es campur, Abang Po juga bisa nikmatin yang namanya es cendol, selasih, dan juga masih banyak dah varian es-es lainnya yang tentunya bikin seger kalau cuacanya lagi panas. Terus ada juga es buah mangga besar. Ini lokasinya sama, masih di Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Ini kalau es buah mangga besar ini juga gak kalah terkenal nih ya Bang Po. Bahkan es buah mangga besar ini juga sering dibicarain atau dipromosiin oleh netizen atau di media sosial ya, karena mungkin saking enaknya gitu. Es campur ini tersedia dalam porsi kecil, sedang, ataupun besar, yang dijual dengan harga yang sama. Jadi udah wajar lah kalau kebanyakan orang lebih milih pesen yang porsi besar biar mantep gitu ya langsung karena harganya sama. Satu porsi es buah mangga besar ini berisikan kolang kaling, kacang merah, cendol, cincau, leci, kelapa, tape, dan juga alpukat Abang Po, serta pakai es serut dan juga sirup dan susu tentunya biar rasanya tambah mantep, tambah manis lagi. Terus yang ketiga ada es campur Sinar Garut. Nah kalau yang satu ini katanya sih emang udah legendaris banget nih. Jadi emang kalau yang satu ini banyak cabangnya juga di Jakarta, dan kadang katanya ada versi KW-nya juga. Nah biar gak salah beli ya Bang Po ya, ini dikutip dari websitenya nibble.id. Itu Abang Po perlu perhatiin tulisan sarasa, paguyuban, dan tiga rasa di bannernya biar kagak kagak salah gitu, karena sekarang udah ada kawiannya katanya saking terkenalnya Abang Po ya. Selain itu penjual es campur Sinar Garut yang asli itu semuanya memang berasal dari Garut nih. Kalau di sini Abang Po kudu banget nih ngicipin es teler dan es campurnya yang sama-sama enak. Bedanya kalau es teler di sini berisikan es serut dengan campuran buah kayak kelapa, nangka, alpukat. Sementara es campur berisikan berbagai macam isian kayak kolang kaling, tape, nangka, cincau, dan juga alpukat gitu Abang Po. Jadi yang sekarang lagi pengen gitu ya, lagi baru selesai makan, pengen yang seger-seger, boleh langsung disamperin nih. Ada di Kebun Kelapa Gambir, Kota Jakarta Pusat. Deket sini kan. Ntar deh ya, balik kali ya mampir gitu. Nah jadi buat Abang Po yang kiranya daerah-daerah Jakarta Pusat nih, banyak banget nih pilihannya ya. Tadi ada es campur spesial Koacia, ada es buah mangga besar, dan juga es campur Sinar Garut. Nah buat es-es yang lain tunggu dulu, kita lagu dulu deh ya, biar kagak kelamaan Abang Po.

0: Abang Po, dengerin ya. Nih, cerita soal tari sirih kuning. Tari pergaulan asli Betawi yang udah ada sejak zaman Belanda. Dulu nih, tari ini populer banget di kalangan Tionghoa di pinggiran Betawi. Biasanya, tari sirih kuning dipentasin waktu acara nikah adat Betawi pas pengantin cowoknya ngasih sirih dare ke pengantin cewek. Selain itu, tari ini juga buat nyambut tamu kehormatan dan acara kayak khitanan. Tari sirih kuning ini nunjukin interaksi antara laki-laki ame perempuan tapi tetap sopan, jarak aman, kagak saling sentuhan. Musik gambang kromong yang khas Betawi juga jadi pengiringnya dengan lagu sirih kuning yang bikin makin syahdu. Kostumnya berwarna-warni dari merah, hijau sampai kuning, lengkap dengan bunga hias kepala yang ngelambangin kebahagiaan dan kematangan. Kadang ada juga sih cadar buat nunjukin sopan santun. Yuk deh Abang Po, sama-sama kita lestariin budaya Betawi ya, biar kagak hilang di telan zaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Ya Allah Min, ada apa sih lu Min? Ngagetin abang aja.
1: Ayah bosen banget bang, di rumah.
0: Lah?
1: Jalan-jalan apa bang?
0: Waduh.
1: Saban hari ayah kerjaannya nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika. Bang, bosen bang ayah.
0: Jalan-jalan? Mau kemana sih emangnya lu Min?
1: Mana aja dah bang. Ke Taman Mini Indonesia Indah juga kagak ngapa bang.
0: Waduh, ngapain di sono Min?
1: Taman Mini pan baru dipugar bang. Sekarang mah udah cakep bang Taman Mini. Udah keren banget dah.
0: Lah?
1: Di sana ya bang.
0: Ape?
1: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada bang di sono. Terus kita bisa naik itu bang.
0: Ape?
1: Yang kereta gantung bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus ini kan lagi panas bener nih bang. Kita berenang aja dah bang. Di sana seru banget.
0: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
0: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
0: Min, bentar.
1: Kenapa?
0: Min, bentar ya.
1: Kenapa bang?
0: Siapa bilang kita kesanonya sekarang?
1: Lah, bagaimana?
0: Lah, abang kan kerja dulu.
1: Lah,
0: nanti abang, aja ya. Lah, kalau sempat aja lah, ya.
1: Yaudah, gimana sih bang?
0: Pergi dulu bang, ya.
1: Abang, Assalamualaikum. Abang, iya, abang mah.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal es ya Bang Po ya. Dan nih ada yang ngajakin ngopi juga nih. Mang Entong Mahrum di Parung Panjang Bogor ya Bang Po ya. Ya siap Bang, kita juga baru nyeduh tuh tadi kopi saset tapi ya. Adanya itu Bang, jadi ngopinya seadanya aja ya. Ya namanya ngopi, mau saset, mau pakai biji kopi ya, yang penting ngopi ya. Harapannya sih bisa bikin melek gitu ya Bang ya, siang-siang biar kagak ngantuk. Terima kasih Bang Entong Mahrum di Parung Panjang Bogor ya. Terus ada juga Bang Wahyu di Cibubur nih katanya ya, Sinar Garut mah paling mantep Bang Noel. Cibubur juga ada tuh yang masih eksis sampai sekarang. Harga masih tergolong aman di kantong lah katanya Bang Wahyu. Nah itu Abang Po ya, jadi testimoni langsung nih dari Bang Wahyu di Cibubur. Juga ada cabangnya katanya ya, Sinar Garut nih. Jadi tunggu apa lagi, langsung samperin aja. Siang-siang gini panas-panas paling enak minum es campur ya. Baik, lanjutin lagi nih Abang Po ya, rekomendasi es campur di sekitaran Jakarta gitu. Ada es Gang 5. Udah berdiri sejak 86 ya Bang Po. Es Gang 5 ini juga wajib buat Abang Po cobain, karena kedai es campur ini udah terkenal banget, bahkan selalu rame sama pelanggan gitu. Di sini Abang Po juga bisa nikmatin es serut yang menggunung katanya, dengan kuah santan dan juga susu coklat. Di dalamnya ada potongan mangga, semangka, alpukat, melon, kolang-kaling, agar-agar, kacang merah dan juga cincau. Alamatnya ada di Jalan Pademangan 2, Gang 8 nomor 1, Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Jadi buat Abang Po yang ada di Jakarta Utara, boleh langsung disamperin ya. Terus ada juga es Pluit Acen. Ini udah banyak banget ya di daerah Pluit tuh, terutama es yang enak gitu. Tapi salah satunya es Pluit Acen ini yang juga dikenal dengan nama es campur jelly Acen, yang paling terkenal nih katanya. Apalagi es Pluit Acen ini udah beroperasi atau udah jualan sejak tahun 1985 dan udah merupakan salah satu kedai es pertama di daerah Pluit ya katanya. Abang Po juga bisa milih nih, di sini banyak banget varian es campurnya. Bahkan katanya ada 25 varian es campur dengan isian yang beragam dan tentunya enak semua ya. Salah satu menu es campur yang paling favorit di sini adalah es super kombinasi, yaitu es serut yang berisikan nata de coco, peach, jelly dalam beragam ukuran dan bentuk, longan dan selasi. Kuahnya dibuat dari sirup leci dan gula putih yang punya cita rasa asam manis yang nyegerin tentunya. Alamatnya di Jalan Taman Pluit Kencana Utara nomor 1, ke Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Nah, buat Abang Po langsung samperin dah ya kalau lagi pengen es campur. Biar langsung bisa kasih testimoni nih. Barangkali kan Abang Po habis direkomendasiin langsung samperin, langsung kirim feedback. Enak Bang, seger Bang gitu ya, kayak Bang Wahyu tadi tuh di Cibubur juga udah pernah ngerasain es Sinar Garut itu. Terus yang terakhir nih Abang Po ya, ada es teler Sari Mulia asli. Nah ada aslinya. Biar gak ketipu Abang Po ya. Es campur di Jakarta bernama es teler Sari Mulia ini juga Abang Po kudu cobain nih, gak kalah menarik juga. Dan menurut pengakuan pemilik dari es teler Sari Mulia ini merupakan kedai es teler pertama di Indonesia, katanya ya, klaim dari si pemiliknya. Jadi gak heran kalau kedai es satu ini tuh emang populer dan laris manis tentunya. Penyajian es teler pun dibilang unik ya Bang Po ya. Alih-alih disuguhkan dalam mangkok, es teler di sini dihidangkan di dalam gelas dengan ukuran sedang. Isiannya terdiri dari susu, kemudian ada juga alpukatnya, kelapa, nangka, dan juga es batu di atasnya tentunya. Alamatnya ada di Kompleks Bioskop Metropol XX1, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21, Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Jadi buat Abang Po ya, yang pengen seger-seger gitu ya, boleh banget disamperin salah satu yang udah saya rekomendasiin tadi. Barangkali cocok sama Bang Po, jadi bisa buat langganan dan tentu aja support UMKM ya Bang Po ya, biar makin maju, makin laris, dan juga biar enggak
cepat tutup. Ya kita doanya kalau yang namanya UMKM bisa berkembang ya Bang Po ya, biar makin gede, makin dikenal, dan juga makin sukses tentunya gitu Bang Po. Jadi kalau ngomongin makanan kagak ada habisnya ya. Kalau gitu kita udah mendekati jam 13 waktu Indonesia Barat nih Bang Po. Udah saatnya kita ngobrol-ngobrol cantik. Nanti temanya apa ya? Ntar deh. Pokoknya pantengin terus di Perempat FM, karena abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol cantik soal soal apa tuh tadi? Lupa kan aja temanya. Soal apa namanya? Ntar intip-intip dulu. Soal kehidupan tentunya. Jadi masalah soal kegagalan dan keberhasilan gitu. Tapi nanti deh kita kabar berita dulu, baru nanti kita ngobrol-ngobrol. Boleh langsung chat melalui WhatsApp ataupun melalui telepon kita ya Bang Po ya, di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.

0: berita jam 13.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera meresmikan dua proyek infrastruktur dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Salah satu proyek infrastruktur yang diresmikan yakni hasil penataan kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada 21 Juni mendatang. Peresmian kawasan Jalan Rasuna Said ini dilakukan setelah pembongkaran tiang-tiang monorel yang mangkrak dan penataannya rampung dikerjakan. Melalui penataan Jalan Rasuna Said ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meyakini akan membantu mengurangi kemacetan. Dan setelah diresmikan, maka Jalan Rasuna Said secara resmi dimanfaatkan untuk kegiatan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor di akhir pekan. Selain

dan evaluasi kinerja lembaga, kursus, dan pelatihan telah menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Proses ini didukung penuh oleh sistem digital terbaru, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Terpadu Lembaga Kursus atau SIPERMATA. Melalui platform SIPERMATA, setiap lembaga kursus dan pelatihan diwajibkan mengevaluasi diri secara berkala sebagai fondasi utama membangun budaya mutu. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya sampai nanti menjelang jam 3 sore kita ngebahas tema yang satu ini nih. Nah, biasanya kita dalam berkehidupan ya Bang Po ya, kayak roller coaster gitu ya, kadang naik, kadang turun, kadang berhasil, kadang gagal. Nah, kira-kira momen kegagalan atau keberhasilan apa sih yang bikin hidup Abang Po tuh kayak berubah gitu ya, atau mungkin bisa dibilang sekarang bersyukur berkat momen tersebut bisa merubah ataupun bisa sampai di titik sekarang yang boleh dikatakan mungkin kalau ngelihat ke belakang bisa jadi lebih baik ketimbang momen ketika waktu itu memilih pilihan yang lain gitu ya. Jadi pokoknya momen-momen kegagalan atau keberhasilan apa sih dalam hidup Abang Po tuh yang kalau diingat sekarang rasanya bersyukur banget ya bisa melewati momen tersebut. Nah, kayak gitu Abang Po. Boleh langsung di-sharing di mari ya di 0812-1124928 atau di line telepon kita 0213504510. Ditunggu ya Abang Po ya.

Suku Dayak merupakan suku terbesar dan terbanyak populasinya yang mendiami Pulau Kalimantan. Ada banyak macam suku Dayak hidup di Kalimantan. Kebudayaan mereka pun beragam. Di antaranya adalah kebudayaan warga Dayak Meratus yang hidup di Dusun Niluyan, Desa Haruyan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

0: Aruh Bakaton adalah pesta perkawinan adat dalam masyarakat Dayak penganut agama Kaharingan yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, aruh artinya pesta, sedangkan bakaton kata dasarnya adalah katun yang berarti kawin.
1: Ritual aruh bakaton diawali dengan makan bersama para tamu yang hadir. Setelah itu, istirahat sebentar dan disambung lagi dengan acara Baruji yang dilakukan oleh dua orang kepercayaan.
2: Karena orang gua sulit kok, ipa

0: Satu orang ditunjuk oleh pihak mempelai pria dan satu orang lagi ditunjuk oleh mempelai wanita sebagai perwakilan mereka masing-masing. Dan disaksikan oleh penghulu adat, para tamu, serta keluarga kedua calon mempelai. Dalam beruji, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, keduanya tidak dihadirkan. Beruji dimulai dengan tawar-menawar harga dengan cara berpantun dan menggunakan tahil. Tahil adalah kumpulan beberapa batang lidi yang diikat menjadi satu. Tahil dipakai sebagai pengganti uang sementara dan memiliki besaran harga yang sebelumnya sudah disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya satu tahil sama dengan 1 juta atau 10 juta.
1: Setelah selesai tawar-menawar mahar, maka pihak mempelai pria wajib menyediakan uang tunai sebesar yang sudah disepakati dan penghulu akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkaranya kepada hukum, setuju, dan ikhlas.
2: Asing apa iko, bandinya mata enak itu boleh apa.
0: Setelah ada kesepakatan besaran harga mahar, maka tawar-menawar mahar pun dinyatakan selesai. Selanjutnya pihak mempelai pria wajib menyerahkan uang tunai sebesar harga yang sudah disepakati dan penghulu adat akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkara mereka kepada hukum adat secara ikhlas. Apabila keduanya sudah menyerah pada hukum adat, maka penghulu akan menjatuhkan vonis atau menetapkan hukum dan pernikahan pun dinyatakan sah. Namun apabila dalam tawar-menawar harga mahar tidak ada kesepakatan, maka penghulu adat akan mengambil kebijakan. Kalau sudah demikian, biasanya kedua belah pihak setuju dan menyerah pada hukum adat, maka pernikahan pun dinyatakan sah oleh penghulu adat.
2: Jangan berubah, jangan mencancok kepertahunan atau musinan. Ini sanggup diterima, Isa. Bentar, jujurannya semahannya.
3: Jujurannya
2: Allah. Ini lah jadang mencancok kebawah. Jadi sambut pun tidak. Kira di dinding raj betarang, kan dinding raj ya bersambut.
3: Bilangnya dia lah.
2: Nah, ada sangka ada mencancu ke pertahunan ke pemusinan, ada sangka aku juga dari babarnya habis kisah-kisahnya. Jadi diterima sah. Nah, bentar jujurannya semahannya.
4: Enak pengalar untuk kena dimakan.
2: Oh.
3: Jujurannya.
2: Jujurannya.

penghulu adat yang merangkap sebagai belian akan bermamang sambil bertandik di depan kedua pengantin dengan diiringi bunyi tabuhan gendang dan gemercik bunyi gelang hiang. Ini tujuannya untuk memberkati dan minta restu kepada para dewa dan leluhur mereka, memberi petuah dan nasihat, serta mendoakan kedua pengantin agar nantinya mendapat kebahagiaan, kesuksesan, dan beroleh keturunan yang baik. Aruh Bakatun akan berakhir setelah penghulu adat menyisir rambut kedua pengantin dengan menggunakan ceker ayam yang sebelumnya sudah dicelup ke dalam minyak kelapa.

Aruba Katun merupakan pelestarian tradisi. Oleh karena itu, mempraktekkan perkawinan adat ini secara tidak langsung merupakan salah satu upaya dalam melestarikan tradisi leluhur. Adanya upacara adat perkawinan ini membuktikan bahwa kehidupan orang Dayak Meratus sudah memiliki struktur kehidupan yang cukup teratur. Hal ini menegaskan betapa kayanya adat dan tradisi Dayak Meratus.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po balik lagi bareng ayah Bang Noel di mari ya. Dan tentunya kita masih ngebahas soal kehidupan gitu ya Bang Po ya. Ya yang namanya kehidupan seperti tadi Ayu udah bilang ya, ada naik, ada turun, ada berhasil, kadang juga ada gagal. Nggak sesuai ekspektasi gitu. Misal kita pengennya apa, tapi ternyata yang dikasih sama Tuhan beda nih. Nah kayak gitu tuh momen-momen seperti itu yang kadang suka bikin kita flashback. Dan tentunya mungkin bersyukur juga ya ada di titik sekarang ini. Nah kalau Abang Po sendiri kira-kira apa sih momen yang bikin kehidupan tuh rasanya kayak berubah gitu, lebih bersyukur sekarang? Langsung aja di telepon ataupun WhatsApp di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Dan sudah bergabung dengan kita nih, ada Bang Gilang di Karawang. Halo, assalamualaikum Bang Gilang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel. Apa kabarnya di siang hari ini Bang Noel?
0: Alhamdulillah sehat Bang Gilang. Bang Gilang juga sehat ya?
1: Sehat, cuman cuaca panas menyengat.
0: Betul, sama di sini juga panasnya menyengat banget nih.
1: Betul, luar biasa nih, keren siang hari ini, keren.
0: Siap.
1: Ya, jadi ini pengalaman real saya.
0: Siap, silakan.
1: Kalau saya ditanya keberhasilan dan kegagalan sampai di titik saat ini gimana? Saya 8 tahun yang lalu, Bang, kerja di rumah duka. Ini kita bukan mau bermaksud apa-apa ya, cuman hanya flashback ya.
0: Delapan tahun
1: yang lalu saya gaji itu di RSPAD 300.000.
0: Nah, okay.
1: Kadang-kadang orang membedakan orang bisa berhasil karena ego. Nah, tetapi kadang-kadang orang tersebut salah kaprah. Ada yang namanya ego prinsip. Karena kenapa, Bang? Kalau kita berhasil karena ego, bisa endingnya itu gagal. Karena kenapa? Kadang-kadang kita tanpa sadari, menurut ilmu kejiwaan atau psikologi, itu yang namanya apa namanya ego bisa menyamar menjadi prinsip, Bang. Beda halnya dengan keberhasilan atas prinsip. Nah, saya kerja nih di rumah duka 8 tahun bla bla bla bla. Nah, 300.000, saya pikir itu udah cukup lah, sehari ngehabisin 200.000 udah hebat. Nah, akhirnya datanglah orang yang berduka gitu kan. Kebetulan tuh yang meninggal bapaknya yang punya hotel Bestin di Kerawang. Bayangin, okay, Bang, kalau memang rezeki lagi mujur ya Bang Noel. Itu anaknya yang perempuan, si Enci. Pak, di sini gajinya berapa? Sekian. Bapak mau gak sampingan di hotel saya?
0: Widih.
1: Tapi kan saya lagi kerja, Ci, gak apa-apa. Sebisanya bapak kasih pengarahan ke anak buah saya, ada 20 gini-gini. Akhirnya saya terima. Itu sebulan saya kesana ke Karawang itu 8 kali digaji 150.000. Begitu banyak upang saya. Ih, ternyata Bang Noel, begitu dihitung-hitung, no, nggak ada yang nyangkut di berangkas. Karena kenapa? Walaupun gaji 10 juta, kita nggak sadar. Balik sono, operasional, sini-sini. Akhirnya nggak ada. Nah, berarti kita gaji 10 juta itu nggak bersih diterima 10 juta gitu. Ternyata, wah, itu kegagalan, bukan prinsip keberhasilan yang hakiki. Ternyata ego saya, egosentris saya. Jadi ginilah Bang Noel, analogi lainnya ini ringan ya. Bang Noel itu pecinta pohon nangka yang subur banget. Begitu datang ke Kerawang ke tempat saya, wah Bang Gilang ini keren banget nih, saya beli deh. Saya yakin Bang Noel akan membeli pohon nangka yang paling subur. Nah, tapi menurut saya itu salah pilihan Bang Noel itu. Karena kenapa? Di Karawang itu pohon nangka boleh subur dan perlu tumbuh lebat, tapi kalau begitu dibawa ke kampungnya Bang Noel belum tentu subur. Karena
0: betul,
1: kenapa? Kadar tanahnya itu beda pH.
0: Yeah.
1: Nah, sebenarnya kita kalau pengen berhasil harus punya sikap tega. Jadi menurut pertanian, Bang Noel nih nangkanya pengen subur banget. Itu di sini dibawa subur ke sana, itu harus dibabat habis nangkanya. Daunnya dirampungin biar gundul. Karena apa? Dia biar adaptasi Bang Noel dengan pH tanah Karawang dan di Jawa. Kira-kira seperti itu untuk sementara obrolan kita.
0: Siap. Menarik nih Bang Noel. Jadi emang yang namanya kegagalan dan keberhasilan gak boleh dipandang di awal ya. Kita harus evaluasi juga gitu ya Bang Gilang ya.
1: Bener, sepakat banget, gak boleh dipandang di awal. Jadi kenapa gini Bang Noel? Saya punya temen nih, dia udah ke dapur rekaman nih, namanya Andi Pajar Lansara nih, udah termasuk artis lah, bukan kelas kakap, kelas atas ya. Udah rekaman, dia nggak berhasil Bang, karena deket sama saya ngobrol lah Bang. Kenapa ya, gua suara udah oke, rekaman udah banyak, tapi kenapa nggak meledak-meledak? Ada yang salah, Bang Andi, kenapa? Coba deh, Bang Andi, jangan ego bahwa bakat Bang Andi bisa menghasilkan kehidupan ke depannya untuk keluarga Bang Andi. Tapi cari celah kehidupan atau jalan usaha yang lain. Ternyata dia ditinggalkan dulu rekaman dapur suara. Katanya dia akhirnya ke Bali, hijrah menjadi seorang pemandu wisata. Sampai sekarang, Bang, dia berhasil punya mobil, punya motor. Berhasil hanya jadi pemandu wisata. Keartisannya ditinggalin. Karena mungkin itu bukan hak duniawinya untuk bisa dicapai dan diraih begitu, Bang.
0: Itu yang disebut takdir gak ada yang tahu, ya.
1: Betul, Bang. Saya yakin lah. Bakal dengan ada tujuan dari Jawa menjadi penyiar itu udah keren banget. Tapi kadang-kadang kalau kita sikapi, gue bener nggak nih ya, gue pas nggak dengan lingkungan yang ada, dengan salary yang didapat. Saya yakin kalau memanage-nya hebat bisa berhasil, tapi sehebat-hebatnya penghasilan, kalau manajemen keuangannya carut-marut, akhirnya jadi kelapa pahit.
0: Sama aja, itu dia. Memang manajemen keuangan tuh utama. Sebelum dapat penghasilan, kita mesti pinter ngatur duit dulu, ibaratnya gitu ya, Bang Gilang, ya.
1: Betul, Bang. Jadi dulu saya 300 ribu, 450 ribu sehari. Itu menurut ego saya berhasil. Enggak, itu gagal. Justru yang di Karawang ini, di kebun, saya jarang ketemu orang. 100 ribu dihabiskan sehari, itu kayaknya indah banget. Walaupun perasaan berat, tapi ada nyangkutnya di berangkas bank gitu loh, Bang.
0: Nah, itu dia namanya namanya keberhasilan tuh enggak selalu indah di awal. Kadang juga yang namanya gagal di awal tuh ujungnya juga bisa jadi indah gitu ya, Bang Gilang, ya.
1: Betul, itu yang paling penting. Keduanya, misalkan Bang Noel profesi sebagai penyiar, itu nikmatin aja, nikmatin prosesnya. Nanti kalau memang ada rezeki atau rezeki yang baik, itu pasti ada jalan lagi batu lompatan yang tadinya 10 jadi upahnya 20 gitu. Tapi kalau kita ego, wah udah jenuh deh, bosen penyiar, udah capek gini-gini, tidak lagi, belum tentu itu serasa nyaman di seperti kerja siaran sekarang di RRI. Walaupun mungkin iming-imingnya wah besar, belum tentu lingkungan itu mendukung dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa gitu loh, Bang. Bener gak, Bang?
0: Bener banget. Jadi kita emang ngelihat juga situasi, ya. Kalau emang di luar godaannya lebih menggoda gitu, ya, tapi ngelihat juga lingkungannya, ngelihat juga kanan kirinya seperti apa, belum tentu bisa senyaman seperti yang sekarang. Gitu, Bang. Ya.
1: Jadi closing statementnya, biar berbagi waktu, luar biasa topik pembahasan ini. Wah, berat, super berat. Gitu, 1500% saya kasih nilai. Karena kenapa? Bisa mengarahkan imajinasi, pikiran dan perasaan. Suasilan itu bukan diciptakan dari ego. Makanya ego itu kadang-kadang menyamar jadi prinsip. Serem tuh, Bang.
0: Nah, itu dia. Ngomong-ngomong, Bang Gilang nih, ada salam juga nih dari Ibu Alma di Citrap Bogor. Bang Noel, salam buat Bang Gilang, katanya.
1: Wah, itu Bu Alma luar biasa. Itu pengusaha kue yang tadinya awalnya di bawah itu bisa sukses.
0: Benar.
1: Ya, karena kenapa? Ya, benar-benar hebat tuh. Wah, bisa berdiri di kakinya sendiri, kokoh itu. Keren tuh, Bu Alma. Semoga lancar selalu bisnis kuenya. Salam dari Karawang buat Bu Alma sekeluarga. Ya, jadi closing statement-nya, mudah-mudahan tema ini menjadi barokah, kebaikan untuk pendengar RRI Prompat Nusantara, hingga menciptakan suasana aman, nyaman, damai, dan saling menghargai. Mungkin itu aja, Bang Noel. Keren, Bang Noel menciptakan temanya. Mungkin hanya itu aja, berbagi waktu. Demikian, selamat siang. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan jangan lupa bahagia buat Bang Noel.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gilang. Itu dia, ya, dengan semangat yang menggebu-gebu, mau pagi, mau siang, mau sore. Tetap semangatnya kudu ada kalau yang namanya Bang Gilang ini. Dan benar ya, Bang Po, ya, yang namanya kehidupan tuh emang gak bisa dilihat dalam kurun waktu mungkin 2 bulan, 3 bulan. Harus dalam kacamata yang lebih luas lagi. Apakah mungkin keadaan yang sekarang ini sebenarnya tuh nyaman atau enggak sih gitu. Jadi emang harus ada yang namanya evaluasi dan refleksi diri gitu, Abang Po. Jadi biar lebih kedepannya lebih enak lagi lah, ya. Oke deh, buat Bang Gilang, terima kasih banyak buat sharingnya. Semoga sehat selalu juga dan juga dilancarkan rezekinya. Buat Abang Po yang lain yang belum bergabung, dan buat Mang Entong nih, tadi juga sempat naik cuman belum keangkat karena sudah keduluan Bang Gilang. Boleh deh, abis ini kita bakal gabung lagi. Tapi sebelum itu kita bakal jeda lagu dulu. Jadi buat Abang Po yang belum bergabung, abis ini silahkan bergabung.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: FM.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, dan masih ngomongin soal kehidupan. Tentu aja ya, buat Bang Po yang belum bergabung, boleh banget bergabung sekarang nih. Dan baik melalui WhatsApp ataupun telepon, langsung aja bergabung dan kita bacain dulu nih untuk WhatsApp yang udah masuk tadi ya. Ada Bang Yogi di Palembang. Satu keberhasilan yang saya patut bersyukur di sekarang ini adalah saya berhasil bisa juga jadi penyiar. Ya meskipun di radio streaming, tapi alhamdulillah bisa merubah hidup saya. Dulu saya itu orangnya pemalu banget. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah percaya diri dan berani untuk bicara di depan umum. Dan alhamdulillah sedikit-sedikit ada pemasukan di kantong. Alhamdulillah banget nih buat Bang Yogi ya. Jadi yang namanya kesuksesan ya, atau boleh dibilang untuk sekarang bisa bersyukur itu keluar dari zona nyaman tuh biasanya ya. Kan kita kalau yang namanya orang beda-beda ya. Ada yang seneng ngobrol, ada yang seneng bicara di depan umum tuh udah pede gitu. Tapi ada juga yang orangnya pemalu kayak Bang Yogi nih tadi ya, yang udah disampaikan kalau dulu orangnya tuh pemalu banget. Tapi sekarang karena pekerjaan juga ya, jadi memang mau gak mau beradaptasi dan akhirnya berhasil gitu. Dan itu patut disyukuri juga karena bisa merubah hidup. Dan tentunya seperti yang disampaikan Bang Yogi tadi, alhamdulillah sedikit-sedikit ada pemasukan di kantong. Masya Allah. Oke deh, terima kasih Bang Yogi di Palembang buat sharingnya. Dan sudah bergabung sama kita ada Pak Entong Mahrum di Parung ya. Dari tadi mau naik gak bisa-bisa nih. Halo, assalamualaikum Pak Entong Mahrum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini Pak Entong?
1: Alhamdulillah kabarnya masih sehat. Makan juga masih kembul, masih doyan.
0: Alhamdulillah.
1: Masih bisa nambah.
0: Makan sama apa nih tadi?
1: Saya makan alhamdulillah siang nih ya, siang pakai ayam.
0: Alhamdulillah.
1: Lalapnya pete.
0: Sedep benar pakai sambal ya.
1: Sambal lah pasti.
0: Pasti dong. Kagak sedep kalau kagak ada sambalnya.
1: Kalau sambalnya cabe bulat.
0: Nah, itu dia. Oke, Pak Entong, kita lagi ngomongin soal masalah kehidupan ya, naik turunnya kehidupan gitu. Kalau Pak Entong sendiri ada enggak sih momen entah itu kegagalan ataupun keberhasilan yang akhirnya ujung-ujungnya sekarang ini kalau flashback ke belakang rasanya bersyukur banget waktu itu, momen itu bisa kejadian gitu.
1: Ya, saya juga pernah terjadi itu waktu tahun berapa saya lupa, nah waktu saya masih berjualan, masih ada tenaga. Saya itu pernah bergaul ya sama orang yang suka judi.
0: Waduh.
1: Ya suka minum. Ya suka main perempuan. Itu hancur tuh semua itu.
0: Benar-benar.
1: Begitu hancur saya nggak ada yang nasihatin, nggak ada yang apa, karena saya mah walaupun hancur bagaimanapun, kalau buat tersingkong di rumah nih, buat keluarga, saya siapin. Misalnya malam ini saya 500 atau 200, kalau buat ke rumah tiap per hari ada saya siapin, saya begitu. Itu lagi saya tugas sebagai ojek malam.
0: Ojek malam.
1: Iya, tugasnya ya. Tahun berapa saya lupa ada tuh. Pas begitu tahun-tahun akhirnya, kok masa malah keribet utang saya. Malah orang-orang yang lagi utang juga banyak, saya bingung tuh. Gimana ini yang nasihatin juga nggak ada. Ibu bapak juga deket sih, tapi nggak tahu perilaku saya begitu.
0: Iya.
1: Sedangkan istri mah usaha. Sekarang masih usaha nih. Iya. Pas begitu akhirnya gimana ini ya, saya buka dah tuh, saya bukan buka, saya tinggal. Saya tinggalin tuh. Sedikit akhirnya saya khususkan beribadah kepada Allah.
0: Masya Allah. Oke.
1: Okay. Ya, itu saya terus ibadah kepada Allah. Waktu Johor, waktu Asar, waktu Maghrib terus saya khusus. Alhamdulillah sedikit-sedikit bisa naik tuh. Bukan misalnya dihargain orang lah.
0: Iya, iya.
1: Kalau gitu dihargain orang tuh. Pas begitu ya sampai sekarang tuh udah semenjak itu akhirnya mah lama-lama saya kecapean. Kecapean usaha. Akhirnya saya sudah berhenti keluar, mau nyari duit lagi lah buat absen duit gitu.
0: Iya, iya.
1: Diam-diam aja di mana.
0: Iya. Ya,
1: dia
0: yang penting
1: dia aja makan makan aja ya, ya. Makan. Sekarang mah apa juga jamin sama anak.
0: Iya.
1: Sama bini itu juga nyari duit ya. Ya sama hidup juga sama bini terus terang. Kalau enggak ada sama bini mau hidup sama ya.
0: Iya, alhamdulillahnya ada yang ngerawat juga ya, Pak Antong ya.
1: Iya, ada yang ngerawat iya.
0: Oh, itu sekarang dia. Nah, kalau ngomongin soal
1: usah saya usah saya udah 70 kan. 70 tahun pas tahun ini. Iya, ya bulan ini.
0: Iya, ya semoga panjang umur ya, terus ya buat Pak Antong, tentunya buat keluarga juga semoga diberikan rezeki lebih biar bisa nyenengin Pak Antong juga gitu ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya pokoknya.
1: Oke, iya, saya pun enggak habis kemana-mana gitu, bukannya saya dikasih ya, justru nggak malas ya ngetik ya, matanya udah kurang awas.
0: Iya. Oke deh, siap. Terima kasih langsung buat Pak Antong buat sharing-sharingnya. Mau salam-salam buat siapa nih siang ini?
1: Bagaimana?
0: Salam-salamnya buat siapa nih siang ini?
1: Ya buat itu kali yang baru naik. Ya buat semuanya aja yang lagi
0: semua semuanya. Oke deh, siap.
1: Semoga pada sehat semuanya.
0: Ini dapat salam juga nih dari Bang Wahyu di Cibubur. Salam buat Ngkong Tong yang di Parung Bogor. Gitu katanya.
1: Iya, salam juga dari Kong Mahrum.
0: Iya. Oke deh, siap. Ya, terima kasih banyak ya. Pak Antong ya untuk sharingnya siang ini. Ya. Semoga sehat selalu lah biar bisa beraktivitas kembali gitu.
1: Amin.
0: Oke,
1: ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Antong Mahrum ya, yang dulunya terjebak di lingkungan yang mungkin kurang baik. Ada tadi perjudian, alkohol dan sebagainya, sampai akhirnya bisa keluar dari lingkungan tersebut dan bisa menjalani hidup yang lebih apa ya, bisa dibilang damai lah ya, keluar dari lingkungan yang negatif. Dan lanjutan dari Bang Wahyu tadi, sehat selalu buat Ngkong. Amin. Pokoknya dah kita doain buat semua pendengar dan semua Abang Po biar sehat selalu dan rezekinya lancar. Oke deh, kita lanjutin bacain WA yang udah masuk tadi. Bang Yogi udah, terus ada Bang Afif di Madura. Selamat siang Bang. Kalau saya lebih banyak momen kegagalannya ketimbang keberhasilan, seperti gagal lolos SKD CPNS 2 tahun yang lalu, gagal interview pas ngelamar pekerjaan. Oke deh, siap. Buat Bang Afif mungkin perlu ini nih, mengutip ataupun mencerna saran dari Bang Gilang tadi tuh yang udah disampaikan nih, panjang lebar banget tuh tadi tuh. Udah pokoknya tentang kehidupan Bang Gilang ahlinya dah. Yang namanya kehidupan tuh emang ya kegagalan, keberhasilan tuh pasti juga ada lah waktunya. Jadi gak mungkin gagal terus, gak mungkin juga berhasil terus. Pasti ada gantian. Seperti kata pepatah dulu ya, roda kehidupan pasti berputar juga. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan ketika di bawah, ya udah dijalanin dulu aja. Mungkin belum waktunya gitu, positive thinkingnya. Oke, siap, terima kasih banyak Bang Afif di Madura. Terus ada juga ini dari Pak Lutfi di Tajuralang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta punya cerita. Kegagalan saya tidak diterima kuliah di IKIP Jakarta membuat saya harus lebih kreatif belajar sebagai bekal jadi guru dengan cara menjadi asisten guru yang sudah berhasil dengan baik. Keberhasilan saya di usia 60 tahun masuk purna tugas sebagai guru olahraga di SD Islam Dian di Daktika merupakan sebuah kebahagiaan karena di fase ini kami berkomitmen meningkatkan ibadah dan menjaga waktu berkualitas dengan keluarga. Demikian Bang Noel, terima kasih. Siap Pak Lutfi, alhamdulillah ya, bisa akhirnya cita-citanya bisa tercapai gitu ya. Dan sekarang sudah purna tugas dan semoga untuk waktu dengan keluarga juga makin banyak dan makin berkualitas gitu, biar di waktu purna tugas ini lebih dekat sama keluarga dan lebih mengenal dengan keluarga lagi gitu. Alhamdulillah buat Pak Lutfi di Tajurhalang Bogor ya. Oke deh, buat Abang Po yang mau bergabung dan termasuk Bang Wahyu nih yang lagi telepon, mungkin nanti ya Bang Wahyu ya setelah kabar berita, karena bentar lagi di jam 2 siang ini bakal ada kabar berita dulu, baru nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

gua berapa lu? Gue bang, Pitung, mau melancong sama Bapak Longseng. Lu yang namanya si Pitung, mau jadi jagoan lu? Lu mau ngerampok cukri gua? Rampok kagak, cuma mau ngambil duit orang-orang kampung.

0: PT Jam 14.
1: Abang Po, pasukan biru suku Dinas Sumber Daya Air atau SDA Kepulauan Seribu melakukan pemeliharaan dengan meninggikan tanggul di sisi barat kawasan lapangan sepak bola RW 01, Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Frans Agustinus Siahaan, mengatakan peninggian tanggul tersebut merupakan tindak lanjut atas usulan warga yang disampaikan melalui forum musyawarah sebagai upaya memperkuat infrastruktur pesisir. Frans menjelaskan tanggul yang ditinggikan memiliki panjang 70 meter dan lebar 59 cm, yang sebelumnya tanggul tersebut memiliki ketinggian 1,5 meter kemudian ditambah 25 cm agar lebih optimal dalam menahan air pasang. Ia berharap peninggian tanggul ini dapat melindungi kawasan lapangan sepak bola RW 01, Kelurahan Pulau Kelapa dari genangan air laut pasang atau rob, sehingga aktivitas olahraga dan kegiatan sosial masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Beralih ke berita lainnya, program Seribu Kata Positif atau Serbukatif terus ditanamkan kepada pelajar di Kota Bogor, Jawa Barat sebagai upaya membangun karakter positif dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta nyaman bagi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bogor sekaligus pendiri Seribu Kata Positif, Yanti Rahim di Bogor Jumat kemarin mengatakan, penggunaan kata-kata positif dalam kehidupan sehari-hari dapat membentuk karakter anak, sekaligus mencegah muncul

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya elah, justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut ape kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi ya Bang Po ya, bareng saya Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih ngebahas soal kehidupan, naik turunnya gimana sih kalau dari Abang Po. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu dari tadi. Ada Kak Kung Jo di Lamandau, Kalteng. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Kung Jo.
1: Halo Bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya.
0: Gimana kabarnya nih Kak Kung Jo?
1: Panas banget cuacanya ini.
0: Panas ya, samalah juga di sini panas juga.
1: Pagi tadi ya.
0: Pilek. Kakung, kalau boleh, geser dikit nih, sinyalnya agak putus-putus nih suaranya.
1: Oh ya, sekarang?
0: Nah agak mendingan nih. Oke deh, ya. Siap. Nah, Kakung kalau boleh tahu nih, momen dalam hidup seperti apa sih kalau Kakung nih yang bikin kayak ngeubah ataupun sekarang tuh kalau flashback suka mikir rasanya bersyukur banget gitu dulu ngambil keputusan ini gitu. Apa tuh contohnya Kakung?
1: Sebenarnya gini Bang, ya namanya kita hidup kan romantik ya Bang ya, sering berubah-ubah ya.
0: Benar.
1: Kita nggak tahu. Tahun ini, hari ini, minggu ini, bulan ini kan belum tentu sama dengan bulan besok kan belum tentu Bang.
0: Betul.
1: Kita akan berubah pada masanya kan begitu. Kalau boleh flashback ini Bang, dulu aku punya usaha kan begitu. Aku punya usaha yang agak penting lah Bang, agak lumayan lah ya.
0: Usaha apa itu Kakung?
1: Ya lagi enak-enaknya ibarat usaha di bidang ini Bang, jasa konstruksi.
0: Oke.
1: Kata orang kontraktor lah ya, tapi kamu nggak bilang begitu lah ya.
0: Oke.
1: Lagi naik daunnya,
0: iya.
1: Lagi naik nodon, diantam ini Bang, diantam badai.
0: Kenapa
1: akhirnya
0: tuh?
1: Tumbang.
0: Diantam badainya?
1: Badainya krismon.
0: Oh, oke. Krismon Bang. Iya. Ya zaman itu juga usaha bidang apapun kayaknya juga tumbang gitu ya.
1: Ambruk,
0: tumbang. Iya benar.
1: Biasanya gini Bang, nilai tukar rupiah kan. Begitu melemah kan dalam dolar kan begitu.
0: Benar.
1: Jadi kita usahakan patokan kita kan rupiah ya gitu loh Bang. Sedangkan kita belanja patokannya harus dolar. Ya mateng lah kita kan begitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat itu Bang Kakung jatuh tersiok-siok, bahkan boleh dibilang jatuh ke titik yang paling rendah kan begitu.
0: Udah jatuh ketimpa tangga gitu ya.
1: Ya kalau ketimpa enggak sih Bang, aku bisa menghindar.
0: Masih bisa menghindar ya. Wih, lincah banget nih Kakung zaman muda.
1: Ini lagi aja Bang. Ya, intinya kan ibarat bahtera saat itu kan sempat goyang, sempat olingan begitu. Diantem badai. Tapi yeah. Alhamdulillah Kakung bisa bersyukur apa. Kakung sampai saat ini bisa melalui dengan baik. Walaupun harus jatuh bangun ya Bang ya, namanya kita kan. Baik kita berjalan kan.
0: Iya benar.
1: Kan begitu. Kan malam ujian. Ujian kita kan enggak tahu. Ya kan?
0: Iya. Hari itu dia waktu hari ini gitu. Berarti waktu Kakung dihadapkan dengan badai seperti itu ya, apalagi Kakung kan di bidang konstruksi pasti yang namanya modal duit perputaran tuh di situ pasti juga lumayan gede, bukan yang receh-receh lagi. Itu ya, gimana ngadepinnya ya, kalau Kakung? Iya, hilang nih suaranya Kakung.
1: Ya, pas tahan, kemudian aku kan kerja sama ini. Kerjasama sama perusahaan kan begitu. Terus Kakung minta apa namanya, minta kenaikannya lah, kenaikan budget kan, karena kos yang ada selama ini kan nggak sesuai kan begitu, kita tekorkan begitu. Dari perusahaan sendiri janji Bang, oke lah semester depan. Tahu-tahunya nggak juga ya kan, gini persoalannya yang mengalami kolab kan bukannya Kakung, perusahaan sendiri mengalami kolab kan begitu. Nah di saat itulah Kakung ada mengundurkan diri, Kakung ngerasa kan begitu. Betapa bingungnya Kakung kan saat itu kan, mau usaha apa lagi kan begitu. Nah tapi akhirnya yang namanya coba dijalani kan, jangan nggak mau ngomong kita putar ini banding, ya banding setir lah ya, tak usah apa aja yang penting halal kan begitu.
0: Nah itu dia yang penting halal ya kan? Dan nggak ya, melanggar ini ya hukum tentunya ya.
1: Nggak bangga dengan melawan agama, hukum kan begitu.
0: Benar.
1: Ya walaupun dipandang orang sebelah mata, aku lah nggak apa-apa. Intinya kita kan berusaha untuk halal banyak gitu Bang. Itu ada sampai untuk ngitipi keluarga lo Bang, untuk anak istri kok.
0: Iya benar.
1: Kita berusaha untuk jadi tempat yang salah.
0: Sebagai mungkin lelaki gitu. Kudu ini ya, kan ya gitu, kudu bertanggung jawab gitu ya terhadap keluarga ya. Benar banget. Mau badai sekenceng apapun. Iya.
1: Ya namanya komandan mas, tanggung jawab Bang sama anak buahnya kan.
0: Betul, gitu. Gak boleh anak buahnya suruh ya, kan? Perang, kitanya lari.
1: Ya kalau keluarga, kalau keluarga kan bukan begitu Pak. Nanti mudah-mudahan nggak begitulah ya.
0: Amin.
1: Ibarat kata mengatakan kan, makan tebu jangan, biar makan kaca jangan sampai lupa kulitnya kan.
0: Nah begitu. Itu dia tuh. Benar gitu ya.
1: Jadi tapi gini Bang, tapi rata-rata begini Bang, orang makan kacang bisa dibuang kulitnya kan gitu, mau digangin buat apa kan?
0: Iya benar juga ya. Biasanya kita makan kacang ya udah dikupas, makan dalamnya, isinya buang, dikumpulin gitu, terus dibuang ke sampah. Tapi dalam kehidupan nggak boleh gitu, gitu ya.
1: Nggak mungkin sih dalam saku.
0: Iya benar.
1: Hanya guyon aja bang.
0: Siap.
1: Gitu. Cepat dimakan tebu kan, habis banyak cepat dibuang. Masa sampah-sampahnya mau dimakan kan nggak mungkin.
0: Iya, padahal udah diperes ya, diperes sampai kering, sampai apa itu dibuang gitu aja.
1: Itu intinya apa bang? Itu orang yang nggak punya terima kasih kan begitu.
0: Iya.
1: Sudah dikasih manis, gitu ada pahitnya dilupakan kan begitu kan, gitu ibaratnya kan. Nah, jadi yang sampai melupakan jasa orang lain lah ya. Kalau kita pernah dibantu orang lain, ibarat itu lah. Kalau kacang tanpa kulit, mana ada kacang, ada kacangnya
0: bang? Ya, ada, iya benar, harus sepaket.
1: Ya nggak ada, kecuali kacang atum, nggak mungkin kalau kacang atum. Kan ada kacang atum.
0: Iya sih, itu tapi udah olahan tuh.
1: Nah, itu pun ada kulitnya loh bang.
0: Iya, tetap ada kulitnya, kan? Dalamnya kacang biasa, luarnya tepung.
1: Atum itu.
0: Iya. Benar.
1: Ada neutralnya, ada atomnya.
0: Iya benar. Nah ini dapat salam juga bang, nih Kakung dari Bang Gilang. Apa kabar Kakung Jo? Gimana kabarnya keluarga di Kalimantan? Gitu katanya.
1: Alhamdulillah baik Bang Gilang. Di sini cuaca panas Bang.
0: Iya.
1: Ya, semoga juga Bang Gilang di sana dalam baik Bang ya.
0: Amin. Di Karawang juga lagi
1: tadi
0: panas
1: juga
0: katanya.
1: Tadi juga. Iya makanya mungkin lagi ini bang lagi apa lagi memang musimnya di samping musim durian bang siapa?
0: Oke, ini dari Pak Mukimin dan Bu Yati Mek juga nih.
1: Namanya kalau durian.
0: Iya dari Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta juga kirim salam nih Bang Noel, salam kagem Kakung Jo dan Uti gitu katanya. Iya.
1: Oke okay, Pak Mukimin ke Bu Yati ke Bang Keluar Tampi lagi bijing-bijing ambil salam mau. Oke. Campuri laos jauh ini kan kasih sambal bumbu dalam bang
0: itu dia.
1: Jadi kalau salam kan kita bingung mau buat apa.
0: Oke deh siap. Senggol-senggol buat siapa nih Kakung?
1: Iya yang penting ini gini bang, kita semua kan hidup ini kan masing-masing punya cerita masing-masing ya.
0: Benar.
1: Ibarat pewayangan itu kita kan tergantung dalang.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Kita tergantung dalang.
1: Jadi kita gak usah iri hati. Iya, jadi kita nggak usah ngelirik kiri kanan. Ya kita apa kata dalang kan begitu, ibaratnya kan begitu. Kalau kita ditakdirkan jadi Arjuna aja kan.
0: Iya. Gak
1: mungkin jadi Sengkuni kan begitu banget.
0: Sesuai peran itu. Ya.
1: Tapi intinya, iya. Tapi kalau Allah nggak begitu bang. Mm-hmm. Ini kan kita juga pilihan. Allah tuh mentakdirkan. Mm-hmm. Cuma kita punya pilihan bang, menjadi orang baik apa enggak. Kan,
0: nah begitu. Itu dia.
1: Jangan gini. Aku lek juga udah tanda Allah nggak begitu. Aku jadi orang jahat karena Allah nggak begitu.
0: Iya.
1: Itu pilihan dia gitu.
0: Benar. Ada.
1: Ya kan? Allah punya gini bang, itu tuh ujian gitu. Masalahnya gini bang, kita dilahirkan dalam keadaan suci. Allah juga berharap kita kemudian dalam keadaan suci kan begitu.
0: Benar.
1: Jadi hidup tuh ujian bang.
0: Iya.
1: Hidup itu ujian. Jadi jangan bilang kalau nafsu jangan miskin aja, jangan bilang begitu.
0: Ya itu namanya kan belum usaha udah nyerah duluan kalau itu mah.
1: Udah pasrah kan begitu.
0: Iya.
1: Makanya miskin dan kaya itu ujian bang. Jadi gak ada bantu ujian.
0: Iya.
1: Agar kita tidak melupakan Allah kan begitu.
0: Betul,
1: kadang-kadang si miskin ini, kadang-kadang si miskin ini ngeluh terus kan begitu, gak benar gitu namanya.
0: Iya ya, kan? Sukanya
1: si kaya,
0: sukanya iri gitu ya, masih kaya ya. Kok enak ya si kaya gini-gini gini, tanpa perbaikan dirinya sendiri gitu.
1: Makanya adanya sambat ngeluh kan begitu. Gini loh bang, sesuatu yang kita dapatkan dengan jerih payah itu, dengan tetesan dengan air mata itu kan lebih indah dibanding dengan cara yang mudah
0: pasti,
1: kan begitu.
0: Pasti lebih
1: jadi,
0: nikmat.
1: Makanya ibarat ujian kita dapat nilai 6 itu kaya kita sendiri. Beda rasanya dengan yang kita dapat nilai 10 tapi nyontek.
0: Nah,
1: kan percuma kan begitu.
0: Kayaknya rasanya kan, kalau nyontek tuh mau dapat 100 pun ya udah gitu aja ya, lewat percuma. Doang gitu.
1: Iya kan begitu. Nah, jadi enggak nyampe ke hati gitu loh.
0: Betul.
1: Iya kan enggak nyampe ke hati gitu loh. Jadi Ya itu tadi, kita kembali, kita masing-masing punya ujian, yuk kita sikapi secara positif, seperti secara bijak kan begitu. Nah, kita tetap bersyukur apapun kondisi kita saat ini kan begitu. Bagi yang berikan kesehatan, tetap bersyukur. Sedang diujian dengan rasa sakit, dan apa, ujian sakit dan rasa penyakit yang lama gak sembuh-sembuh, bersyukur. Pada dasarnya itu berpahala, Bang.
0: Betul.
1: Ya intinya, ya kan, kalau kita diuji dan senang hati, bersyukur, tidak lupa, apa, tidak melupakan Allah yang menciptakan kita. Allah senang kok. Tapi kalau kita mengeluh, Allah akan marah.
0: Nah,
1: ya marahnya dia. Allah, marahnya Allah beda dari marahnya kita, Bang. Marahnya kita misu-misu. Kalau Allah kan enggak begitu. Ya kan, Bang, ya. Kita intinya kita lagi mengingatkan yang baik kan begitu. Iya. Jadi semua ada prosesnya, Bang, panjang prosesnya. Ya kan? Ya tergantung kita mampu mengalami, mampu menjalani apa enggak. Tapi itu tadi jangan lupa kita memohon kepada Allah, minta kekuatan, kesabaran agar kita mampu menjalani kan.
0: Betul. Itu semua, Bang. Itu semua kembali lagi ke Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, Kakung ya.
1: Betul. Oke, okay, Bang. Siap. Kita ini punya apa sih? Enggak punya apa-apa.
0: Semua titipan.
1: Iya, jenderal. Kalau pensiun bukan jenderal.
0: Iya. Udah kan dilepas kaya, semua, ada jabatan, status dan semuanya udah dilepas gitu ya, Kak, nah, ya.
1: Bahkan pasangan kita pun suatu saat kita lepas kan begitu. Kan begitu. Tuh, Bang, yang menemani kita tiap hari, tiap saat kan begitu,
0: ya
1: kan? Makanya jangan sok jumawa kan begitu. Saat kita di atas, ingat yang di bawah. Yang di bawah pun jangan terlalu sedih kan begitu ya. Kita tetap berusaha berdoa sama Allah. Agar kita berikan kekuatan, kemudahan. Syukur gini, Bang. Syukur nikmat itu bukan karena kita punya. Di saat kita enggak punya, kita mau bersyukur, masya Allah nikmatnya, Bang. Saat kita sakit, kita mau bersyukur, ya Allah. Aku memberikan kekuatan serta kesabaran untuk menjalani semua ini. Masya Allah, Bang, nikmatnya, Bang.
0: Iya. Daripada ngeluh-ngeluh sakit, ngeluh-ngeluh iri, lebih baik bersyukur gitu ya, Kakung ya.
1: Iya, Bang. Okay. Iri itu baik, kenapa kita enggak?
0: Iya,
1: benar. Itu baru itu iri. Orang bisa
0: Nah, itu dia. Benar.
1: Jangan iri yang buruk-buruk. Wah, itu ya.
0: Benar.
1: Oh, tidak begitu, Bang, ya. Kita coba berbagi ya, saling menasihati
0: kan
1: itu. Berbagi kebaikan, ya.
0: Oke, okay, Bang, begitu. Senggol-senggolnya nih.
1: Itu depan yang kak.
0: Ya, ditunggu-tunggu senggol-senggolnya nih. Buat siapa nih?
1: Senggol-senggolnya. Senggol-senggolnya tadi, Pak. Tadi Mbak Mekarum ya tadi ya.
0: Pak ini siapa namanya? Pak Entong Mahrum di Parung. Iya, sinyalnya lagi jelek nih kayaknya ya di Kalimantan.
1: Sama. Iya ini, aku lagi pakai WiFi. Itu lagi pakai WiFi nih, Bang. WiFi memang begini,
0: agak susah. Oh, pakai WiFi. Ya, oke deh. Langsung aja boleh. Tadi buat Pak Entong, terus buat siapa lagi nih?
1: Ini Pak, bagaimana Bu Yati tadi ya? Pak Bang Ali sama Pak Cimasaro, Bumi, Bu Dini juga, Aki Adi, kemudian Betami juga, kemudian buat Pak Ani ya. Ya, yang jelas gitu, Bang. Kita berbagi waktu, sementara nanti ada yang mau masuk lagi, kita nggak enak.
0: Siap.
1: Kita berbagi, mohon maaf apabila aku kepanjangan ceritanya.
0: Nggak apa-apa.
1: Kasihan juga yang nunggu-nunggu ya. Iya namanya. Nggak apa-apa buat kita, Bang, yang ngobrol. Buat yang nunggu mau masuk ini.
0: Yang nunggu juga dengerin Kakung kayaknya juga seneng kok. Banyak ini ya, ilmu-ilmu kehidupan dari Kakung nih.
1: Ya, insya Allah. Kalau ada di kebaikan, Bang, itu datanya dari Allah, Bang.
0: Benar.
1: Tapi kalau ada kesalahan, itu semata karena Kakung yang salah, kan begitu. Ya, intinya Kakung minta maaf apabila kesalahan. Biasanya tidak sengaja. Lagi pendengar perempat semua, Kakung minta maaf. Yang intinya gitu, kita berusaha jadi orang lebih baik, kan begitu.
0: Siap.
1: Ya, okay, lebihnya Kakung. Tapi terima kasih buat Bang Luar ya. Udah ngasih kesempatan waktunya. Akhirnya aku mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kakung Jo di Lamando Kalteng ya. Buat Kakung Jo dan Uti, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya tentunya ya. Dan kalau ngomongin soal kehidupan ya, benar tadi dari Kakung Jo ya. Itu memang yang namanya badai itu ibaratnya pasti berlalu lah. Yang namanya kita sebagai kepala keluarga mesti tanggung jawab. Mau gimana pun keadaannya, kita mesti bisa buat bangkit kembali gitu. Nah, kalau yang satu ini nih, salah satu yang udah disenggol tadi sama Kakung Jo. Ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Waalaikumsalam, Pak Noel.
0: Iya, gimana kabarnya? Kabarnya? Alhamdulillah, ayo sehat. Pak Mukimin dan Bu Yati sehat ya, semoga ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat juga ya, alhamdulillah.
3: Panas-panas juga sehat.
0: Alhamdulillah masih sehat juga walaupun panas-panas ini juga panas. Iya, Pak Mukimin.
2: Alhamdulillah sehat, Pak Noel. Walaupun minum es terus. Es
0: iya, semoga minum es terus, tenggorokan masih tetap aman ya.
3: Aman, aman, tidak ada apa-apa.
0: Amin.
2: Kabarnya panas sekali ini, Bang Noel.
0: Belakangan emang lagi cuaca lumayan bikin keringetan gitu.
2: Iya, tapi kalau malam agak dingin, Bang Noel.
0: Oh iya.
2: Malam
3: dingin.
0: Oh, jadi emang justru itu yang bisa nurunin imun tubuh tuh, Pak Mukimin, Bu Yati. Jadi mesti banyak gerak, mesti banyak vitamin nih, kalau kata orang-orang kesehatan gitu.
3: Iya.
0: Oke deh, Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal kehidupan nih. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati, pernah ada momen nggak sih yang bikin kalau sekarang tuh rasanya bersyukur banget waktu dulu udah pernah ngelewatin suatu momen, entah kegagalan, entah keberhasilan. Dan kalau dari Pak Mukimin sama Bu Yati gimana tuh?
2: Kalau
3: istri saya itu dikatakan itu kegagalan ya gagalan itu, dan dulu
2: kerja siang malam
3: uangnya sudah kumpul enggak
2: menikmati.
0: Kenapa itu?
3: Nah, karena kan di anu saudara-saudaranya.
2: Di saudara-saudaranya
3: belum bisa kumpulkan sendiri, dibawakan saudaranya itu.
0: Dititipin tapi enggak bertanggung jawab gitu ya.
2: Iya kan. Orang tua saya sakit itu anu Bang Noel. Itu buat nganu ya, buat ngobatin orang tua.
3: Padahal saudara-saudara malah enggak mengeluarkan uang spesial pun.
2: Malah kuliahan saya dihabiskan semua.
0: Ya tapi berarti sekarang udah ibaratnya itu udah lama ya, berarti ya.
2: Iya, 10 tahunan Bang Noel.
0: Oke, sudah diikhlaskan lah ya sekarang ya.
3: Ya ini ya diikhlaskan ya ini.
2: Saya waktu itu masih sendiri.
0: Oke.
2: Nah terus hidup sama Pak Mukimin. Pak Mukimin ini sudah jangan disesali terus.
3: Iya, jangan sesali. Nanti ya Gusti Allah yang ngasih jalan
0: keluarnya. Benar itu dia.
2: Terus alhamdulillah sekarang hidup sama Pak Mukimin walaupun rezekinya enggak.
3: Ya tapi ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya.
2: Matur suwun nggih, Pak.
0: Ada yang nganter apa itu?
2: Habis pijet Pak Noel.
0: Oh, habis pijet. Oke. Okay. Oh, habis ada pelanggan. Pantes ditunggu-tunggu dari tadi kok enggak naik-naik ini. Ternyata masih ada pelanggan. Oke. Okay. Enggak apa-apa, yang namanya kerja, selesaiin dulu kerjaannya ya.
3: Tadi kan saya dengar Kakung Jod naik tadi.
2: Nasehatnya Kakung Jo itu juga saya senang kok, Bang Noel.
0: Nah, itu dia tuh Kakung Jo ya. Ada yang seneng nih dari nasehatnya Kakung Jo. Jadi walaupun lama gitu enggak masalah.
2: Enggak apa-apa, Bang Noel. Bukan iya. Kakung Jo itu untuk hati saya itu malah biar cerah gitu hati saya sama Pak Mukimin itu dia, gitu.
0: Alhamdulillah gitu ya, kalau Kakung Jo bisa bikin orang lain lebih bersemangat, lebih inspiratif. Alhamdulillah.
2: Iya, terus Bang Noel, Bang Wawan itu juga bisa memberi semangat itu.
0: Alhamdulillah, amin.
3: Mendengarkan perempat itu kan senang.
0: Iya.
3: Banyak saudaranya.
0: Benar.
3: Dapat pengalaman. Dapat informasi apa-apa kan ada informasi gitu.
0: Iya, ya semoga doain aja Pro4 bisa terus bikin orang-orang bahagia, orang-orang seneng gitu ya. Oke.
2: Iya, terus semoga semua itu maaf Bang Noel sama saya itu ya tidak bosan-bosannya gitu. Memang saya punya keterbatasan gitu ya Bang Noel ya.
0: Enggak ada bosan-bosannya dong. Kita malah justru seneng ngobrol sama pendengar setia gitu ya. Kita merasa dihargai, merasa ya silaturahmi lah gitu.
2: Iya, silaturahmi. Siapa tahu Tuhan mengizinkan kapan-kapan bisa bertemu.
0: Amin. Nanti kapan-kapan ya. Semoga dikasih kesempatannya. Oke.
2: Iya, kalau saya tuh kalau di Pro4 RRI Surakarta itu juga sudah akrab semua kok Bang Noel.
3: Iya. Sini kan agak debat kalau Surakarta.
0: Iya, kalau ke Jakarta kejauhan dong.
3: Jauh ya.
2: Iya, mikir-mikir rencana sih ada.
3: Kalau enggak naik kereta enggak bisa ke sana.
0: Iya, agak lumayan juga kalau naik bis ya, kejauhan gitu.
2: Oke. Iya, iya. Rencana sih ada, tapi entah waktunya kapan belum tahu gitu ya, Bang Noel.
0: Iya, bismillah suatu waktu dikasih kesempatan ya, Bu Yati, Pak Mukimin.
3: Bisa datang ke Jakarta.
0: Amin, amin.
2: Saya doakan Bang Noel itu juga diperompat selama-lamanya gitu.
0: Amin, amin, amin. Oke deh, siap. Pokoknya buat Pak Mukimin dan Bu Yati terus semangat dan sehat selalu ya. Dan iya, buat salam-salamnya buat siapa aja nih Pak Mukimin dan Bu Yati?
2: Buat Bang Haris sekaliannya.
3: Bang sekaliannya, Kak Ujo tadi sama Uti.
0: Iya.
3: Sama Bu...
2: Bu Tami tadi.
3: Tami.
2: Terus Bu Umi.
3: Umi, Bu Elmi.
2: Dan semuanya saja.
3: Semuanya saja.
0: Semuanya saja ya.
3: Satu.
0: Oke, siap. Nih ada salam juga nih dari Kakung Jo nih. Bang, mau nitip salam sama kaos dan jahe nitipnya. Kebanyakan dong Kakung Jo.
3: Salam kembali pakai laos gitu.
0: Pakai ya, laos.
2: Tambah kunir, Kong.
0: Biar lengkap kunci gitu ya. Iya, semoga iya didoain juga nih, semoga Pak Mukimin dan Ibu Yati dalam keadaan sehat dan tetap semangat, je. Matur nuwun, je. Kagem Pak Mukimin, ugi Bu Yati, sampun nampi. Kulo boten benten kadis dengan sedoyo gitu katanya.
2: Nggih, Kakung.
0: Oke.
3: Kakung sehat-sehat. Mawon.
2: Amin. Dereng nganu ngregengaken pro 4.
0: Amin dah. Iya, oke deh ya. Pokoknya kita doain buat semua pendengar dan semua abang pok di Jakarta ataupun di seluruh Nusantara biar sehat selalu gitu ya Pak Mukimin dan Bu Yati ya.
2: Iya. Amin. Terutama buat Bang Noel, Bang Wawan,
3: semuanya.
0: Semuanya
2: kru
0: ya. Kru RRI. Oke,
2: sehat
0: siap.
2: Sehat semua.
0: Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati ya. Iya.
2: Terima kasih Bang Noel.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati ya. Itu. Jadi memang namanya rezeki itu enggak ada yang tahu, kadang bisa datang, kadang bisa pergi begitu aja ya, Abang Po ya. Jadi kita mesti refleksi dan juga evaluasi terhadap diri kita sendiri. Jadi buat Abang Po juga semoga dari tema ini bisa mendapatkan apa ya inspirasi dan juga pembelajaran dari pendengar-pendengar semua juga yang tadi udah bergabung biar semakin semangat menjalani hidup gitu.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Kita bacain WhatsApp terakhir nih Abang Pok ya, dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel, saya Wahyu di Cibubur. Kalau berbicara kegagalan dalam hidup, kalau saya sendiri kegagalan dalam hidup tuh dimana saya belum bisa menerima warisan ilmu dagang dari ibu saya, yang kebetulan ibu saya itu bisa usaha kuliner berupa makanan seperti keripik bawang, dan saya sendiri merasa masih belum percaya diri untuk melanjutkan usaha ibu. Padahal kalau saya lihat kembali, usaha ibu tuh udah cukup dikenal di lingkungan RT maupun di keluarga. Tapi saya melihatnya, mungkin ini belum bisa mengubah jalan hidup saya. Setidaknya saya masih bersyukur bisa menjalani hidup ini merawat ibu yang usianya udah sepuh. Mungkin juga kedepannya nanti saya bisa mewarisi usaha orang tua saya. Oke, amin buat Bang Wahyu di Cibubur ya. Semoga keinginannya bisa terwujud dan bisa terus merawat ibu yang sudah sepuh gitu. Oke deh, terima kasih buat Bang Wahyu di Cibubur. Dan buat Abang Po ya, ini jadi WhatsApp terakhir yang kita baca ini. Dan juga karena waktu udah menunjukkan pukul 14.49, kita mesti gantian jaga warung Abang Po ya. Terima kasih banyak buat Abang Po yang udah bergabung ya, baik melalui WhatsApp maupun telepon. Dan juga ayo mau mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian yang kurang berkenan di hati Abang Po. Pokoknya apapun itu, hidup ini bukan tentang berapa kali kita jatuh, tapi tentang seberapa cepat kita bangkit kembali ya dari keterpurukan itu. Kegagalan hari ini adalah bahan bakar buat keberhasilan esok hari. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan pernah lelah buat mencoba lagi gitu ya Bang Po ya. Dan akhir kata, ayo mengucapin terima kasih banyak kembali buat Abang Po yang udah bergabung. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 15.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menyiapkan kalender agenda kegiatan budaya dan pariwisata terpadu selama satu tahun penuh jelang hari ulang tahun ke-500 Kota Jakarta pada 2027 mendatang. Langkah strategis ini diambil guna memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global sekaligus memberikan kepastian program bagi pelaku industri pariwisata dan perhotelan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam keterangannya di Jakarta Sabtu ini mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mendesain agenda dari Januari hingga Desember 2027 dengan menargetkan minimal satu kegiatan berskala internasional di setiap bulannya. Beralih informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan bersiap melakukan renovasi lanjutan pada Rumah Pahlawan Nasional Tan Malaka yang terletak di Pandam Gadang, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat setelah tahap awal diselesaikan pada akhir 2024 lalu. Melalui keterangan resminya Jumat 19 Juni 2026 kemarin, proyek pemugaran kali ini akan berfokus pada penataan kawasan, optimalisasi ruang pamer, serta pengembangan beberapa sudut bangunan lainnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan bahwa revitalisasi ini bertujuan untuk mentransformasikan situs tersebut menjadi pusat kebudayaan dan destinasi wisata sejarah guna mengenang jejak perjuangan sang tokoh bangsa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Jakarta bareng Aipo Mariana Swendy di Dangdut Nyok. Edisi Sabtu Abang Po 20 Juni 2026. Tumben di Ponana Sabtu-Sabtu nongol. Iya nih.

dipaksa nongol. Yang pasti ayo nemenin Abang Po di hari Sabtu nih di jam 3 sore sampai nanti jelang jam 8 malam, nemenin aktivitasnya Abang Po yang hari ini warawiri atau mungkin belum kemana-mana sih Po, mau nyantai-nyantai aja dulu hari Sabtunya, besok sih baru ada rencana mau kesono kesini gitu ya. Kalau ayo sih hari ini udah lumayan padet ya, dari pagi kita udah ngukur jalan bahasanya gitu Abang Po ya. Udah warawiri dan berakhir di RRI ya kan. Nemenin Abang Po pokoknya 2 jam request lagu dangdut langsung aja bareng Aye. Silakan bisa gabung sembari update juga informasi di sekitar Abang Po, lalu lintas dan cuaca. Cuaca di sekitar Monas masih terpantau panas, gerah ya. Bisa langsung gabung juga yang mau berbagi cerita aktivitasnya hari ini, karena ini udah mulai memasuki liburan sekolah. Tadi juga Transjakarta MRT rame banget Abang Po. Karena kan di luar Jakarta tuh udah banyak yang bagi rapot gitu. Kalau Jakarta sih nanti tanggal 26. Tapi ada juga sih sekolah-sekolah di Jakarta, sekolah-sekolah swasta yang udah pada wisuda, udah pada mulai libur juga gitu. Ya pokoknya ini udah mulai memasuki libur sekolah dah ya. Jadi buat Abang Po juga yang ada rencana mau ngajak anak-anak liburan, mau liburan kemana kira-kira kali ini bareng anak-anak, bareng keluarga, boleh diceritain juga ya. Sambil request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812 1124928.

0: harus aku lakukan? Katakanlah, kalau kau memang benar-benar cinta padaku.
1: Cinta adalah sebuah perasaan yang tak bisa dipaksakan.
0: Tapi aku terlanjur mencintaimu. Apa yang harus aku lakukan?

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Dangdutnya, nyanya

0: Maggie Diaz, Goyang Pecel Lele. Hey, ini lagu kesukaan siapa ya? Kayaknya Ayah inget deh. Ada nih pendengar kita demen banget lagunya. Maggie Diaz, Goyang Pecel Lele. Ini lagu ini diputerin nih. Ya mudah-mudahan orangnya lagi dengerin deh. Tapi ya masih buat abang-abang yang pengen request lagu. Mohon maaf nih sebelumnya. Requestnya sejam doang, mohon maaf ya. Karena nanti satu jam lagi ada chart lagu dangdut, S Degan. Ya maklum deh, namanya gitu juga. Biasanya Sabtu kan kita lagi holiday. Ngapa sekarang siaran ya? Ya maaf deh, jadi kagak apal gitu. Ini menyapa dulu deh yang udah gabung di WhatsApp nih. Selamat sore. Ada Laras di Sambas, Kalimantan Barat. Request lagu terbarunya Lesti Po. Yang kura-kura dalam perahu. Lesti kura-kura dalam perahu. Oke. Dari Laras. Dari Laras di Sambas ya. Kura-kura dalam perahu. Oke nih langsung ya. Kita antriin. Terus juga ada Bu Dindin di Bekasi. Maggie Z. Salamnya buat Pak Adi Rinjani di Tebet. Pak Litopan, Bang Haris. Pak Herman, Pak Sanudin, Pak Suwanda, Bang Zen, Ibu Umi, Ibu Siti, Teh Dinda, Ibu Lan, Ibu Titi Dewi katanya. Requestnya Maggie Z dengan Rindu. Rindunya dari Maggie Z ya. Rindu. Ada, oke dah kalau gitu. Satu penelpon lagi nih kita sapa deh di WhatsApp Propat Jakarta. Ini ada Bang Darman. Halo, assalamualaikum. Dangdutnyo. Halo Bang Darman. Iya, ngapa ini suaranya putus-putus apa gimana ya?
1: Ini udah enggak kan?
0: Lagi di jalan ya?
1: Jalan, jalan.
0: Oh iya dah. Iya. Kabar, alhamdulillah mulai pilek. Gimana Bang? Maaf kagak jelas ini. Oh, kebanyakan ngokop air es nih. Iya. Malah makanya Bang, abis hawa panas bonek minum es mulu ya. Jadi begini dah.
1: Kita di rumah di panas mulu, kita kepan aja.
0: Bisa aja Bang ya, ini romanya Bang, romanya Jakarta mau ulang tahun kan, bentar lagi nih tanggal 22 hari Senin ya. Terus
1: kan gratis, kan?
0: Iya, banyak tempat wisata yang gratis. Nah
1: di,
0: iya Ancol. Ragunan nah, nah makanya pas banget sama liburan sekolah anak-anak kan. Nah abang sendiri gimana nih, ada rencana mau ngajak bocah pada liburan kemana ya kira-kira kali ini?
1: Pengennya sih mau ngajak bocah jalan, tahu nih neneknya mau kan.
0: Kemana? Rencananya mau kemana?
1: Neneknya baru pulang kemarin dari Jogja.
0: Oh alah.
1: Diajak ke Jogja lagi ke neneknya baru pulang.
0: Iya takut capek sih nenek ya.
1: Ini sih ya, kita jalan-jalan kemarin ke laut ya. Baru enak tuh katanya dingin awalnya.
0: Boleh dah. Iya dah. Ya pokoknya.
1: Di Garut banyak es degan tuh.
0: Heh, gimana?
1: Di Garut banyak es degan.
0: Es degan.
1: Iya, es degan.
0: Iya. Ya udah kalau gitu Abang, requestnya kita cuma sejam doang loh. Jadi ayo deh mau request lagu apa nih?
1: Lagu itu deh, lagu daerah yang
0: dangdut,
1: daerah Jawa
0: apa? Denny Caknan yang lagu barunya Nogoro Angin mau?
1: Iya
0: dah.
1: Lagu Jawa yang dangdut.
0: Iya iya, oke dah kalau gitu. Jogja istimewa. Dia masuknya anu apa namanya? Dia masuknya ke lagu Nusantara dia kalau Jogja istimewa. Ya udah, siap dah kita siapin buat abang ya. Oke, sama-sama Bang Darman. Ya, oke dah, terima kasih ya.
1: Jangan jauh-jauh main ya, abang.
0: Iya dah, oke terima kasih ya Bang.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dia Bang Po. Emang juga gimana ya, udah mau liburan bocah, jadi sebagai orang tua kadang punya kayak hasrat pengen ngajak anak-anak jalan gitu ya. Kesianan liburan masih di rumah aja. Tapi ya lihat-lihat dulu kalau emang kantongnya cocok mah ya hayu, kalau kagak jadi paksain begitu. Ini request lagu dangdutnya cuma 1 jam aja ya Bang Po, karena nanti 1 jamnya lagi bakal ada chart lagu dangdut as the gun. Ya udah kalau gitu ayo puterin dulu dah requestannya dari Saras. Dari mana tadi? Dari Saras sampai Laras sih? Dari Laras ya di Sambas, Kalimantan Barat, Bu Dindin, sama requestannya Bang Dharma di Jakarta. Tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

Koko, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Roma Suara Budaya Jakarta, Negoro Angin, Denny Cak Nana Bempo. Lagunya buat yang lagi nyantai-nyantai deh di sore hari ini, masih bingung mau kemana. Soalnya saking saking bingungnya mau kemana. Ya sebenarnya kalau bingung PRJ udah buka ya, Jakarta Fair Kemayoran. Mau kemana? Monas juga dari tadi ramai banget. Mau kemana? Mau ke Ancol lah. Ancol juga udah mulai ramai ya Bompo. Apalagi Taman Mini ya. Kalau Bompo masih bingung mau ngajakin anak-anak liburan sekolah kemana, ke Taman Mini Indonesia Indah. Spesial liburan sekolah, ada promo spesial kumpul bocah sebesar 50% dari tanggal 20 hari ini sampai tanggal 25 Juni Abang Po. Ini berdasarkan informasi resmi dari pengelola Taman Mini Indonesia Indah, promo kumpul bocah ini mencakup diskon tiket masuk dan tiket kereta gantung khusus untuk anak ya. Ini kuotanya terbatas, wajib didampingi 2 orang pendamping. Khusus pembelian onsite dan online ke websitenya tiket.tamanmini.com. Terus berlaku weekend dan weekdays ya. Tidak termasuk tiket masuk kendaraan, verifikasi menggunakan KIA di pintu masuk. Terus juga khusus anak dengan usia 2 sampai 15 tahun tuh. Selain itu juga ada promo tiket beli 3 gratis 1 buat masuk Taman Mini Indonesia Indah dan kereta gantung. Dan ini promonya berlaku di tanggal yang sama, tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Wah, Taman Mini luar biasa nih ya Bang Po nih. Jadi buat informasi lebih lengkapnya langsung aja ya ke Instagramnya tuh. Di situ lengkap banget informasinya, @tamiiofficial ya. Ayo mau nyapa dulu yang udah gabung di WhatsApp, ada Ibu Alma di Citerap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih judulnya? Ini dong, Evita Mala, selamat ulang tahun. Salamnya buat Bang Gilang, Bang Haris, Bumi, Bu Wigati, Kakung Jo, Kong Dani, sama semua penggemar dangdutnya aja. Siapa yang lagi ulang tahun nih Bu Alma? Requestnya selamat ulang tahunnya Evita Mala. Ya siapa aja ke ya yang ulang tahun hari ini ya. Selamat ulang tahunnya Evita Mala, kita antriin buat Bu Alma di Citerap. Terus juga ada Kakung Jo, selamat sore. Requestnya hujan dari siapa aja? Katanya yang penting dangdut deh biar kita manggut-manggut. Iya bener, apalagi yang lagi kepanasan turun hujan enak kali ya. Biar adem gitu ya kan. Hujan di malam minggu, kita puterin dah ya buat Kakung Jo. Lalu juga ada Pak Budi Prayitno, selamat sore Pak Budi. Dan juga ini ada Bang Nurdin Gafar di Bogor, selamat sore Bang. Ini gak bisa semuanya kita puterin ya requestannya Bang Po, karena requestnya terbatas banget. Satu jam doang ya. Abis nanti kabar berita jam 4 sore langsung ke chart lagu dangdutnya Perompak Jakarta S Degan. Gak apa-apa ya, buat yang gak kebagian lagu dangdutnya diputerin di dangdutnya hari ini, besok masih ada request lagu dangdutnya ya, insya Allah barengan Ai lagi. Jangan motion ya. Yaudah kalau gitu puterin dulu deh requestannya Ibu Alma di Citerap ya. Evita Mala, selamat ulang tahun. Dilanjut hujan di malam minggu dari All Artist KDI. Dan ditunggu ya buat Abang Po juga yang masih mau berbagi informasi lalu lintas dan cuaca di sekitar Abang Po. Nanti abis chart lagu dangdut, balik lagi nemenin Abang Po barengan Aipo Mariana di Perompak Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
2: Abang Po, saya Firdan, saya Kamil Zain.
3: Saya Evi Masamba.
4: Aye Benito.
5: Aye Irsya.
6: Halo Abang Po, aye Erisusan.
7: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin Dangdutnya setiap hari di Pro 4.

Abang Po Hotel Borobudur Jakarta menghadirkan program tematik bertajuk Discover Betawi Art and Culture yang berlangsung mulai tanggal 19 Juni hingga 24 Juli 2026 mendatang guna menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta serta menyongsong usia 5 abad kota pada 2027 mendatang. Agenda besar ini terselenggara berkat kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Lembaga Kebudayaan Betawi hingga berbagai yayasan dan juga instansi nasional. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyambut baik inisiatif tahun ini sebagai langkah nyata untuk terus mengangkat marwah kebudayaan Betawi melalui penyajian kuliner tradisional hingga penampilan seni tari. Beralih ke informasi yang lain, Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani menyatakan bahwa pelaksanaan Karnaval Budaya dalam rangka Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari menjadi cerminan nyata dari keberagaman budaya, suku, dan tradisi bangsa Indonesia. Agenda yang berlangsung pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 ini tidak hanya sekedar menjadi kemeriahan pendukung, tapi juga berfungsi sebagai ruang ekspresi strategis untuk memamerkan kekayaan kearifan lokal dari masing-masing daerah. Pada keterangan hari Jumat lalu, Lakotani menyebut bahwa pawai budaya ini diikuti oleh perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia serta melibatkan berbagai paguyuban suku asli maupun suku Nusantara yang menetap di Manokwari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Lim dan kompok pemuja koplo, judul-judulan harus out dari chat kita. Satu aja. Ya udah kalau gitu udah siap dong untuk kita mulai keseruan kita hari ini di SDGAN. Untuk Abang Po yang lagi di jalan, biar tambah seru kencengin dikit volumenya. Boleh. Nah, cakep. Ya udah kita mulai yuk dari posisi terbawah untuk minggu ini. Ada lagu lama yang kemarin sempat viral dan dibikin versi baru sama penyanyi aslinya. Yes, ini dia Cici Faramida, lagu Jangan Tunggu Lama-Lama yang ini versi 2026. Asik banget.
1: Nomor

0: Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis nih balik lagi ya.
1: Abang Po, campak itu penyakit menular yang gampang banget kena anak-anak. Gejalanya bisa demam tinggi, badan lemes, muncul ruam merah-merah, sama kadang batuk ame pilek juga. Kalau kagak dicegah, bisa bahaya banget. Bahkan bisa bikin komplikasi yang serius. Imunisasi bisa mencegah penularan, tapi kalau anak tetap kena, dampaknya kagak separah anak yang kagak diimunisasi. Tapi jangan gampang percaya hoax ya abang.

0: Pok, banyak juga nih yang bilang katanya imunisasi itu bahaya. Padahal kagak benar. Anak yang kagak diimunisasi malah lebih beresiko buat sakit parah. Jadi, pastiin ya Bang Pok, anak-anaknya Abang Empok lengkap imunisasinya. Biar sehat, lincah, bebas main tanpa takut sakit. Mencegah itu selalu lebih baik daripada nyesel. Ingat ya Bang Pok.
1: Suara. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnyo live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdutnyo, nyok nyok nyok.

Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Di posisi 9.

0: di nomor 9, Ira Suara dan Kamil Zain, Kesal Menunggu. Mereka ini udah 12 minggu loh. Menunggu, enggak deng. 12 minggu di chat kita, bukan menunggu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut di nomor 8. Ada anak muda yang asik banget musiknya sekarang, Hip Dude. Ini dia langsung aja deh, biar joget-joget deh bareng Avan dengan Oe.
1: Lanjut yuk ke nomor 8.

0: Saya Owan. Untuk musisi-musisi daerah dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap semangat, terus berkarya, dengarin lagu-lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro 4 Jakarta.
1: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.

0: Pilih lagu galau, ini tribute Mansur S ya, dibikin lebih galau sama Melly Tajamnya Karang minggu ini di nomor 7. Berarti Melly turun ya, tapi udah 11 minggu nih di chart kita, mantep banget ya Mel. Kita lanjut, joget-joget lagi sekarang ke nomor 6. Ini ada generasi terbaru nih, dari trio Macan. Baru semua personelnya masih muda-muda juga. Di nomor 6 langsung aja, Kasih Paham Bos.
1: Lah, kagak berasa.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Sekarang udah nomor 5 nih.

0: dia Happy Asmara dan Pokemon di nomor 5, Kopi Dangdut. Ini lagu emang everlasting banget ya Bang Ko ya. Gak pernah bosen kita dengerin, udah lama banget lagunya, legend banget dinyanyiin siapapun, udah banyak banget tapi tetap enak ya kan. Ngomongin tentang lagu enak, untuk Abang Po yang suka banget sama lagu yang ada di nomor 4, secara liriknya juga lucu gitu ya. Ada kolaborasi Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja di posisi 4. Ini dia, Siti Dinamik.
1: Nomor 4, ada siapa?

0: aku Selvi ya Ma. Abang Po jangan kemana-mana ya. Es degannya balik lagi abis yang satu ini.
1: Hai Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: era dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap semangat, terus berkarya, dengerin lagu-lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro 4 Jakarta.
1: Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Wah wah wah, malam mingguan pada kemana nih? Jangan khawatir ya Bang Po yang mau keluar kota, keluar negeri, tetap bisa dengerin Pro 4. Caranya gampang, tinggal download dan install aplikasi RRI Digital di gadgetnya ya. Jadi bisa tuh dengerin Pro 4 terus, nanti tinggal search cari Pro 4 Jakarta, oke? Okay? Udah siap berkicau? Wadaw! Di nomor 3, Darboy Gang dan Banditos Yau 86. Are you ready?
3: Kagak berase. Udah nomor 3 nih.

0: dia Kicau Mania di nomor 3 untuk minggu ini. Lanjut sekarang kita ke nomor 2 alias runner up dari Mamah Cantik, Siti Badriah. Lagu dan musiknya juga emang Siti Badriah banget ya, tipikal dia banget lagunya. Ini dia, Bikin Candu.
1: Aduh, udah runner up aja. Ini dia nomor 2.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis ini balik lagi ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
4: Oke, sekarang Abang Po kita tinggal kasih tahu nomor 1 nih, kayaknya si Roman-Roman nih jawara bertahan nih. Tapi tunggu bentar ya, ayo mau recap dulu.
5: Es Degan Recap.
4: Di posisi terbawah, pendatang baru kita satu-satunya Cici Paramida dengan lagu Jangan Tunggu Lama-Lama versi terbaru 2026. Di nomor 9 kita punya Ira Suara dan Kemil Zain dengan Kesal Menunggu. Lanjut di nomor 8 kita punya Avan dengan Oi. Terus di nomor 7 galau-galau nih kita bareng Melili dengan Tajamnya Karang. Di nomor 6 Kasih Paham Bos dari Trio Macan.
5: Es Degan Recap.
4: Di nomor 5 Happy Asmara dan Pokemon dengan Kopi Dangdut. Kolaborasi Irfan Hakim dan Ayah Jaja Miharja minggu ini ada di nomor 4 dengan Siti Dinamit. Di nomor 3 ada yang berkicau nih, Darboy Gang dan Bandito Siau 86 dengan Kicau Mania. Siti Badriah minggu ini bikin candu ada di nomor 2. Nah, juaranya bertahan kan? Udah pada tahu belum nih siapa juara kita? Kalau dengerin Es Degan minggu lalu, pasti tahu lah ya. Ada Mas Denny Canan. Selamat ya Mas Denny ya, kembali jadi yang terbaik alias juara 1 minggu ini di chat kita dengan lagu terbarunya Negoro Angin. Enak banget ini lagunya. Ya udah, selamat sekali lagi untuk Mas Denny. Sekalian ayah harus pamit dulu dari Es Degan ya. Jangan lupa Abang Po bisa download dan install ya aplikasi RRI Digital biar bisa dengerin Pro 4 Jakarta terus. Oke lah kalau gitu, ayo puterin pasti juaranya. Tapi ayo pamit dulu ya. Bang Zaki pamit dulu nih. Terima kasih untuk yang udah dengerin Es Degan. Insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan jam 4 sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia juara kita, Denny Canan, Negoro Angin.
0: Nah ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Sahabat budaya, kalau kita berbicara soal kota Bandung, tidak lengkap rasanya jika belum membicarakan berbagai kuliner khas kota kembang ini. Ya, di setiap penjuru Bandung terdapat berbagai makanan yang layak Anda coba. Salah satunya adalah peuyeum. Peuyeum yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan tape adalah salah satu makanan khas Tatar Pasundan. Peuyeum berdasarkan bahan dasarnya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama terbuat dari singkong, kemudian yang kedua yaitu peuyeum yang dibuat dari beras ketan yang telah dipermentasikan. Menurut sejarah, orang-orang Bandung zaman dulu memanfaatkan tanaman singkong yang banyak tumbuh di daerah Bandung untuk diolah menjadi peuyeum. Salah satunya, orang yang masih bertahan memproduksi peuyeum, khususnya peuyeum yang terbuat dari singkong, berada di Kecamatan Cimenyan, yaitu Bapak Abbas. Beliau sudah bertahun-tahun menjadi penjual peuyeum dan memproduksi sendiri hingga sekarang.
1: Sewaktu Bapak mulai kerja berusaha peuyeum, Yuswa 14 tahun. Awal sampai sekarang belum istirahat, belum sampai ya bangkrut. Jadi terus bertahap bertingkat gitu. Jadi mungkin sekarang, mungkin depan, mungkin maju gitu. Kan kebanyakan kalau maju kadang-kadang bangkrut sekaligus gitu, enggak produksi lagi. Nah, kalau Bapak sekarang ya di awal sampai sekarang sampai punya anak, punya cucu gitu ya, sekarang cucu juga udah banyak. Nah, sampai jadi bertahap sampai tahun maju lagi bernaik.
0: Kata peuyeum berasal dari bahasa Sunda. Masyarakat sering menyebut peuyeum dengan sebutan peuyeum sampe atau tape singkong. Nah, sahabat budaya, kira-kira bagaimana proses dan cara pembuatan peuyeum? Dan singkong apa yang bagus untuk dijadikan bahan baku peuyeum?
1: Nah, cara pembuatannya bukan enteng lagi, tapi banget. Mulai kan ya ditebang di kebun. Udah ditebang, diambil dari rumah, dikupas. Udah dikupas, baru sekarang kan ditambah lagi pekerjaannya, diserut gitu ya. Udah diserut baru dicuci, udah dicuci baru kan direbus, udah direbus baru didinginkan, diiris kan gitu ya. Nah, udah ini baru dibedakan, diragi. Nah, udah diragi kan baru dikemas. Ada yang pakai cerangka, ada yang pakai besek. Bapak mah itu udah pakai besek, udah pakai lebah. Kalau bahan baku peuyeum itu ya cuman singkong, tapi jenis singkong itu kan macam-macam. Ada singkong kedapo, ada mentega gitu ya. Yang dipakai itu sekarang yang jenis baru gitu ya. Kalau jenis baru itu ada juga namanya sampo manggu itu. Paling bagus yang ini kedapo sama mentega.
0: Saat ini kehadiran peuyeum perlahan mulai tenggelam dan tergeser dengan kuliner-kuliner Bandung yang tumbuh dan berkembang dengan banyak kreasi dan varian. Tapi meski demikian, peuyeum tetap menjadi primadona utama bagi pecinta makanan yang loyal terhadap peuyeum. Jadi tidak heran apabila para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri di saat musim liburan, mereka selalu membeli kudapan khas Bandung ini sebagai oleh-oleh. Bukan hanya wisatawan saja yang menyukai peuyeum ini. Orang Bandung sendiri menjadikan peuyeum sebagai makanan ringan di saat sedang santai atau sekedar dijadikan buah tangan ketika sedang mengunjungi kerabat di luar kota Bandung. Salah satunya, Ibu Tati yang ditemui rekan Pera Arleta.
2: Bu Tati, seberapa suka nih terhadap peuyeum Bandung, Bu?
3: Ya suka, maksudnya kan suka dibuat tape aroma, dibuat kolak, dibuat tape goreng. Nah, itu yang suka Ibu gitu.
2: Oh, Ibu paling suka ya dikreasikan lagi yeah. Peuyeum Bandungnya. Saat ini sulit tidak menemukan peuyeum Bandung, Bu?
3: Ya kalau dicari ya enggak, tapi kalau lewat-lewat rumah mah kan sulit sekarang mah gitu. Tapi kalau memang dicari ya ada.
2: Biasanya kalau dicari kemana, Bu?
3: Tuh. Ya kalau ke pasar pasti ada.
2: Bu Tati paling suka peuyeum jenis apa nih? Karena katanya tadi peuyeum itu ada beda-beda dari singkongnya nih. Untuk favorit Bu Tati sendiri, peuyeum yang mana?
3: Yang favorit ibu mah singkong mentega itu, yang warnanya semu kuning-kuning gitu.
0: Peuyeum sendiri tidak hanya berasal dari daerah Bandung saja. Di daerah-daerah sekitar Jawa Barat lainnya, banyak yang membuat dan menjadikan peuyeum sebagai makanan khas mereka. Namun, tentu saja, banyak orang atau wisatawan lebih mengenal peuyeum dengan sebutan peuyeum Bandung.
4: Oh iya, saya kenal peuyeum Bandung. Malah anak-anak saya juga seneng, saya juga seneng. Ya belinya itu dari pasar juga sengaja kalau ke pasar atau kadang-kadang ada yang jualan keliling gitu. Terus diolahnya dibikin peuyeum bol, terus digoreng biasa pakai gula putih ya, pakai terigu atau dibikin itu colenak itu.

Abang Pom Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol TBK menggelar Jakalcer Festival pada tanggal 19 hingga 28 Juni 2026 sebagai ruang ekspresi seni, budaya, dan musik bagi para seniman, komunitas kreatif, serta masyarakat luas. Festival ini diinisiasi sebagai langkah strategis untuk menghidupkan kembali denyut nadi dan kejayaan kawasan ikonik pasar seni Ancol. Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Lis Hartono alias Cak Lontong, mengatakan dan berharap momentum ini bisa mengembalikan fungsi pasar seni seperti sedia kala sebagai tempat berkumpulnya seluruh seniman Nusantara untuk terus berkarya. Beralih ke informasi yang lain, ratusan penari perempuan dari berbagai kalangan dan usia menyatu dalam gerakan tari massal tradisional suku Toraja Pagelutua di pelataran alun-alun kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara, Jumat kemarin. Aksi budaya yang turut diikuti oleh Ketua TPPKK Torut Damayanti B. Palimbong digelar sebagai pembuka dari seluruh rangkaian acara Toraya Magelu 2026. Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palimbong, menegaskan bahwa pagelaran ini telah resmi masuk ke dalam kalender event nasional 2026 sekaligus menjadi bukti nyata bahwa kekayaan budaya lokal dapat apresiasi tertinggi di tingkat nasional. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

0: jangan songong. Kalau songong, tambah gede kepalanya.
1: Perempuan Suara Muda Jakarta, Bang Po, yang hari ini masih lanjut beraktivitas atau mungkin baru juga mau mulai keluar nih, rada adem soalnya tadi panas ya. Mau kemana sore hari ini? Kalau ke Jakarta Fair, gimana Jakarta Fair? Soalnya Jakarta Fair kan udah dimulai ya, Bang Po, dari beberapa hari yang lalu. Terus ini bakal diselenggarakan sampai nanti bulan Juli ya, sampai pertengahan Juli. Jadi buat Bang Po yang bingung mau kemana liburan sekolahnya, salah satu tempat yang saya rekomendasiin ya Jakarta Fair Kemayoran atau PRJ gitu ya, Bang Po ya. Soalnya sana banyak banget ragam hiburan, kuliner menarik, ada kuliner kekinian, kuliner tradisional, ada musik juga, konser musik ya, Bang Po ya. Ini untuk jam operasionalnya, kalau Bang Po pengen ke sono, ke Jakarta Fair Kemayoran, weekday Senin sampai Jumat bukanya dari jam 3 sampai jam 10 malam. Nah, kalau weekend Sabtu Minggu sama hari libur bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tuh ya. Harga tiketnya juga beda untuk Senin, Selasa, Jumat sama Sabtu Minggu sama hari libur, harga tiketnya beda. Untuk pembelian tiket online hanya bisa di website-nya yaitu www.jakartafair.co.id ya, Bang Po. Hati-hati dengan informasi apa yang palsu gitu ya kaitannya dengan tiket Jakarta Fair. Jadi kalau mau beli tiket online yang resminya cuma ada di websitenya www.jakartafair.co.id.

per.co.id tuh ya. Jadi silakan Abang Po yang mau mengisi libur sekolah bersama keluarga, bingung mau kemana, ke Jakarta Fair aja, Jakarta Fair Kemayoran ya, atau PRJ ya Abang Po. Karena memang banyak sih ya jelang ulang tahun Jakarta nih event-event menarik gitu ya, rangkaian-rangkaian kegiatan yang digelar di Jakarta Abang Po. Ya salah satunya ya Jakarta Fair ini, terus juga beberapa event lainnya. Nah ini termasuk juga nih Gubernur Jakarta Pramono Anung menyiapkan parade 500 ondel-ondel untuk menyambut peringatan 500 tahun atau 5 abadnya Kota Jakarta di tahun 2027 mendatang. Jadi ondel-ondel ini bakal didesain ulang oleh para desainer ternama sebagai upaya mengangkat budaya Betawi ke level internasional. Dan hal tersebut sampaikan Gubernur Pramono saat beliau menghadiri puncak Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi 2026 di Monas, Jakarta Pusat kemarin Jumat ya Bang Po ya. Dan Gubernur Pramono mengatakan penguatan identitas Betawi menjadi salah satu fokus Pemprov DKI jelang Jakarta memasuki usia 5 abad. Karena menurutnya budaya Betawi harus tampil lebih terhormat dan mampu menjadi wilayah Jakarta di tingkat global. Ditunggu aja dah ya parade 500 ondel-ondel untuk menyambut peringatan 500 tahun atau 5 abadnya Kota Jakarta 2027 mendatang kayak apa. Kalau ayo sih udah pasti seru dan bakal didesain ulang oleh para desainer, nanti bentuknya kayak gimana ya.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perompat FM, suara budaya Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kemarin tuh sempat heboh ya di event Jakarta International Marathon 2026 atau Jakim 2026 kategori full marathon. Ini kemarin sempat heboh karena ada seorang perempuan peserta event lari tersebut didiskualifikasi setelah ketahuan melakukan kecurangan dalam ajang lari maraton yang digelar hari Minggu 14 Juni 2026 lalu. Hal tersebut membuat sejumlah atribut finisher yang diberikan kepada perempuan tersebut akhirnya ditarik lagi sama panitia gitu, Abang Po. Karena memang ini eventnya kan event besar ya, event lari besar gitu ya. Dan akhirnya menjadi sorotan banget gitu. Jadi memang kasus ini tuh bermula dari unggahan akun Threads at Wahid Syah yang merasa curiga terhadap pelari perempuan. Jadi dalam unggahannya dia menduga perempuan itu tiba-tiba muncul di sekitar kilometer 40 jelang garis finish gitu. Dan kecurangan ini ternyata benar setelah menelusuri data peserta melalui aplikasi pencatat hasil lomba. Nah, dari hasil pengecekan, pelari perempuan itu tidak terdeteksi melewati sejumlah titik pencatatan waktu atau split time sejak awal perlombaan. Nah, unggahan ini kemudian rame deh diperbincangkan oleh komunitas lari dan warganet. Jadi sejumlah pihak juga mempertanyakan validitas hasil lomba tersebut merupakan serta meminta panitia melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, menanggapi laporan ini, panitia melakukan penelusuran dan verifikasi terhadap data peserta yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan lomba yang berlaku sehingga panitia mendiskualifikasi yang bersangkutan gitu, Abang Po. Ini menurut dari Marketing Communication Manager IMRR ya atau IMRR Afria Susanti yang mengatakan bahwa penyelenggara berkomitmen menjaga sportivitas dan integritas kompetisi dalam setiap pelaksanaan PTN Jakarta International Marathon dan menyampaikan setiap dugaan pelanggaran akan ditindaklanjuti dan dievaluasi sesuai prosedur yang berlaku guna memastikan seluruh peserta berkompetisi secara adil. Dan yang pasti mudah-mudahan ini enggak terjadi lagi untuk event selanjutnya ya, karena kan memang olahraga maraton, olahraga lari ini tuh lagi booming banget ya Bang Po di Indonesia, khususnya di Jakarta gitu. Jadi pas event Jakarta International Marathon dari tahun lalu juga itu udah rame banget gitu, yang ikut tuh dari orang dari mana aja, gak cuma warga Jakarta dan sekitarnya tapi juga ada juga yang dari luar kota gitu. Ya tapi memang balik lagi ya, yang namanya memang ini kan memang lagi baik digandrungi ya olahraga maraton, olahraga lari ini. Cuman tetaplah menjunjung tinggi yang namanya sportivitas, kejujuran gitu ya. Ya buat apa kalau ujung-ujungnya bohong cuma karena pengen dibilang keren, cepet nyampe di garis finish ternyata nggak seperti itu gitu ya. Terus juga kasian dong buat para pelari yang benar-benar ngikutin prosedur ya Bang Po. Jadi mudah-mudahan ini kasus terakhir, nggak ada lagi nanti peserta lari maraton yang ngarang-ngarang biar cepet sampai garis finish ya Bang.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas.
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.

dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, udah tahu kan kemarin ada seorang siswa SMA N6 yang tewas usai motor yang ditumpanginya tersangkut kabel sling di Jalan Laser Gunung Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tepatnya Kamis pagi ya, tanggal 18 Juni 2026. Dan ini menurut keterangan dari Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo, saat itu korban sedang dalam perjalanan menuju sekolah sekitar jam 6 pagi ya Bang Po. Kemudian saat melintas depan rumah nomor 6, ada sebuah kabel yang menjuntai tersangkut ke setang motor. Akibat itu setir sebelah kanan mengerem karena ketarik, kemudian jatuhlah ke kanan, korban diboncengi, yang diboncengi jatuhnya ke kiri gitu saat bersamaan. Dan ada kendaraan yang melintas juga pada saat itu. Jadi saat itu sebuah bus sekolah melintas dan membuat korban terlindas sahabat empuk. Akibatnya korban mengalami luka di kepala dan dinyatakan meninggal di tempat gitu ya. Dan yang pasti akibat dari peristiwa tersebut, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN ini juga menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas musibah yang menimpa Nesya Amalia Evrian Putri, siswa SMA 6 Jakarta yang tewas terlindas bus usai motor yang ditumpangi tersangkut kabel di Jalan Laser Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kamis pagi ya, tanggal 18 Juni. Ini dari manajer PLN UP3 Bulungan Ari Tirta Prawita mengatakan bahwa pihak dari PLN turut prihatin atas kejadian tersebut dan pihaknya juga mendukung penuh proses investigasi yang saat ini dilakukan oleh pihak berwenang. Selain itu juga pihak dari PLN juga siap ya untuk membuat peristiwa yang menimpa Nesya ini menjadi terang benderang gitu. Artinya siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait guna mendukung penanganan dan penyelidikan lebih lanjut. Dan ini menyisakan duka mendalam ya Bang Po, karena yang ayo baca, jadi si korban ini Nesya Amalia Evrian Putri, dia berangkat pas posisinya dia lagi berangkat sekolah gitu Abang Po. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi peristiwa terakhir yang terjadi. Mudah-mudahan enggak ada lagi peristiwa serupa yang dialami oleh siapapun ya Abang Po. Baiklah, sekalian juga mau informasi Jakarta dan sekitarnya, hari ini kumandang azan maghrib di jam 17.50 waktu Indonesia Barat. Setelah azan maghrib, ayo masih lanjut teman Abang Po, tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Juallah kehidupanmu saat ini untuk kehidupanmu selanjutnya, akhirat. Niscaya kamu akan mendapatkan keduanya. Tetapi jika kamu menjual kehidupan selanjutnya untuk kehidupan saat ini, maka kamu akan kehilangan keduanya. Hasan Al-Basri.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

حي على الصلاة.

Bang Po, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak industri perhotelan untuk ikut memperluas promosi budaya Betawi melalui sajian kuliner tradisional, pertunjukan seni, serta pengalaman khas Jakarta bagi wisatawan. Ajakan tersebut disampaikan secara langsung saat membuka program tematik Discover Betawi Art and Culture di Hotel Borobudur Sawah Besar Jakarta Pusat Jumat kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Rano juga mengapresiasi konsistensi pihak hotel dalam menyelenggarakan kegiatan budaya tahun ini sebagai bukti nyata bahwa pelestarian adat lokal merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha. Beralih ke informasi yang lain, semarak peringatan hari ulang tahun Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Maros semakin terasa melalui gelaran lomba balap Jolo Romini Kapolres Maros Cup yang diselenggarakan di Kecamatan Bontoa Sabtu 20 Juni hari ini. Pesta rakyat bernuansa budaya ini berhasil memikat antusiasme tinggi dari masyarakat dan wilayah sekitar. Tercatat sebanyak 230 peserta telah mendaftarkan diri untuk berkompetisi mengadu kecepatan miniatur perahu tradisional khas Bugis Makassar dalam rangka merayakan Hari Jadi Kepolisian. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Assalamualaikum abang po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, biar kata telat dikit.

0: Kepo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta, selamat malam Abang Pos. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Gabung lagi barengan Aipo Mariana di Mari di Blantek ye. Udah jam makan malam nih. Mau makan malam di mana? Di rumah aja. Masakan rumah aja po. Tanggal-tanggal segini mah tertaran deh mau kulineran. Iya deh, pokoknya nikmatin aja deh. Tapi buat Abang Pos yang memang ini kan udah mulai musim libur sekolah juga ya, siapa tahu ada yang rencana mau kulineran gitu, mau makan bareng sama keluarga di luar. Ayo punya beberapa rekomendasi warung Betawi otentik di Jakarta. Iya, gak cuma Jakarta sebenarnya nih ya. Ini di Depok juga ada gitu ya Bang Po ya. Yang pertama kita ke Jakarta dulu. Dan kebetulan warung ini deket banget sama rumah ayah Bang Po. Namanya Warung Betawi Haji Muhayyar. Ini salah satu warung Betawi legendaris. Sekarang udah ada sejak tahun 80. Sekarang itu dijalanin sama generasi kedua ya. Generasi ketiga deh sekarang yang ngejalanin usahanya Haji Muhayyar nih ya Bang Po. Yang paling khas banget sih di sono tuh warung pecak khas apa namanya, ikan pecaknya gitu. Sayur asemnya juga sih. Cuma memang kadang-kadang balik lagi ke selera ya Bang Po ya, kalau ngomongin soal makanan ya. Selain itu juga ada warung Betawi Ngumpul ya. Ini ada di Depok. Warung makan Betawi Ngumpul ini juga bisa jadi pilihan tempat makan yang bisa dicoba. Ini ada di kawasan Beji ya. Tempat makan ini mengusung konsep rumah tradisional Betawi lengkap dengan ondel-ondel di bagian depannya. Ini juga salah satu rumah makan Betawi yang pernah ayah datengin. Di sini sih ayah paling demen sama pecaknya sih ya Bang Po ya. Terus juga ada warung pecak Empok Minun. Ini adanya di Sudimara Pinang Tangerang ya Bang Po. Di sana Bang Po bisa menikmati pecak gurame, pecak gabus, pecak nila, ape pecak jengkol. Terus juga ada warung pecak Pak Sastra. Ini saung makan samping Cikal ya. Atau warung pecak Pak Sastra ini menawarkan suasana makanan yang sederhana dan asri. Lokasinya di kawasan BSD Tangerang. Tempat ini juga jadi favorit banyak keluarga yang pengen menikmati masakan Betawi dan Sunda bernuansa rumahan. Dan terakhir ada warung Betawi Bang Jalil 33. Ini ada di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ini juga salah satu tempat makan Betawi yang nyaman untuk disantap bersama keluarga. Di sana juga pilihan menunya cukup banyak ya Bang Po. Dimulai dari pecak gurame, pecak nila, pecak ayam, sampai gabus pucung ada gitu ya. Jadi itu dia beberapa deretan warung Betawi otentik di Jakarta dan sekitarnya yang siapa tahu gitu ya Abang Po lagi kepengen gitu makan makanan Betawi otentik ya. Kalau malas bikin ya udah beli aja.

0: for this.
1: Adon-adon manungso menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
2: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah, lagu udan mah.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Propat FM, suara budaya Jakarta. Semak.

Promot Suara Budaya Jakarta yang namanya viral gak mesti yang modern. Kadang datang dari makanan tradisional yang selama ini ada di seliling kita tapi kita kagak nyadar, Bempo. Termasuk yang satu ini, gemblong persahabatan. Ini jadi jajanan Betawi yang viral dan rame banget diburu ame warga. Di balik rasanya yang khas, ada cerita yang menarik nih dari Empok Elah ya. Ngejual ribuan gemblong katanya setiap hari ya, Bempo. Jajanan tradisional Betawi kali ini gemblong persahabatan viral karena rasanya yang khas dan katanya susah ngedapetinnya. Di balik antrian yang panjang pembeli ada sosok Empok Elah yang udah lama ngejaga cita rasa gemblong buatannya. Dan ternyata usahanya ini turunan dari keluarga gitu, Abang Po. Berawal dari usaha yang diteruskan sejak menikah, Po Elah tetap mempertahankan cara lama dalam membuat gemblong. Dan sekarang setiap harinya dia kudu memproduksi ribuan gemblong gitu ya. Dan itu habis terjual dalam sehari. Ini adanya di Jagakarsa, Jakarta Selatan ya, Abang Po. Namanya Gemblong Persahabatan. Jadi ini usaha ya memang udah dijalanin dari keluarga gitu, turun temurun alias ya. Jadi jualannya udah dari dulu gitu. Terus Mpok Elah ini katanya setiap harinya tuh dia memproduksi sekitar 4.000 gemblong dan itu habis gitu abang Mpok ya. Jadi awal mula viralnya itu terjadi secara sederhana. Jadi ada seorang pembeli yang akhirnya berhasil mendapatkan gemblong setelah beberapa kali gagal membeli dan mengunggahnya ke media sosial gitu. Terus akhirnya ya dari situlah gitu gemblong persahabatan Empok Elah yang ada di Jagakarsa ini terkenal gitu abang Empok. Satunya itu harganya 2.500 ya. Selain gemblong, Empok Elah juga jual berbagai jajanan lainnya kayak donat gula, donat isi coklat, donat isi kacang hijau, sampai pisang coklat. Tapi yang paling laris ya si gemblongnya ini gitu. Nah karena semakin ramai yang beli, akhirnya Empok Elah ini sempat kewalahan gitu abang Po. Karena banyak banget peminatnya dan sekarang tuh pembeli perlu strategi biar gak kehabisan gemblongnya Empok Elah ini, gemblong persahabatan. Dan Empok Elah juga menyarankan untuk para pelanggan yang datang lebih awal untuk mendapatkan stok gitu. Katanya kalau yang mau beli langsung aja datang, tapi gak bisa beli banyak. Kalau mau pesan beberapa hari sebelumnya, misalkan H-1 katanya begitu abang Po. Biasanya gemblongnya lebih mudah didapat di siang atau sore hari. Tapi bagi yang pengen datang pagi, Empok Elah menyarankan untuk datang lebih cepat. Widih, abis subuh apa ini Empok Elah? Kita kesono. Beli gemblong aja ngalah-ngalahin nguar tiket konser ya Bang Po ya. Apa sebegitunya itu si gemblong persahabatan ya, gemblong yang ada di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Aduh, berhubung sama-sama anak Jaksel nih jadi penasaran pengen coba.

Abang Po Gubernur Jakarta Pramono Anung sedang menyiapkan parade 500 ondel-ondel yang akan didesain ulang oleh perancang busana ternama guna menyambut perayaan 5 abad Jakarta di tahun 2027 mendatang. Rencana ini disampaikan secara langsung saat menghadiri puncak Haul Akbar Ulama dan Habaib Betawi 2026 di kawasan Monas Jakarta Pusat Jumat kemarin. Gubernur Pramono menegaskan bahwa penguatan identitas lokal ini menjadi fokus utama pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar kebudayaan Betawi dapat tampil lebih terhormat sekaligus mampu menjadi wajah kota di tingkat global. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap program pemugaran Masjid Tua Ampang Gadang di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi warga sekitar melalui pengembangan destinasi wisata religi dan budaya. Guna mewujudkan hal tersebut, ia menegaskan bahwa pentingnya sinergi dan komitmen berkelanjutan dari berbagai elemen daerah setelah proses renovasi fisik selesai dilakukan. Melalui keterangan tertulis di hari Sabtu ini, Fadli Zon menyampaikan bahwa dukungan aktif dari masyarakat, pemerintah kabupaten, serta DPRD sangat diperlukan untuk mengaktivasi ruang edukasi budaya di kawasan masjid bersejarah tersebut. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara
1: masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
3: Cerita dalam lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: Nyamuk ngedengung mulu dari tadi. Kagak capek apa ya?
1: Iya nih Bang Udin. Bisa jadi untuk nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah.
0: Ih, serem amat, Po.
1: Iya, makanya jangan kasih kendor. 3M plus, inget tuh. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas yang bisa menampung air.
0: Nah, plusnya apaan, Po?
1: Nih, pakai obat nyamuk. Pasang kelambu, tanam tanaman pengusir nyamuk. Dan yang paling penting, jangan males bersihin rumah.
2: Ingat, demam berdarah bisa menyerang siapa saja. Lindungi keluarga kita.
3: Udah, dimari aja.

Propat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi barengan Epo Mariana di Maria Bempo. Ya masih lanjut nemenin Abang Empo di malam hari ini yang lagi nyantai-nyantai, yang lagi kekenyangan. Alhamdulillah kalau udah makan malam ye. Atau yang lagi kegerahan. Di luar panas enggak sih? Tadi sih kayaknya masih hawa-hawanya gerah ya. Kagak turun hujan. Akhirnya hari ini turun hujan. Soalnya tadi siang tuh rada kayak mendung ya Bompo ya. Ya tapi kayaknya gak hujan ah. Selamat malam buat yang baru aja gabung. Masih di Belantik sampai nanti jelang jam 8 malam ya. Buat yang lagi malas masak, udah ah order ini aja. Apa namanya, makanan online. Makanan online sekarang memang begitu Bompo. Jadi bikin ribet ya. Sekarang udah zamannya serba online. Tapi ngomongin soal online ya Bompo, kemarin sempat rame di sosial media ada seorang pengemudi ojek online yang kendaraannya dibawa alias kena penertiban suku dinas perhubungan Jakarta Timur. Sudinhub Jakarta Timur menyampaikan permintaan maaf terkait peristiwa tersebut ya. Jadi peristiwa ini viral di media sosial dan jajaran Sudinhub Jakarta Timur mendatangi langsung rumah pengemudi tersebut. Kepala Sudinhub Jakarta Timur Harlem Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya menemui pengemudi ojol bernama Sulis Agung Wibowo pada hari Sabtu ini, dan pertemuan tersebut dilakukan untuk menjelaskan kronologi kejadian sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat. Dan Harlem juga menjelaskan bahwa penertiban dilakukan pada hari Rabu lalu ya di kawasan Jatinegara. Jadi saat itu si petugas ini lagi menindak sejumlah kendaraan yang kedapatan parkir di atas trotoar dan bukan di lokasi parkir resmi gitu Abang Po. Dan menurutnya pengemudi ojol bernama Bapak Sulis ini mendatangi petugas ketika sepeda motornya sudah berada dalam proses pengangkutan ke mobil derek gitu. Karena proses pemuatan kendaraan yang sudah berlangsung dan mempertimbangkan faktor keselamatan petugas serta pengguna jalan lain, Bapak Sulis ini diarahkan untuk mengikuti petugas ke kantor Sudinhub Jakarta Timur. Nah di kantor tersebut Pak Sulis diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran parkir. Jadi setelah proses administrasi selesai, kendaraan langsung dikembalikan tanpa dipungut biaya ya. Dan sementara itu saat ditemui Bapak Sulis, pengemudi ojol ini mengaku memang memarkir kendaraan tidak pada tempatnya gitu Bang Po. Saat beliau mengambil pesanan makanan, dia juga membantah anggapan bahwa kendaraan ditahan oleh petugas. Jadi enggak ya. Semuanya diselesaikan dengan cara yang baik gitu Abang Po. Tidak seperti yang ramai di media sosial. Karena kalau di media sosial tuh kayak kesannya tuh petugas Sudinhub Jakarta Timur tuh kayaknya sadis banget ya. Padahal sih sebenarnya kronologinya tuh gak seperti itu gitu. Memang pada saat mobil motor driver ojol ini diangkut ke mobil derek, itu memang si pengemudi ojolnya si Pak Sulis ini lagi bawa orderan gitu. Jadi banyak netizen yang kayak melihat dari satu sisi aja gitu. Kayak tega banget sih petugasnya, itu bapaknya lagi ambil orderan. Mobilnya kok, motornya kok diderek gitu. Padahal sebenarnya dari pengemudinya pun, Pak Sulis pun sudah mengakui kalau beliau itu salah gitu. Karena memarkirkan kendaraan sembarangan gitu. Akhirnya ya kena derek, tapi sudah diselesaikan secara baik-baik. Dan Pak Sulis juga sudah mengakui kesalahan. Dan dari petugas suku dinas perhubungan Jakarta Timur juga sudah mengembalikan kendaraan milik Pak Sulis tanpa dipungut biaya gitu. Jadi clear ya, yang rame-rame di media sosial udah selesai gitu Abang Po. Jadi kita udah tahu kronologinya itu seperti apa. Emang kadang begitu ya, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa di sosmed tuh jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Karena segala sesuatunya kita mesti dengar dari kedua belah pihak. Jangan dari satu pihak aja gitu. Allah aja nyiptain kita dua kuping enggak Bompo. Makanya kalau dengar apa-apa, dua mata dua kuping. Kalau dengar apa-apa jangan cuma dari sebelah doang, kudu dari dua-duanya.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Udah, dimari aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Kita tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Promo Suara Muda Jakarta, Bompo udah mau deket-deket jam 8 malam nih, saatnya kita pamit.
1: Apa-apaan pamit?
0: Abis ini apaan sih, Po? Maklum, kita kan gak pernah masuk Sabtu, dia gak tahu. Hah? Siapa sih anak kecil? Ya Allah. Oh iya, iya, iya, iya.
1: Wayang.
0: Oh, Sabtu wayang kulit, iya. Ya emang gak pernah masuk Sabtu, harusnya kan bukan saya ya. Tapi ya sudah lah. Waduh, ya udah kalau gitu. Pamit ya Bang Po, abis ini bakal ada wayang kulit temennya Bang Po sampai jam 12 malam. Akhir kata ayah pemarinnya pamit, cinta dilestarikan terus seni tradisi Nusantara. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, elah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM.

0: Propat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Abang Po. Bareng sama Ayu Tiara Dinda yang bakal temenin Abang Po di rangkaian Wayang Kulit Mekanik untuk edisi kali ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Malam hari ini bersama Ki Dalang Haji Mantap Sudarsono dengan cerita Noro Somo Bagaspati yang akan menemani malam minggu Abang Po di hari Sabtu ini. Kalau begitu langsung aja, ini dia rangkaian Wayang Kulit Mekanik untuk edisi kali ini. Selamat mengikuti.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Sutresno Budoyo. Sutresno Prumpat RRI Jakarta. Wonten ing pundi kemawon Handika Sasono. Miwahatur kiyaran menika saged Handika pidhangetaken. Ngaturaken pambagyo sugeng dalu. Sugeng panggihan malih kalian kula Hiring Darto. Wonten ing atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta. Inggih berkateng sinten to dalang ingkang kepar gelar pakliran soho menapa menggah carios ingkang badhe kalampahaken tining idalang halus semangki saking studio kula ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken ngantos paripurnaning atur kiyaran ringgit purwa mekanik Pro 4 RRI Jakarta dan

2,8 FM Suara Budaya Jakarta. Nuwun kadang sutresna budaya ing pundi kemawon handika lenggah. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian kula Ekawati wonten ing adicara giaran Ringgit Purwa Madya Ratri kagiyaraken kanthi siaran mekanik lumantar 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Nerek ndedonga mugi handika sutresna budaya tansah binerkahan sehat tuwin panjang yuswa.

katur pasugatan ringgit purwo gagrak Surakarta hati ningrat mendet carios Narasoma Bagas Pati ewon dene dalang ingkang kepareng gelar sawargi Ki Haji Mantep Sudarsono. Saking studio kula Ekawati ngaturaken sugeng dalu, sugeng wungon, sugeng midhangetaken. Nuwun.

Sí. No lo asumo. Arpo kue pintron juro langit. Norosomo kue putraku teksi kue anakku. Ing mongko Norosomo, sira ingsun gegadhang, ingsun dawi enggal sambut silaning akrama. Yen wis sambut silaning akrama tumuli jumeneng nata. Ning piye natane? Jeneng sira Endo. Jeneng sira Mopo. Semune kowe ndaga dawuh panjenengan ingsun peda apa? Kowe nyembah, nyembah kowe dedepe ana kersane wong tuwa yen mbok wabang abang lambe. Eh, ora somo timbang kowe nyepet mripat gawe reketing negara, ora manut karo wong tuwa. Becik semingkira saka negara Mandaraka.

0: Kakang Mas Narasoma paduka aja jengkarya kakang. Ayo tak dherekake kundur marang Praja Mantaraka kakang.
1: Inggih Raden. Ketingalipun ingkang Rama kala wau aradi kladuk anggenipun paring duka. Nanging Raden, sak sampunipun kagalih kanthi wening sarta kapitang kanthi jangkep. Kang Rama inggih nglenggana bab menika pramila Raden. Sumangga kula dherekaken kundur. Raden, kula pitados Kang Rama mboten badhe paring duka malih, Raden. Adikku di, adikku wong ayu, adikku wong manis. Madrin, sarehno atimu dhisik aja tamang-tamang tangis. Iki ana tengahing dedalan, kaya ora prayoga lamun dinuru ing liyan. Wa patih mandra dento. Wonten timbalan iki ngadhawuh Raden. Sejatine dununging kaluputan iku dudu Kanjeng Rama, nanging ya pancen aku kang luput wa patih. Sebab Kanjeng Rama mono wis lalu yuswa, tegese wis sepuh. Sing mestine wae darbe penjongko lan kekudangan manata putra. Ih. Kaluhuran dawuh paduka Raden. Nanging mengkene ya wa, upama aku darbe penjongko rak ya ora luput ta wa patih. Liripun kados pundi Raden? Cetane mengkene. Nadyan aku iki putra ratu wis cetha bakal nenggai dampar keprabon peparinge Kanjeng Rama Prabu. Kuwi rak bab perkara kamukten sarta kaluwuhan. Nanging yen to bab perkara katresnan tegese jodho. Rak mestine kudu aku dhewe sing netepake. Tak ya ngono to, wa pati. Iye, leres dawuh paduka Raden. Pramula saka kuwi ya wa, sira baliya sarta matura nang ngersane Kanjeng Rama Prabu wutuh apa atur kuwi iki. Dene aku paripaksa bacotake apa niat krenteke ngatiku sarta aku suwono pangestune Kanjeng Rama Prabu lan pandungamu sing tak suwun ya wa pati. Aku nderek ya kakang. Kakang Narasoma aku ora bisa pisah karo kowe, aku nderek ya kakang. Yo adikku wong ayu. Madrid pun kakang ora kabutan. Yo mung mengko aja ngribeti lho, gedene nganti rewel. Wong kowe ya wis dewasa.
0: Iya kakang.
1: Wa patih, maksa budhuwa sak pungkurku Praja Mandaraka. Inggih Raden, sendika dawuh hamung sungkem kula ingkang nderekaken jengkar paduka Raden.

Temah opo kang kinandur sempulur tangkara tumangkar kawuriyan dadi pari polwijo karang kitri tuwuh hambiyet woi kaya manglung-manglung ngawit witane. Tingon-ingon ora jokoyo pitik iwin tanono kang kinancangan yen rinaglaring pangunan wanti suri bali mring kandhange dewi-dewi. Duk samono datan ono carane kandangan gugi nancing palang karono tebih tindak Durjana Juti. Yen wanci ratri lamat-lamat kapiyarsa suwarane puji sesanti mring Gusti kang maha suci matilakaken kalamun keh kang sanyong rasuk agami senadyan to werna-werna agamani beda-beda tata carane nanging tetep nyawiji buyuk rukun kajen kinajenan daya dinayan datanono kang diya diniya sato cacat kinatat sedaya nyawiji mluhuraken asmane kang maha suci datan ana kang rumangsa bener pribadi karana padha eling kalamun to panembah lan pangibadah iku mujudake rasa syukur marang Gusti kang maha wikat dudu garan mrih rusaking bebrayan. Sinten to wae ingkang ngrenggani praja Mandura wenang kinocap no mapan sono pilahane dewi-dewi. Yen to buta raseksa kethek Prabu Sopendita peparap dewa wisik yen to ra dijuluk. Sinten to dosa namani rada sepuluh nama wis mestani dijuluk Maha Prabu Kunti Bujo. Jeluking Sang Prabu Narendra Gung Benekara anggo kinasian dewa kinamulen para widodari kinasek ing sasama luhur datan pulung priandhap pangkasore kesami apa to lalabaning senara nata suguga wong kang kalupan sung sandang wong kawudan sung teken wong kalunyon paring obor wong kapetengan sung suka wong kang nandang prihatin yen to gedhungo yaring jajan luhuring keprabon kaya-kaya seratri tanono pedote penunggal kang hamur weng kondo. Lu jari Rispati manis yang noto kepanios sini moko ing setinggil binatu roto menggaing dampar dinto kang naripik ing kencona sesemek babut perang medhani sinebaran risah jebat kasturi kasih liring sanira nangambar gandar ngebeki pasewakan tindak Sri Naradipa kahayap para biyada ketanggung manggung Joko Paloro-loro ingkang sampun ngampil pacara banyak dalang sawunggaling harta nalika kacumas duwi panggo ingkang sarwa rama maksih jinajaran para kenyos kawelajur sisih kang ayu-ayu warnane melok-melok pedanane rompyok rompyok sesinomi apantes to karya brontok.

pareng lenggah mung bengayun tuhu punika Sang Narpat Mojo Pambayun Manduro Satrio Kadipaten kang kekasih Raden Haryo Dasudewo. Bagus warnane pitekso teteki dasar mumpuni ing reglaring yudo turta sekti mandra guna jayeng panugon.

Ingit pasemone bangkit hamomong sagung kawula tasih. Kang minangka pamekas sing pasiban putra Maruju Mandura satriya lisan puring kang kekasih Raden Hariya Ugrasena ya Hariya Setyajid lenggah tumungkul amarga kruyayah kanjeming Bantara wedanane.

Ing nguri pepakandir kang samya sumewu bluntar tumeking tatak arambat. Jejel riya arapet pipit atung pandengkul gawe. Parantine rep sidem permanen tamono kang samya nyabawa. Sadaya hamung kentos sabdaning Sri Maranata. Jroning pasuwakan Sri Maranata mung menggalihaken kae para raja napati ingkang samya ngayonake putri Sakadaton Mandura ingkang asilih kusumaning ayu Dewi Kunti Palibrata. Yo Dewi Prita. Legep jroning penggalih Srinarana teng Mandura pitung panduratan datan kersa ngandika. Tumungkul kawis tingaspot. Kalamunta Cinodra Srinarana meger-meger yayah tugu Sinukarta. Kaya to mangkono pangluyutan maradaya Srinarana ingkang dereng kawijining lesah

Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita, ya wangsuksma kawekas muga ngayomana sagung para dasih miwah kayuwanan ingsun. Putrane ingsun nggirih kula Basudewa lawan sira Harya Prabu apa dene sira nggir Ugrasena. Kawula nuwun. Wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Rama Prabu. Kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Diwaji. Nuwun wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Rama Prabu. Kulo marmane pasir dan waduh sunawi cerah sun arak ketake juning pasir makan agung iki ana bab kang wigati kang nedya sundawake marang sira kabeh. Iki Kanjeng Rama Prabu mugi keparenga paring dawuh kula namung ngulungaken jangga nelingaken Karna Rama Basudewa. Ingsun mundhut pawartane apa wasana narendra kang bakal mlebone sayembara pilih kang minangka sarana jatu kramane kadang nom si Kunti Taribrata. Mlebone sayembara pilih kang minangka sarana jatu kramane kadang nom si Kunti Taribrata. Inggih Kanjeng Rama Prabu kaluhuran dawuh paduka menawi klenggan menika sampun kathah para raja Narpati ingkang ngayunaken kapara Yayi Harya Prabu ingkang nampi nawala rumaos kawratan anggenipun badhe ngawekani. Apa ya bener mengkono nggih Harya Prabu? Duh Kanjeng Rama sesembahan kula Rama yekti kaluhuran aturipun Kakang Mas Basudewa menika wau estunipun ngantos keweran sarta ribet manah kula amargi menapa Rama kanyatanipun boten ngemungaken para narendra ugi wonten satriya tuwin Brahmana muda. Kanjeng Rama Prabu piye nggih Ugrasena emanipun? Yo emane piye? Emaripun para raja Narpati menika saperangan wonten ingkang ngungasaken kaprawiranipun malah kepara nesekaken wekdal kedah dinten menika ugi kawiwitan sayembara pilih menawi mboten inggal kawiwitan sengadi badhe ngawontenaken untran-untran Rama. Langenging driya mangun kung kanduan

dereng tawis dangu denyoba waraos. Kasarupat Panira Narendra Plasa Jenar Prabu Gendara eling-eling ratu kang datan roh sejati ning Kumara.

0: Kula nyuwun. Kula nyuwun para priyantun. Kula tiyang agung ingkang rawuh mriki lho.
1: Ya jagat Dewa Betara. Jaman kaya mengkene kok ya isih ana wong sing isih cendhek banget martabate tur asor jiwane. Kanjeng Rama mbok pilih menika Narendra Manca tur tebih papan pun. Mbok menawa wae mengko nunggir. Nuwun sewu Sang Prabu. Paduka menika Narendra saking pundi lan sinten jejuluk Paduka? Pak. Niku basa napa niku? Karang yen kula kirang alus, tiyang agung menika basaripun kedah ingkang alus.
2: Inggih menawi mekaten. Inggih. Tejo-tejo Suleksana tejane ingkang tembe prapta. Ngajeng pundi kang sinetya wingking pundi ingkang minangka tigas kawuryan sinten sinambating wewangi Sang Prabu?
1: Lur. Pripun? Tejo-tejo Suleksana.
0: Tejo. Tejo mboten tumut. Margi sanes rombongan mriki. Ngertos kula Tejo menika saking Jogja.
1: Iki kepiye to iki? Wong rembugan kok blas ora sambung. Basudewa. Basudewa wonten dawuh Rama. Iki temonono dayoh iki nggih, kok malah nek ingsun ngrasakake guneme ratu iki.
0: Jajapan mawi-mawi. Netrandik

0: Kisana, kowe ratu saka ngendi, sapa jenengmu? Nah, nek ngeten iki ra cetha gamblang tur alus. Panjenengan ratu iki kocrok tenan. Inggih, kula ratu kocrok. Kula saking negari Plasa Jenar. Kula iki sudyamastani Prabu Gendara. Kula Prabu Gendara, ampun ngantos klentu. Kula putra Swargi Rama Prabu Suwela. Kula anak barep. Tunggil kula wonten gangsal. Nomor kali estri namanipun Gendari. Nomor tiga ingkang kekasih Haryo Suman. Nomor sekawan Gaksa. Nomor gangsal utawi ingkang ragil nami Sorobato. Ampun bantu nggih.
1: Wah, ratu iki sajake kok kulino sensus penduduk. Kita itu arco berusaha kita oleh tertib. Sang Prabu kuwi duwe karep apa teko negara mandulo.
0: Iye Raden, mugi andadosno ing kauningan. Sowan kula menika ingkang kaeka.
1: Kaeka dengkeli mlocot.
0: Sowan kula menika ingkang kaeka martuwi calon mertua dene ingkang kaping dwi ngaturaken sembah pangapetos dene ingkang kaping tri sowan kula menika
1: badhe anu menapa menika. Mau kok ngomong wis tak apake ndaki. Ya. Nanti api bareng teko ngarepe sing nanggap kok lali. Anu, aku tadi. Bahasane nglamar niku nopo? Nglamar menika nopo? Nglamar niku bahasane nyuwun pejah.
0: Nah, suwan kula mriki badhe nyuwun pejah, Raden.
1: Nyuwun pejah ki njaluk mati. Duh. Sampeyan ngakusi ora. Ndusuke. Jaluk mati jadi ngelamar.
0: Yeh, istri pun pulau menikah badai kepingin ngelamar. Yeh menikah Dewi Kunti Tari Broto. Dewi Kunti Tari Broto. Ditampi yeh, dipun tampi Raden. Yeh, pun tampi yeh.
1: Aku durung bisa paring keterangan. Ngentenono besok di Nor Sepati ngarep iki bakal ono sayembara pilih.
0: Wah, mboten mawon nek mung trimo dikeki sayem. Sayem niku ra bakule nasi uduk niku ta sing lemu nika. Wah, mboten mawon nggih napa?
1: Kowe ngerti apa ra? Tekse sayembara. Sayembara kuwi tekse nglamar. Ora sayem bakul sego iki dudu. Ora tuidan tenan. Iki bakal dianakake besok di Nor Sepati. Di Nor Sepati ngerti urung? Ngertos. Apa wicok? Aduh, sabar, sabar. Yo, saiki ngono. Kowe ngentenono. Di Nor Sepati kuwi dina Kamis.
0: Lah nggih, maju sedinten.
1: Yo sakarepmu. Arspati kuwi dina Kamis dadi isih pitung dina maneh. Ngentenono. Yen kowe sabar, yen kowe ora sabar, yo balyo nyang negaramu.
0: Pak, mboten Raden, mboten. Kepaksa kula nenggo wedal. Malah menika enggal-enggal kula nyuwun pamit.

0: 你爸爸什么
1: 家我不我
2: Aduh, aduh, campur.

de la cara. Pak Sudewo, lagi nggak ada bukan yang Romo. Rumang sakwing dunia iki kok warna-warna kahanane. Ing ngatasé ratu kok cak-cakane clumetan sembrono mari kena. Lah wong kaya ngono kok nyekel peprintahan iki apa kawulane ora muat mabut. Nanging ya wis karben ben melu ngramekake sayembara malah kena dienggo geguyunan. Inggih Kanjeng Diwaji. Pak Sudewo lan Sur Aryo Prabu sarta Ugra Sena. Sama Pak No Ubo rampe ning sayemboro sarta reksanen aja nganti ana wong kang gawe untran-untran. Kawula nuwun inggih Kanjeng Rama Prabu mistaken dawuh. Nuwun inggih Kanjeng Rama Prabu mistaken dawuh. Nuwun inggih Kanjeng Rama Prabu keparo kawit madha pasilan. Kaya wis ora ana dawuh maneh kula.

durung suwe aku ku jebul keprenggul satriya cilik trincing. Awake kurwaking ning brengose dipelintir semampir kuping. Hei Gus, sapa kekasihmu? Aku putra Mandura, putra Rawa Prabu Kunti Bujo satriya lisan Ura Raden Harya Ugrasena. Ya Setyajid kekasihku, ayo ngaku wae sapa aranmu? Kadang Wuragile Kakang Prabu Gendara ing Plasa Jenar. Sora Pasanta aranku. Hei Ugrasena. Ulungna Dewi Kunti timbang mawut negaramu. Aja langap-langap waton ngucap yen kowe mbrung kaya wong kumprung ing kene margane kelakon tak srimpung dadung awur karo wong mbambuk. Wah, idian padhake wong edan. Tebak dadamu rontok ijamu jotakon dosa.

Kuna nga makikalelo. Ki, setrumnya gede loh maksamu. Belatan setrum. Iya. Akhirnya mak biar nyatakan mak senut. Ya, ben gula duit. Yo. Ya.

sapa iki? Putra Pambayun Mandra Basudewa. Sapa? Gajaksa. Tak jaluk kunti. Loh. Kedian metel. Tak jaluk Dewi Kunti.

ingsun. Sapa kowe? Aku Harya Prabu. Harya Prabu. Iya. Aku putra Mandura. Kang angka 3. Sapa? Aku kadange Kakang Prabu, ing pasa jeneng Prabu Gendara Harya Suman aku. Endi pundi? Ayo, rubuhno dhisik Harya Prabu. Wah, legan golek momongan kowe. Wah.

0: katang upotwaran tina petik besok amendemo parit kang prayit namya saronto wenging dwarawati wah duduk karepe dhewe wah ora kena sinaga gampang wong mandura ya Basudewa aja liya tandingmu kejobaku ratu kloso jenar prabu gendoro macuak tabrak dong paningan bedot napasmu kowe
1: jalan keprak nih

过一只鸟阿妹。

0: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
1: Banyak yuk rahin tuh

nuwun amit pasang kaliman tapi tinebih no ing siku dendo tejo tejo sulaksono tejaning satrio kang nembe ketinggal ngajeng punding kang sinedya wingking punding kang pinongko tigas kawuryan sinten sinambating wangi Raden. Ya jagat diwoto iki ana sawijining brahmana kang pepaes arah seksa parandene alus witarane turta jangkep trapsilane. Inggih sang topo menawi andika ndangu kaliyan kula. Kula satriya saking negari Mandaraka putranipun Kanjeng Rama Prabu Mandrapati. Ingkang sudi amastani nami kula pun Narasoma. Bela dalah. Loh, wonten menapa sang topo gumujeng? Lan jengandika menika pendhita saking pundi lan sinten peparap jengandika sang topo? Inggih. Sedaya lepat diagung pangaksama paduka Raden. Kula pandhita saking pertapan Hargobelah ingkang sudi mastani kula begawan Bagaspati. Lajeng wonten kersa menapa jengandika nyigek lampah kula penembahan? Inggih. Waleh-waleh menapa ngaten Raden? Pramila kula rencangi njajah desa Milangkori njalak ningal nglebur lampah. Karana kula madosi setunggaling satriya ingkang kuwawi nyuwargakaken gesang kula. Ing mangka wangsiting Bathara ingkang saged minangkani pikajeng kula inggih namung paduka Raden Narasoma. Pramila Raden kersawa rawuh dhateng padhepokan kula ing Hargobelah Raden. Nuwun sewu penemban. Dawuh jengandika kala wau menapa mboten sinebat Ngayawara. Kasuwargan, kasuwargan menika rak menawi sampun ngancik tataran kasidan jati, tegesipun menawi sampun pejah. Leres Raden, leres. Pancen swarga menika gegayuhan kajaten menawi sampun pejah nanging rak kedah dipun wiwiti saking alam donya langkung rumiyin kedah ingkang sae. Pramila sumangga Raden kersa kula boyong dhateng pertapan Hargobelah lan malihipun rembagan wigati kok wonten tengah margi mboten prayogi. Sato paduka sampun jubya kaliyan kula. Sedya kula menika sae Raden. Tukoyaya.

0: Pan Dito Yakso Kang Ayawara. Lelungitan tembungmu aja ngrudha peksa karo Narasoma. Becik wis sumingkira saka pengarepanku. Mumpung durung mamprung nyawamu.
1: Inggih, monggo sakersa menawi paduka mekaten. Kula namung sadremi ngladosi kepareng paduka.
0: Aja kakian cerewet. Iki margane patimu.

0: Nyuwun gunging pangaksami Raden. Paripaksa kula semu mrawasa yawit awis saking adrenging manah kula pari kedah netepi sesanggemaning gesang kula Raden. Inggih nemban. Semanten ugi kula bapa anggen kula gumendhung kumalungkung meratelaken menawi kula menika mudha punggung dereng pono salwiring kidung. Inggih, inggih Raden, boten dados menapa putraku nggir Pujawati.
1: Wonten timbalan ingkang dawuh Rama.
0: Sira ngaturna pangabekti karo Raden Narasoma.
1: Raden, sarawu patuko kula ngaturaken sumungkem ing pangabekti kula mugi konju Raden.
0: Yo, Yayi Pujawati, pangabekti nira dak tampa akarya suka trustaning nala ora liwat pudyastutiku tampanana Yayi.
1: Kawula nuwun inggih Raden, paring pangestu patuko kula pundi dadosa cimat paripih.
0: Yo, Yayi Pujawati, yo. Tobat. Ora nyana ora ngira babar pisan. Yen to ana mustika kang sumimpen ana pucak ing hadoko. Wah, mindah boyo lamun tansah bisa caketan sesandingan rina wengi eba kaya ngapa senenge atiku.
2: Raden, nyuwun pangapunten menika namung mustika wedalan parden wedalan gunung dados dereng ginosok lan dereng sinangling.
0: Menawi kula langkung prayogi menawi mustika menika dereng ginosok lan sinangling dados ketingal menapa wontenipun.
2: Mangke rumiyin menapa kinten-kinten Raden Narasoma kedugi badhe ngembani mustika kala wau.
0: Lah anu waduh ning kados pundi bapa upamiya kula adreng badhe ngembani menapa sekintenipun mesti kokolo wau kedugi nglampahi to bapa.
2: Lah bab menika kula dereng saged matur Raden menawi purba menika wonten kula dene wasesa rak wonten mustika kala wau.
1: Rama,
2: apa
1: jengantika menika ngendika menapa to bapa kula kok babar pisan boten ndungkap.
2: Mongso ngerti ya. Mengkene Pujawati.
1: Kados pundi Rama?
2: Persajan wae ya, nggir. Pancen aku sing upadi Raden Narasoma. Bareng bisa ketemu tak boyong menyang pertapan iki sing daku. Aku karo Raden Narasoma ana sambungane karo bab lalakoning uripku. Nanging wangune kok kedoro dasih.
1: Kedoro dasih
2: ora kenyono-nyono kapasang yugya Raden Narasoma kepranan kelawan sira. Muga-muga wahyuning katresnan iki tumurun marang sira. Kepriye Pujawati yen sira bakal winengku karo Raden Narasoma? Yen sira gelem lan tresna ya lakonana ewadene yen kowe ora seneng ya ora dadi ngapa pun bapa ora meksa tak kira Raden Narasoma ya nglenggana.
1: Kanjeng Rama,
2: piye?
1: Ngaten inggih Rama, persajan kemawon. Menawi to mekaten dados keparingipun Kanjeng Rama, kula namung dederek namung kemawon Rama reh ning kula menika laring gunung. Kula sampun prasetya dhateng badan kula piyambak ibaratipun kados lepasing warastra luput pisan kena pisan boten badhe mindo damel Rama.
2: Dos pundi Raden? Paduka saged nampi aturipun Pujawati kala wau.
0: Waduh bapa penemban. Saya wimbo madep mantep raoseng manah kula dupi kula mireng aturipun Yayi Pujawati ingkang mawi tembung sesanepan ingkang runtut nedahaken dateng kasetyanipun. Inggih bapa kula saged nampi.
2: Yen mekaten Raden monggo nggih kula aturi jawat asta kaliyan Pujawati kula ingkang badhe netepaken bab daun paduka ambuk bilih menika sampun dumugi mangsanipun wahyuning asmara sampun dika tampi kelawan anak kula.

putra kungger Narasoma Wruhaniro kulub kalamunta dina iki wis tinarbuka wahyaning mangsa kala tumibaning wahyuning katresnan marang sira sakloron Narasoma. Ibarat aku titip getih setetes balung sateklek daging setampel kulit selembar wujude anak kuyo garwamu Pujawati tersenanono lan ayomono nganti puputing yuswa kaya dene sira tresnani marang awakmu dhewe yo nggih. Inggih Bapa. Amung sendika sarta pangestu paduka tansah lumuntura siang ratri ngayomi kula kekalih Rama. Iya kula Narasoma kejaba saka iku. Rilanana pun bapa maringi salin asmane Garwanira sing maune Endang Pujawati dadya sesilih Dewi Setia.

0: Aduh Kanjeng Rama penemban, bingeng manah kula tanpa pepindhan, sih nugroho ingkang paduka paringaken dumateng kula.
1: Iya nggih, Narasoma. Setyawati,
0: wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama.
1: Aja wedi kangelan sira menyang taman metika sekar mawar melati kantil lan kenongo. Aja lali kembang telasih tumuli roncenen bakal tak nggusrana kelawan Kang Masmu Narasoma.
0: Rama,
1: apa
0: padatan rak mboten mawi sekar telasih to Rama?
1: Wis to nini, aja badal dawe pun bapa. Tumuli tindakno.
0: Inggih Rama ngestaken dawuh. Kula badhe manjing taman langkung rumiyin Raden.
1: Iya, Nimas. Sing ati-ati ya, Yayi.

0: Aduh, Romo penembat. Kimat sumban kula Romo, dosa menapa ingkang kula sandhang? Menawi ngantos kula nyedani paduka Kanjeng Romo.
1: Narasoma. Kowe dosa kuwi yen kowe sing karep mateni aku. Iki sing duwe karep kuwi aku. Dadi kowe mung sak derma kanggo lantaran. Ngono Narasoma.
0: Romo penembat. Badya mawi cara sarta srana lan nami menapa kemawon. Menawi damel pepejah menika sanyata menawi wengis kejem Rama, kula mboten sagah. Kula mboten mantala, Bapa
1: Narasoma. Ing ngarepun Bapa ngendika apa? Yen sira gelem nampa dicandha Birawa, tak perintah apa wae kudu manut ya ngono apa ora?
0: Nanging rak mboten dah mejahi to bapa. Upamiya Kanjeng Rama ngendika mekaten, kula mboten purun nampi Adicandha Birawa. Menawi mekaten kula wangsulaken kemawon bapa, kula wangsulaken kemawon.
1: Lah yen pancen kowe bisa ayo balekno. Arep nganggo cara apa lan metu dalan ngendi? Narasoma anakku nggir bocah bagus. Sumrupa yo nggir. Lelakon kuwi adile ya mung dilakoni, penandhang adile ya mung disandhang. Menungsa bisane mung pasrah marang kang kawasa. Narasoma, sejatine sing bisa nguntapake patiku ya mung wong kang kedunungan Adicandha Birawa. Mula sira sing diwasa rasamu wis tindakno. Iki sira tak paringi pusaka keris kang aran Kyai Udan Mas. Tamakno ing tengahe epek-epekku kang kiwa iki ya nggih.

ana apa pusaka iki wis aja tidur-tidur rasane atimu pusaka iki ampuhe kadira-dira kang aran Kyai Udan masih kudu tak paringake marang kowe gone mamayu.

kalau kaki tamak ngomong kayak kuih kaki loro sopo kaki romo kaki kuih romo wis to ojo tidur ojo lawan kumului kaki tindak no wis tindak no sakit romo sakit loro sopo yang nanti berakhir minta itu sapi yang cidreng janji hari mengaku itu saku kena ngopo kok tadi pun berinjari janji wis kongin ojo itu bobo marah-marah pun bobo gaji tindak no no semua tindak no jidur tangan pun tadi dia ngomong iya tindak no jidur tangan pun tadi ngomong iya gaji tindak no

0: Kanjeng Rama, Kanjeng Rama Penemban, kenging menapa dene paduka Wentala nilar kula Rama? Nyatanipun kula sampun boten gadhah ibu, gadhah kula namung paduka Kanjeng Rama. Nanging nyatanipun paduka Rama Wentala ninggal kula Rama, lajeng kula ngayong kalian sinten Rama, sinten ingkang ngawat-awati gesang kula Rama?
1: Aduh garwaku Yayi Setyowati, garwanipun Kakang Yayi. Apuraneng yo Yayi, luputing pun Kakang Yayi. Pancen yo pun Kakang kang jalari sedane Rama Penemban, nanging ruhaniro Yayi. Iki kabeh pancen kakersakake lawan Kanjeng Rama Begawan. Pancen kudu mengkene keparinge Kanjeng Rama Penemban. Wis ayo Yayi, enggal rinukti konarpane Kanjeng Rama iki Yayi.

0: garwane pun kakang Yayisyawati.
1: Wonten timbalan ingkang dawuh Raden.
0: Pun kakang ora maido kaya ngapa gempaling Yasirati ninggal Sidarama Penemban. Mung bae Yayi. Lelakon iki ayo padha pinupus marang papestening Gusti. Kudu mengkono lan seksenono jagat saisine. Rehning kasetyanmu marang sing Narasoma lair trusing batin sumunaga katresnane Narasoma marang Yayi Setyawati bakal tak buktekake. Seksenono jagat saisine. Narasoma garwa Padmi ya mung Yayi Setyawati. Pun kakang ora bakal wayuh garwa Yayi.

0: kawula nuwun inggih. Raden dadosaken pingaing manah kula.
1: Yo. Muga-muga. Muga-muga wae Gusti Kang Akarya Jagat marangake prastiyaku iki bisa numusana marang putraku besok upamane yen aku karo si Adi pinaringan putra pawestri yen to duwe anak wadon yen to winengku priya aja nganti diwayuh.
0: Kawula nuwun inggih Raden.
1: Jaya Sejawati. Ya syukur bagi sewu lamun si Adi wis bangkit mupus papesten kodrat. Jaya Dewi. Kinarya nglelipur penggalih upama si Adi tak kanthi cangkrama nginggar-inggar sarira apa si Adi kersa
0: tindak pundi kersa paduka Raden
1: menyang praja Mandura
0: negari Mandura wonten tetinggalan menapa Raden
1: negara Mandura ana sayembara pilih mula ayo padha nak yenake kepriye gelare
0: menawi tetilo mekaten monggo kula dherekake

menika ngiras pantes. Menika minangkari saking pamundhutipun sederek kula Sunaryo tukang ayam. Wah nggih. Persen penggemar berat Pak mantep. Nyuwun petis sing manis nggih Pak, nggih. Mugi-mugi Pak mantep sukses sugih sehat terus. Nyuwun amin. Nggih. Mangga Bu, pun telah saya kerumien petise.

0: Jan. Truk. Apa Kang Garin? Lah iya. Nggih, matur nuwun ki arta aturke karo kadangku. Panjenenganipun rakon madhasi sugito. Kelangenane Sri Buning Mustika Tuban. Oh iya. Nggih. Monggo. Kang Mas Haji Sugito badhe pun bawani menapa pun bawani Ibu Waranggono lajeng panjenengan nyekar. Monggo. Sak sekitanipun.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Petro.
0: Nggih.
1: Bawanipun Mas Kuncoro, Pak.
0: Oh nggih, wonten.
1: Wonten, nggih.
0: Oh nggih, nggih saged-saged. Nggih. Nggih, Mas Kuncoro. Aturi bawani. Panjenengan mbok lakoni jare pecat kok ngene Pak Gito. Ora. Nggih. Menika Sri Huning kula aturaken para kadang-kadang. Nggih menika utaminipun Raka Mas Daryono saking Cisalak. Nggih. Menika kanthi atur. Menika sugeng ambal warsa. Nggih, 9 taun Radio Suara Jakarta lan menika ambal warsanipun Kanjeng Pangeran Purba Kusuma. Menika kagem Dimas Dwi Purnomo asri bocah Solo Kramat Jati Jakarta Timur. Oh nggih, nggih, nggih. Mugi-mugi taun ngajeng ringgitan malih. Wah. Syukur bagi kula kaparingan rejeki mirah. Kula badhe nanggap dalang kimantep Sudarsono. Ampun dangu-dangu Mas Jeng Ben napa kene. Dan agriane wong arep ngundang ngono. Alah, nek jan apes tenan, Truk. Tenan. Ya gini, oh alah, ndek ben ki wong. Wah, genah peralatan ki wis mangkat, wis tekan gone ki batal. Wis piye kuwi? Tak titeni anggrek ormas utawa orpol. Arep bayangan ki malah aku ketir-ketir. Ngono. Heeh. Kuwi tujune cedhak. Ini daerah gonku kono. Wis gamelan wayang pengeras suara tak terkengoyo teko lapangan iki balek kira sida. Wah, jan kenyung tenan. Terus sesuk iki ya ngono ya batal meneh, Truk. Kapan alah sesuk sore tanggal 15 kuwi. Kuwi ya partai arep wayangan. Barengan nelpon aku. Pak, niki nyuwun pangapunte di pending. Wah, sambar gelap aku. Biati ini ragu abrak duit itu juga kementos aku. Tak titeni akhirnya gon apa kui gon kumpulan kan gon paguyuban ngono kui terus mesti kui. Ah, kau nerang ngono di teori komplit nembayar. Gusti jun ngapuro aku. Oh alah.
2: Ya wes kudu sabar gong sabar.
0: Lah iya. Alasannya ini anu Pak Kapolres buatan ngijini batinku ya wayangan ini raih itu ngapa padahal gabrak duit itu ya dan aku ini wayangan bensasiran ini ngapa-apa rasanya tidak ada izin-izinan.
2: Nah iya ini ya wis pokoknya didungak ke wae kabeh podo selamat ya muka-muka supaya untuk izin.
0: Oh aku percaya Truk entuk Truk.
2: Haa ya eh mangga pun bawani Mas. Mangga.
0: Eh. Itu dhewe suke gone warni. Kapan lho kepiye ta sindenku warni Boyolali ki rak sesuk ki rak yo duwe gawe malam Selasa legi.
2: Oh ngono.
0: Heeh. Aku arep nunut wayangane kono.
2: Ya sisan gawe. Mangga.

Matur nuwun, matur biyen. Menika kula tak ngaturi jawaban menika awis saking pandanganipun Mas Dwi Purnomo Kramat Jati Jakarta Timur. Menika mundut ngertos Ringgit Bagaspati menika satriya menapa pendhita. Menika badhe kula wangsuli perkawis pundutan panjenengan lagu sampun katur. Ngaten Mas, Begawan Bagaspati niku rumiyin satriya. Rumiyin satriya. Lah menika pancen kalepatan kaliyan Petoro Guru dipun sotaken dados buta. Nah, dipun sotaken dados buta. Milanipun Begawan Bagaspati kowe entuk swarga nek kowe duweni rasa ikhlas lila lahir tusing batin nadyan to wujudmu ki buta kowe bakale entuk kasuwargan. Apa mesti nek wujudmu bagus wujuding satriya bakale entuk swarga? Urung mesti. Dadi kowe nglakonana sabar lahir tusing batin Bagaspati. Lah menika milanipun Bagaspati menika mati we ya ikhlas. Ngaten. Kirang langkungipun ngaten. Langkung saya cetanipun menika wonten. Bagaspati menika bagus dadi buta niku enten critane dhewe. Langkung saya mang nanggap. Wah, jan bayang. Tur kula saged. Nggih, saestu pun pun lakon apa-apa mboten balekke. Purun, wong buku kula kathah. Jadi lakon maca sikno. Ya rek. Ah iya, paitane rak min maca. Mega Mas Gito. Nenone. Mega.

laju lampai. Satrio bagus, putra Ngastina Atmajani Rosang Prabu Abiyasa ingkang kekasih Raden Pandu Dewanata. Tinuting muni sangya arpat para puna kawan bauta datan kawarna ora runceneng marga ganti ingkang kawusa. Alun-alun negari Mandura papaning sayembara pilih Dewi Kunti Taribrata ingkang wis minggah ing pepanggungan.

0: Raden, kula inggih Narendra. Kula inggih Narendra.
1: Kula Narendra saking Musma Rukmi. Taksimon patah ketukung kerjian mangan dalam sing seger dan duwe koyo diseker dan tumung kerkus di ngilker tak kumpok

ing pepanggan doyo doyo ini pun dimandap saking kepanggan nyangket sang Narasoma serta ngakan puspito inun cekakan manjing jroning pura Mandraswara.

Kembang joyo kusumo asem reng kulo. Dawas pada ake iki kaya Raden Pandu putra Siluwun ing Hastina Prabu Abiyasa. Inggih paman Prabu, kula pun Pandu ingkang sowan. Iya iya nggih. Syukur-syukur nggih. Piye pawartane Kang Rama Siluwun ing Hastina Siluwun Prabu Abiyasa? Ya wis saking berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Raharja sarta negari Ngastina ayem tentrem tanpa pambengan. Ya syukur makayu bagya sekti jumurung. Banjur ana wigati apa kuluk sajak sumengka sowanmu. Kawula nuwun inggih Kanjeng Paman. Sowan kula menika estunipun badhe nderek mupu sayembara pilih paman. Aduh nggih. Iki wis arampung dadi kaset tekamu. Sayembara iki wis kapupu Raja Putra Mandaraka Raden Narasoma. Lho, dadi niki pun rampung sinuwun. Wis Petro. Aduh, kok piye? Wis telat kok, wis bubar. Ora toyo. Wis bubar. Wis nopo? Nek ngono sajeng wis didak mulih. Kok sepanduke karo baliyone ora didonke marai nyelekke wong. Mbok diwene tulisan. Sajeng wis purno ngono. Lambemu. Wong purno kok purno. Wah, layak kok wis sepi men. Wis wong dodol-dodol ya wis do kukut. Karek siji bakul tahu sing dodol wedok tuwek tur ngantuk. Lampune totor. Tahune mambu lengo potro. Werna-werna ora. Kan kepiye terus ya wis awitna wis telat arek apake meneh. Kadang podwaran dena becik. Besok amendemo bare. Pandu ditepungake wae. Aku Raja Putra Mandaraka kasihku Raden Narasoma. Kowe aja gelo atimu. Pancen aku sing dipilih Kunti. Nanging kanggo nambah gelaning atimu, iki tak anake sayembara perang. Yen kowe sembodo ngasorake aku, Kunti tak wenehake marang kowe. Aduh, Raden. Kula mboten cuwa malah kula nderek bingah muji syukur dene Sang Dewi Kunti sampun nampi jatu krama. Cahyamu guayamu ora susah mbok tutup-tutupi nganggo manising wicaramu. Yen kira-kira tak wenehi Kunti sih kurang, tak tambahi adik wadon sing jenenge Madrim. Boyo ngerti santegane atiku. Yen kowe ora gelem, yen kowe ora gelem tak anggap kowe anak ratu sing jireh getih wedi mati. Teh, Mang Wani, Teh. Mang Wani. Sadok omahe, Teh. Piye, Mbak? Mang Wani. Apa, Teh? Sedumuk batok senyari bumi. Loh. Nak yen to mung senyari bumi, oke mung bacok-bacokan perkara lemah. Lemah sekilan dadi padu. Pager nglanjak niku mawon muring-muring, tanduran mentelung teng kebone tangga niku mawon padu. Niku senyari bumi, sedumuk bathuk. Bathuke wong ayu, wani gegere teh edan po. Kepiye? Diremake digropyok. Upamu. Pun. Pokoke ampun tidur-tidur. Iya Petru, tinggi. Menawi keparingipun Raden Narasoma mekaten, suwawi medal ing palagan kula ladosi. Ya, cobanen.

0: kados pundi Raden?
1: Ora susah basa karo aku. Mundak nyudake maneh. Dina iki ketokno jiwa kasatrianmu. Jare kowe putra Narendra Ngastina kang wis kondang kaok kajana priya Prabu Abiyasa ya Prabu Kresna Dipayana. Ayo coba-coba tanding karo putra Rajeng Mandaraka. Narasoma tandingmu yen pancen ngono karep ayo ketoken budimu legane atiku.

0: Eh, Gus, sapa kuwi? Hmm?
1: Putra Ngastina, atmajane Kanjeng Rama Prabu Abiyasa. Aku Raden Pandhu Dewanata, kowe sapa?
0: Ratu Plasa Jenar Prabu Gendara. Kowe kelakon mboyong Dewi Kunti.
1: Ora mung Kunti nanging uga Madrim dadi pawengkon
0: iblis lanak diborong dhewe. Kancane ra diumari tak jaluk Kunti.
1: Areng kawan petahe dadak
0: sirna dening aku kowe.

Pandu. Aduh. Aku ora kuat nampani pusakamu. Aduh. Pandu, aku wis trimo kalah. Yo, Pandu. Aku trimo. Aku trimo ngelilakake. Lan aku mundur. Lombok menawa mung tekane semene mesti ku mung aku titip, Pandu. Aku titip sedulurku yang perlu. Adikku gendari tak pasrahke kowe lan dadi pawengkon aku titip kata-kataku. Haryo Suman, Gajah Sosoro, Basanta, Wangsa Pandhawa, Pandu.

0: Prabu, Koko Prabu kepiye to Koko Prabu? Nanti padu konjeng Koko Prabu gugur ana mati ning palagan pinggir dos pundi Koko Prabu?
1: Gendari kelawan Haryo Suman.
0: Inggih kados pundi, Raden?
1: Iki mau Kakang sing Gendoro. Wis masrahake bab perkara iki menyang aku karepmu kepriye? Aku ora meksa karo kowe, kowe tak wenehi kamardikan. Yen pancen kuwi bali menyang Pulau Jenar yo bali yo. Ewadene yen pancen kowe netepi dawuhe kadhangmu sing Gendoro, kowe dipasrahake karo aku. Kowe dadi putri boyongku kawan kowe Haryo Suman yen kepengin manunggal nderek karo aku go tak keparengake.
0: Inggih menawi tetilo mekaten. Raden pun namun dari keparek paduka Raden Pandu, nami paduka sempun paling jauh mekaten jerkulo lelati kanyan paduka kulo sendiko dari inggi kulo namun tasra pejak gesan kulo ini ngarso paduka Raden.

mbok gendari pencut rembuk manis menugo kakang Haryo Sumat menungso radene atek-atek sedure mati malah teluk kowe melu karo mungsuh melu karo Pandhu nyang Sina Trima dari putri boyongan putri nyeketipan putri nyabilan ora ana ajine babar dan yo Nadyanto kakang Haryo Sumat kowe dedepe Marsmita karo Panduning tumrape Gajaksa karo Sora Basanta Rasudi. Wasudi aku marang Bali, aku kocok jenengan.

0: Padhaki ingkang prapto iki kaya sipandi. Inggih Kanjeng Rama Prabu, kula ingkang sowan Rama. Priye pawartane nggih, nalika semana ingsun utus mleboni sayembara pilih marang negara Mandura. Inggih awis saking kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Prabu. Dinten mriku kula kasembadan boyong putri wonten tiga. Ingkang ajeng menika pun Kunti putri Mandura, lajeng ingkang tengah menika pun Madri menika putri Mandaraka, lajeng ingkang wingking piyambak menika putri saking Pelosa Jenar. Kadang anemipun Prabu Gendara ingkang sesilih pun Gendari, lajeng ingkang wingking piyambak menika putri saking Pelosa Jenar. Kadang anemipun Prabu Gendara ingkang sesilih pun Gendari. Iya jagat dhuwetara, ya jagat pangestu ngkara. Yo Pandhu, nyata-nyata kalamanta sira bisa netepi jejering satriya utama. Teksi ngayahi jiwa satriya bedah praja Boyong putri. Banjur saiki karepmu kepriye nggir Kanjeng Rama? Badhya kados pundi kemawon? Kula taksih nggadahi kadang merdo inggih menika kadang kula sepuh Kang Mas Destra Rastra. Menawi to kula ngrumiyini palakrama, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang? Milaripun Kang Mas Destra Rastra langkung rumiyin dinten menika, badhe kula aturi pisungsung setunggaling putri sepatus dipun tampi minangka tandha bekti kula dumateng kadang werdo. Aduh anakku nggir Pandhu, anggonmu nurani lar marang kautaman, nganti sira isih eling marang kadhangira ingkang caca netra ewadine tetep sira beteni. Yo yen to pancen mengkono Destra Rastra, kula wonten dawuh Rama. Gila nggir jeneng sira kelawan kadhang si Pandhu kinen palakrama. Iki kadhang Pandhu Boyong putri telu cacahe tur Sulistya Warni. Sira dikeparengake milih luwih dhisik. Mula Kang Joko iku pilihen dina iki sing duwe wewenang kowe Destra Rastra. Aduh Rama, sembahan kula. Tadi kudu Pandhu. Semono bektimu di marang wong tuwa kuwi sing mikirake kakangmu wong caca netra kaya mengkene. Ewadene siadi keduga. Misungsung kaluhuran marang pun kakang. Yo Pandhu. Yen to pancen mengkono pun kakang dikeparengake milih luwih dhisik.
1: Inggih Kang Mas.
0: Yo mung bae. Iki sing tak keparengake palakrama Destra Rastra kelawan sira Pandhu. Widura wonten dawuh Kanjeng Rama, durung temeka kala mangsane sira palakrama nadyan iki putrine ana telu.
1: Inggih.
0: Pesti judhumu dudu wanita telu iki. Besok ngentenono mah yaning mangsa kala bumi lirik manci ya nggir Widura. Inggih Rama ngestaken dawuh. Wis saiki sira nggir Dewa Brata miliya sapa bae kena.
1: Iye
0: Kanjeng Rama. Nyuwun pangapunten Sang Dewi. Ingkang lenggah wonten ngajeng sinten nggih asmanipun?
2: Kula Dewi Kunti Tari Brata.
0: Kunti Tari Brata. Saking Mandura.
2: Inggih Prabu.
0: Mereka kula sampun gadahi wewenang kula kedah milih para putri tetiganipun. Namung kula kepengin jawat asta. Monggo cobi tangkep asta kalian kula. Boten menapa-menapa tangkep asta kemawon. Piye Destra Rastra? Apa iki sing mbok pilih? Wah, boten Rama. Kula boten remen. Sabab apa? Dalaran menika anakipun namung 3. Kula mboten remen, Rom. Oh, mengkono. Inggih. Cobi Raden Ayu kula aturi majeng tangkep astol kaliyan kula. Ampun ajri mboten menapa-menapa. Sinten asmanipun?
2: Kula Madrim Raden.
0: Madrim.
2: Saking saking negari Mandaraka.
0: Piye? Destrastra apa kuwi sing mbok pilih? Wal, menika anakipun namung kalih. Mboten Rama. Pun kula mboten remen. Cobi Raden Ayu ingkang setunggalipun ngajos menapa?
2: Mugi sampun kula ta Raden,
0: mangke menindak mboten adil. Monggo kula aturi majeng mriki. Mangke menawi kula mboten cocok. Nggih mboten menapa-menapa, sampun gelo, sampun ajri.
2: Kula mboten badhe gadah putra.
0: Pun ta, mboten bisa sampean pripun-pripun. Durung apa-apa kok wis. Nggih. Piye, Dhestara?
3: Lah, niki rama sing kula pados iki, niki anake 100 niki.
0: Menika rama ingkang kula pilih. Kula mboten milih. Ingkang pripun-pripun wong ayu napa elek rumangsa kula padha mawon. Ingkang baken kula badhe nerahaken wiji. Kula kepengin anak ingkang kathah. Hadiyan, mboten dawuh anak kula perlu kae-kae menawi kula mboten. Kula pados anak ingkang kathah. Ampun, gendari menika ingkang kula suwun menika dados bojo kula Rama. Pandu, iki sing tak pilih Mbak Yumu ya iki, Pak.

babak ora nyono ora ngira babak kita. Yen tak kaya mengkene lelakonku kowe kejem Pandu, kowe kejem. Ora ngerti jebul aku dadi putri boyongan. Aku mbok sia-sia. Aku mbok gawe menyang negara Wisthina. Jebul aku mbok pasrahke kakangmu sing wong wuta kaya ngene iki. Pengen dani karo aku ngendani katresnanku Pandu. Yo, muga-muga jeneng sen jagat saisine Pandu. Kowe gawe gerane ngatiku muga-muga anak turun panak turun aja nganti bakal bisa ekor aja nganti rupan Pandu.

ya jagat Dewa Bathara ya jagat tangis Kungkara ya eling-eling putri sabrang. Kok nganti kaya mengkono ucape. Kados pundi Rama? Ya wis karben. Ucape Mbak Yu mbendari kaya mengkono kudu mbok trimakake. Perkara rukun apa ora? Kuwi ra gumantung kabeh pandula wentah. Inggih Kanjeng Rama. Lho, rame-rame sapa?

ya jagat Dewa Batur ya jagat Tangis Tungkol. Kok kami ngoyo temen kakang Mbok Dewi Gendari. Ing atase putri ayu tur kadang yang ngarat kudune iki mung dipasrahake. Sedulure tuwa Prabu Pandu. Putra Prabu Abiyasa najeng Kang Pambayun. Iki jeneng Destrarastra. Apa kelakon kakang Mbok Gendari? Ngladeni kelawan wong putra caca netra caca hina. Nggih, kakang Mbok. Sampun Mas Kwatos sing penggalih kakang Mbok. Kula rila dados Batur paripaosipun dados keset wonten negari Ngastina. Menapa iki dados kepareng paduka kakang Mbok Gendari kula ingkang tansah nderek nyengkuyung Mbak Yu.

jagat diwepetoro ya jagat tangis tungkore barat jati ketrusuban luyuk orang ngerti ya jebul kakang mbok Gendari isih nggawa kadang kang jeneng Haryo Suman wangune kok ora bares menungso iki bagus rupane ning ketok cendolo atine ya aku sing tansah mas padake laku jantramu Suman widura ingkang tansah ngulatake sak paripolane

Dengan terdengarnya lagu ini, melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya sudah dari Republik Indonesia, Jakarta, program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Sabtu 20 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Abang Po Encang Cing Nyak Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Dermawan Ismail, Bang Wawan kembali hadir di kebersamaan kita kali ini di hari Minggu 21 Juni 2026. Ayah kagak sendiri, ade Bang Ridwan, ade teman-teman pemancar yang pastinya ayah akan temenin sampai dengan jam 10 di kebersamaan kita kali ini. Berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Tapi ada sebagian dari kita ada yang sakit. Ayah doa Ain cepat sembuh, tetap semangat ya, sukses selalu buat kita semua, amin ya. Abang Po Encang Cinyak Babe, kita awali dengan ngedengerin dulu untuk pengajian Al-Quran dengan surah An-Na'al ayat 78 sampai dengan 82. Selepas itu ada hikmah pagi kita kali ini. Temanya apa Bang Wawan? Temanya kita kasih tahu kagak? Lah kasih kudu tahu dah ya. Panggilan keimanan bagian ke-59 dengan hijrah mental dari fragile atau rapuh menjadi mental steel atau tangguh. Nah, itu seperti apa itu? Ya. Bersama Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman SQMI yang akan memaparinya, yang pasti kita kudu semangat, senyum dan semangat. Seperti halnya lagu dari Niji sebelum kita dengerin pengajian Al-Quran surat An-Na'al ayat 78 sampai 82.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan membawanya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Dan Allah

0: menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepada-Nya. Jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu, Muhammad, hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Propat FM.

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 284.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta. Dan kini kita masuk dalam acara Hikmah Pagi kita kali ini. Abang Po, cengcingnya Babe, tadi udah ayah sampein untuk tema Hikmah Pagi kita kali ini mengenai panggilan keimanan bagian ke-59, yaitu hijrah mental dari fragile atau rapuh menjadi mental steel atau tangguh. Itu dia. Bersama Ustadz Muhammad Taufik Rahman, SQMA, silakan disimak dulu dan boleh dah ikutan ya melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Insyaallah akan ada jawaban yang pasti buat hati kita tenang ya, seperti halnya lagu dari Maher Zain insyaallah. So helpless, you can see. Udah terhubung bersama Ustadz yang lagi on the way ke satu tempat naik kereta. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siap, bagaimana? Apa kabar Ustadz?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Naik kereta api, tutut ya. Subhanallah. Ya, walaupun di hari Minggu ya ada pekerjaan yang perlu dilakukan atau dikerjakan ke daerah Jawa ya Ustadz ya. Insyaallah ya Ustadz.
1: Betul, betul.
0: Baik, amin insyaallah. Dan mudah-mudahan tidak mengganggu untuk perjalanan Ustadz sampai di kereta. Aman ya. Oke. Okay. Ya. Baik, tema kita aman. Sangat menarik berkaitan dengan hijrah mental dari fragile, rapuh menjadi mental steel, tangguh. Pastinya kita akan ingin rasanya mempunyai mental yang tadinya rapuh, ini bisa menjadi sosok yang kuat. Seperti apa sih dari sudut pandang Islam? Tafadhal Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Allahumma faqina fid din wa 'alimna at-ta'wil. Para pendengar RRI 4 Jakarta yang saya muliakan. Ya, pada kesempatan pagi hari ini tentunya kita melihat fenomena yang terjadi di masa sekarang ya. Di mana kita tahu semua bahwa banyak sekali anak muda hari ini itu sangat aware terhadap kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Terlebih kita sebagai generasi-generasi yang disebut generasi X lah, atau zaman sekarang yang mendekati disebut dengan generasi Alpha, itu permasalahan yang paling utama di sekitar kita adalah apa yang disebut dengan mental health atau kesehatan mental atau mentalitas yang kadangkala sangat mengkhawatirkan. Dimana kalau misalkan kita melihat di sekitar sekarang bahwa kesanian teknologi itu mempengaruhi berbagai macam kondisi, termasuk kondisi mental yang ada di kita. Dimana ketika misalkan seseorang itu ketika dikritik kadang-kadang cepat down gitu kan, kemudian juga ketika gagal ujian juga langsung tidak punya masa depan, atau bahkan misalkan ketika misalkan seseorang itu berada masalah dalam permasalahan hati ataupun permasalahan ya perasaan, dia menjadi orang-orang yang cepat patah hatinya, tersakit hati. Nah, ini semua tentunya lebih dikarenakan seseorang itu harus menjadi orang-orang yang memiliki mental yang kuat. Kita di dalam agama, kita dalam agama Islam diajarkan bagaimana seseorang itu atau seorang mukmin itu adalah mukmin yang dicintai oleh Allah. Dimana mukmin yang dicintai oleh Allah adalah mukmin yang kuat. Al-mu'minu qawiyun ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat adalah mukmin yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mukmin yang kuat tersebut? Mukmin yang kuat tentunya bukan hanya mukmin yang memiliki fisik yang hebat, fisik yang kuat, memiliki misalkan fisik yang mampu untuk bertahan itu. Tapi di satu sisi, mukmin yang kuat juga adalah mukmin yang mampu memiliki mentalitas yang mampu untuk selalu beradaptasi di setiap lingkungan-lingkungan yang ada. Dimana kita tahu semua bahwa di setiap lingkungan itu, kita akan menghadapi realitas-realitas kehidupan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. di mana landasan utama kita sebagai seorang mukmin yang kuat adalah seseorang tersebut mampu untuk memiliki mental yang baja. Di mana cara untuk mengeksekusi hijrah mental di dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat atau bisa kita praktekkan dengan beberapa hal. Yang mana kita harus menjadikan dalam diri kita sekaligus menanamkan dalam diri kita bahwa ada yang disebut dengan kenyataan realistis. Kenyataan yang harus kita harus kita kedepankan, yang mana kehidupan kita adalah lebih diutamakan hidup kita itu hidup di dunia nyata, bukan hidup di dunia maya. Yang kedua, kita pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan bentuknya doa-doa khusus. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita dengan doa-doa supaya kita tidak menjadi orang-orang yang lemah secara mental. Dalam satu misalkan doanya Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal. Di doa tersebut menyatakan bahwa ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan rasa gelisah. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Kemudian juga, kita pun sebagai seorang yang memiliki keimanan, kita sadar betul bahwa semua hal yang digantungkan kepada makhluk itu akan mendatangkan kelemahan. Tapi ketika misalkan semua hal digantungkan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan membuat kita putus asa, tidak akan membuat kita kehilangan harapan, dan tidak akan membuat kita menjadi orang-orang yang cepat menyerah. Maka dari itu, yang harus kita kedepankan supaya menjadi mental, memiliki mental yang kuat adalah harus mampu untuk menggantungkan semua harapan kepada Sang Khalik, bukan menggantungkan harapan kepada makhluk. Mungkin itu sebagai pengantar, Bang Awan.
0: Oke, baik. Abang Boncang Jingnya, Babe, silakan. Tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema kita kali ini. Sekali lagi temanya adalah panggilan keimanan bagian 59, hijrah mental dari fragile, rapuh, menjadi mental steel, tangguh. 0812-1124928. Silakan WhatsApp dan telepon WhatsApp. Ustadz udah ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan. Begini Ustadz. Apakah cinta tanah air itu termasuk bagian dari tanda bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian sepahaman Ustadz Taufik, di zaman kakek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, apakah sejatinya diajarkan dan kemudian menerapkan sebuah penanggalan atau perhitungan tahun dari Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih banyak Ustadz pencerahannya. Terima kasih kesempatannya.
1: Ya. Baik, pertama tentunya kalau misalkan kita melihat kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebuah substansi mengenai cinta tanah air, di mana ada satu ayat yang ayat tersebut turun lebih disebabkan karena Rasulullah pada waktu itu selalu memperhatikan kota Mekah. Di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perpindahan kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di setiap harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memandangi kota Mekah dari Madinah. Padahal di situ perintahnya jelas bahwa harus menghadap kiblatnya ke kota Palestina pada waktu itu. Maka turunlah ayat yang mengatakan bahwa qad nara taqallubu wajhika fis samai falan waliyannaka wajhaka. Jadi kami melihat pandangan Muhammad itu selalu mengarah ke kota Mekah. Dari sini kita tahu betul bahwa yang namanya tanah air, yang namanya tempat kelahiran itu merupakan sesuatu yang harus kita bela. Apalagi misalkan ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa hubbul wathan minal iman, pecinta tanah air, itu sebagian dari iman. Hal ini tidak akan lahir kalau tidak ada ajaran-ajaran dari pendahulu kita. Seperti misalnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu mendoakan kampungnya, mendoakan negaranya supaya menjadi negara yang berkah. Dalam beberapa ayat seperti di surat Ibrahim maupun di surat Al-Baqarah dijelaskan seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah cinta tanah air itu merupakan sebagian dari keimanan, ya betul, itu merupakan sebagian dari keimanan, di mana tentunya hal yang diharapkan dari cinta tanah air adalah menjaga ketentraman dan kedamaian untuk kelangsungan hidup kita. Yang kedua, sistem penanggalan. Pengetahuan saya sendiri, di zaman Nabi Adam itu belum ada sistem penanggalan seperti yang kita lakukan. Contoh misalkan kita mengenal yang namanya Masehi dan juga Hijriah. Jadi sistem penanggalan Masehi itu lebih mengkiblat kepada sistem yang dilakukan pada zaman Masih. Masih itu ya mengiblat kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau misalkan dari Nabi sebelum Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian dan lain sebagainya, apakah ada sistem penanggalan? Pengetahuan saya tidak ada. Tapi mungkin ada ya, tapi bukan penanggalan. Kalau misalkan hari mungkin ada. Karena dulu itu zaman Nabi Musa, umat Yahudi dilarang untuk memancing di hari Sabtu. Berarti di zaman itu sudah dikenal nama-nama hari. Sedangkan di zaman Nabi Isa, kita mengenal sekarang ada kalender Masehi. Kalender Masehi itu kalender yang lahir mengikuti kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang difaham disampaikan lebih jelas ya untuk Mas Orik ya. Lanjut ada Kong Dani Kemarudin di Kemayoran. Assalamualaikum Ustaz. Bang Wawan, apakah melakukan ibadah haji merupakan salah satu cara berhijrah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah melakukan ibadah haji?
0: Iya, apakah melakukan ibadah haji merupakan salah satu berhijrah? Cara berhijrah?
1: Oh ya. Ya, kalau dilihat dari rangkaian rukun Islam, ibadah haji itu adalah sesuatu yang masuk kepada rukun. Sedangkan hijrah sendiri itu tidak ada dalam rukun Islam. Kita lihat rangkaian yang namanya rukun itu adalah dasar dari agama. Ketika misalkan dasar agama itu dilaksanakan, sempurnalah agama kita. Dengan syahadat, dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dan juga dengan haji. Jadi bukan salah satu cara dari hijrah. Akan tetapi haji itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim jika dia mampu. Nah, setelah haji itu, dia dituntut untuk menjadi orang yang menjaga nilai-nilai haji berupa kemabruran-kemabruran yang diajarkan dalam haji itu sendiri. Maka intinya bahwa hijrah dengan haji itu dalam pandangan agama memang ada saling keterkaitan. Nah, tetapi kalau misalkan kita melihat kepada arkan atau rukun dasar-dasar dari agama kita, haji merupakan ibadah yang mampu untuk menyempurnakan keislaman kita. Seperti itu.
0: Oke, seperti itu ya. Oke, Pak Kong Dani. Lanjut dari Kemayoran kita menuju ke Magelang, ada Mas Slamet Nursani di sana. Assalamualaikum Ustaz dan Bang Wawan. Kalau melihat sekitar ada yang tumbuh tanpa kehadiran salah satu atau kedua orang tuanya, pendidikan keluarga, bimbingan yang karena sebab tertentu mereka cenderung tumbuh dengan mental yang sebenarnya membutuhkan pertolongan, walaupun tidak semuanya, sehingga ada lingkungan atau mungkin dari bagian keluarga ikut mengambil celah bermain di lingkungan tersebut. Misal jika kita di posisi mereka yang mengalami, yang ngalaminnya, maka gimana pintunya Ustaz? Makasih.
1: Wah, ini inti pertanyaannya apa Bang Awan?
0: Kalau melihat sekitar ada yang tumbuh tanpa kehadiran salah satu atau kedua orang tuanya, ini kan pendidikan keluarga bimbingan ini kaitannya dengan iya seperti itu. Tidak salah satu dari orang tua yang tidak ada seperti itu Ustaz.
1: Ya baik. Ya, di dalam pandangan agama memang kita dikenalkan dengan istilah-istilah. istilah misalnya seorang anak kehilangan bapak itu disebut dengan yatim gitu kan, atau mungkin kehilangan ibu ada disebut dengan piatu, ibu dan bapak kehilangan dua-duanya yatim piatu, walaupun di dalam pandangan agama piatu itu nggak ada, saya nggak juga nggak tahu istilah dari mana itu, tapi yang saya kenal hanya yatim saja. Akan tetapi konteks dari yatim, ketika misalkan seseorang ini menjadi yatim, maka tentunya pengasuhan itu harus diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang yang dianggap menjadi orang yang mendustakan agama, karena dia itu menjadi orang yang menghardik anak yatim. Sedangkan dalam surah Ad-Duha itu Allah menjelaskan bahwa mawadda'aka rabbuka wa maqala, orang anak yatim itu tidak akan pernah ditinggalkan pengasuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kembali lagi bahwa ketika kehilangan salah satu dari orang tua, memang itu akan mengakibatkan pola pengasuhan akan menurun, tidak sempurna seperti yang diharapkan. Seperti misalkan kita mengenal ada yang disebut dengan fatherless country, di mana fatherless country itu disebutkan bahwa di sana banyak negara-negara yang kehilangan sosok ayah, bukan berarti tidak punya ayah, tapi ayahnya itu tidak pernah ada untuk mengasuh, membimbing dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan mental si anak ini akan hilang, akan jatuh. Begitupun misalkan kehilangan sosok seorang ibu, maka apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan sosok pengasuhan dari seorang ibu, itu akan membuat diri dia menjadi orang-orang yang tidak memiliki keramahan. Nah, maka kembali lagi, kedua orang tua itu hadir untuk memberikan pengajaran, pelajaran, bahkan penguatan mental bagi si anaknya. Nah, kita sebagai orang tua itu harus mampu hadir tengah-tengah itu. Jangan sampai kita tidak hadir. Kenapa? Karena masa depan mental dari seorang anak itu juga salah satunya ditentukan oleh kehadiran orang tua di tengah-tengah pendidikan anak tersebut. Seperti itu.
0: Oke. Seperti itu ya. Baik, 0812-112-4928. Silakan Abang Po, Cang Cing, Nyak Babe. Kita berbicara mengenai panggilan keimanan bagian 59, yaitu membahas mengenai hijrah mental itu seperti apa, dari fragile, rapuh, menjadi mental steel, tangguh. Sekali lagi 0812-112-4928. Ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, Tambora. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bang Wawan.
1: Assalamualaikum.
0: Pak Ustadz, bagaimana jika kita mendapat musibah atau berkepanjangan, tapi kita harus sabar dan tabah terus, walau sudah berusaha tapi belum berubah juga cobaan dan ujiannya, seperti Nabi Ayub, Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Pak dan Bang Wawan. Assalamualaikum.
1: Ya, intinya begini, setiap kehidupan itu tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Dalam surah Al-Ankabut Allah menjelaskan kepada kita semua, Allah tidak akan meninggalkan seorang hamba yang pernah mengatakan atau telah mengatakan dalam dirinya bahwa saya ini beriman. Kemudian hamba tersebut tidak dicoba keimanannya. Itu sudah janji Allah, setiap orang yang menyatakan keimanan, dia akan dicoba keimanan tersebut dengan ujian-ujian. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak selamanya akan ada. Karena Allah menjelaskan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah membebani seseorang itu di luar dari kemampuan dia. Dan kehidupan yang dijalani itu tidak akan selamanya menjadi perih. Di mana ujian itu bisa datang pertama kali memang perih, tapi ke depannya seseorang itu akan merasa hidupnya lebih tenang karena ujian yang dia dapatkan itu tentunya sudah menjadi kebiasaan, sehingga dia menyatakan, oh yang kemarin itu lebih besar daripada yang ini. Intinya bahwa ya ujian Nabi Ayub pun tidak selamanya. Nabi Ayub alaihissalam itu diuji hanya beberapa tahun, sampai pada akhirnya dagingnya habis, kemudian tinggal sisa tulang, sisa kulit, kemudian sisa lidah dan sisa hati saja. Tapi setelah itu, beliau kembali lagi menjadi makhluk yang memiliki kesempurnaan seperti manusia pada umumnya. Sehingga pada akhirnya kita sadar bahwa yang namanya ujian itu tidak selamanya akan ada dalam diri kita. Ujian itu pasti ada, tapi ujian itu tentunya adalah sesuatu yang masih bisa kita jalani dan bukan di luar batas dari kemampuan manusia. Begitulah rahmat Allah dan rahimnya diberikan kepada kita sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita.
0: Oke, seperti itu ya. Baik, Ustadz, mungkin di akhir obrolan hikmah pagi kita kali ini, apa yang perlu kita lebih fahami lagi agar supaya posisi hati kita ini lebih kuat seperti baja, tidak kembali rapuh? Silakan, Ustadz.
1: Ya, tentunya ada beberapa poin yang harus kita kedepankan di dalam menjaga mental kita supaya lebih kuat. Pertama adalah pertolongan Allah itu datang kepada hati hamba-hambanya yang selalu bergantung kepadanya. Pertolongan Allah itu akan hadir ketika seseorang itu meyakini Allah lah pemberi solusi. Pertolongan Allah itu akan hadir ketika mental kita pun hanya bergantung kepadanya. Tapi sebaliknya, ketika misalkan mental kita rapuh, lebih menggantungkan harapan-harapan kepada manusia, maka sudah barang pasti ke depannya kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang rapuh, yang lemah, mudah gelisah, overthinking, bahkan lebih banyak suudzonnya dan lain sebagainya. Maka kembali lagi bahwa untuk menjadikan mental kita kuat, selain tadi itu kita menggantungkan harapan, kita pun harus banyak berdoa. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan juga dari malas. Maka insya Allah dengan berdoa seperti itu, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menghijrahkan diri, menghijrahkan hati dari mental yang lemah menjadi mental yang kuat. Dan insya Allah, kita semua yang mendengarkan pada kesempatan pagi ini menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan dicurahkan rahmat olehnya.
0: Amin. Baik, Ustadz Muhammad Taufiqur Rahman SQMA, terima kasih pemaparan yang indah kaitannya
1: sama-sama,
0: dengan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi sosok yang kuat menghadapi cobaan. Amin. Dan tetap selalu di bawah lindungan Yang Maha Kuasa. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih. Amin. Sehat selalu. Semoga lancar sampai di tujuan dan sukses untuk pekerjaan yang ada di sana. Pekerjaan adalah satu bagian daripada ibadah. Salam buat teman-teman tim yang pergi ke sana ya, Ustaz. Ya. Kagak usah bawa oleh-oleh. Terima kasih, enggak usah repot-repot.
1: Bisa di nanti digojekin di situ.
0: Ya Allah, baik. Syukran Ustaz ya. Sehat selalu, Ustaz.
1: Ya.
0: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil." Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Surah Al-Kahfi ayat 110.
0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa bi salasin: shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'una."
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika mati seorang anak Adam, manusia, maka terputuslah amal usahanya sendiri, kecuali tiga hal: sedekah yang berjalan terus, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan padanya." Hadis riwayat Muslim.

0: Everyday jam 6.
1: Abang Po, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-499 Kota Jakarta, Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi UPK PBB Setu Babakan nyelenggarain Gebiar Seni Budaya Setu Babakan 2026 Sabtu 20 Juni mulai pukul 9 hingga 22 yang lalu. Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Debi Novita Andriani, dalam rilisnya yang ngejelasin bahwa kegiatan itu menjadi ruang perayaan budaya yang hadirin beragam kesenian tradisional Betawi, bazar kuliner hingga pertunjukan kolaboratif yang mengangkat seni-seni Betawi yang jarang ditampilin. Dan menurutnya sepanjang acara, pengunjung akan disuguhin berbagai pertunjukan khas Betawi, mulai dari ondel-ondel, dinamis, tanjidor, musik gambang kromong, tari Betawi, hingga sahipul hikayat yang menjadi warisan tradisi tutur masyarakat Betawi. Beralih ke berita lainnya, kawasan bersejarah Pecinan Glodok Taman Sari Jakarta Barat terus bersolek untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu lokasi wisata unggulan di ibu kota. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah nyampein bahwa salah satu upaya yang dilakuin adalah ngegelar festival kuliner malam yang libatin usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta panggung hiburan bernuansa budaya lokal dengan tetap mempertahankan karakteristik asli Pecinan Glodok. Lebih lanjut, sebagai langkah awal penataan pihaknya, Iin fokus mengevaluasi beberapa aspek krusial mulai dari sistem perparkiran, keamanan, hingga kebersihan. Hal itu dilakuin melalui koordinasi lintas sektor terkait dengan melibatin seluruh komunitas lokal di kawasan tersebut. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmawan kembali hadir di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Po Encang Cing Mbak B. Apa kabar? Sikasik, musik asik. Oke, kenapa sih ngomong sikasik musik? Ya, kali ini tema kita pagi ini hari musik sedunia. Nah, itu dia. Yang pasti 99% menuju 100% kita sebagai umat manusia menyukai yang namanya musik, jenis-jenis musik ya. Oke, tema pagi hari musik sedunia. Abang Po, Encang Cing ya Babe, suka jenis musik apa sih? Dan di saat apa mendengar musik? Alasannya, ditunggu telepon dan WhatsAppnya 021-350-4510 0812-112-4928.

Oke, ditunggu teleponnya dan WhatsAppnya 0213504510. WhatsApp dan telepon WhatsApp ya. 0213504510 0812112498. Udah ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ani.

0: suka jenis musik apa dan di saat kapan mendengarkan musik?
1: Kalau aku di saat aku kesepian dengerin dangdut.
0: Oh gitu. Jenis musik apa sih yang Bu Ani suka?
1: Ya dangdut biasa.
0: Wih, dangdut biasa. Emang ada dangdut yang luar biasa juga kah?
1: Ada Bang Wawan.
0: Ada ya. Daeja, Bu Omi, Mbak Ani nih. Ngomong-ngomong udah sarapan lebom.
1: Udah tuh lagi sarapan susu sama roti.
0: Aduh, nikmat mana yang kau dustakan ya Bu Ani eh. Ya Allah. Oke. Nah, ada momen tersendiri kagak sih untuk Bu Ani di saat kapan-kapan tadi kesendirian atau ada jam khususnya untuk dengerin musik?
1: Enggak, kalau lagi bete aja.
0: Oh, lagi bete itu pasti dah tuh musik dipantengin deh terus dah ya, gitu ya?
1: Iya.
0: Alright, oke udah, bye. Bu Ani mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Bang Wawan, biar sehat selalu.
0: Amin. Bu Ani juga, amin. Bu Ani juga begitu deh ya.
1: Buat Kak Gunjo sama Uti, biar sehat selalu.
0: Amin. Terus Bu Ani ada dapat salam dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bu Ani, masya Allah, semangat ya Bu. Ya, wah sama nih Bu, saya juga senang gak genre dangdut. Bu Ani tetap senang selalu ya. Oh, CS-nya nih, demen dangdut juga nih si Mas Orik.
1: Makasih Mas Orik, biar sehat selalu ya.
0: Amin, baik deh. Oke. Okay.
1: Bumi. Buat siapa ya?
0: Siapa dong?
1: Mang Tono,
0: iya, CS ya.
1: Biar selalu Mang Tono.
0: Amin.
1: Rezekinya ya.
0: Iya ya.
1: Makasih Bang Mawar.
0: Sama-sama Bu Ani. Sehat selalu, salam buat Riko. Waalaikumsalam Bu Ani di Depok. Oke, ayo bacain lagi WhatsApp yang udah hadir ya. Udah ada Bu Pok Rama Genta di Bekasi ya. Oke, katanya gini Pok Rama Genta. Pagi Bang Wawan, semoga sehat selalu, amin. Selamat Hari Musik Sedunia. Semakin jaya dan semakin digemari oleh semua masyarakat. Kalau Pok nih semua jenis musik, mau genre apa suka dengerin musiknya, katanya begitu ya. Dan kalau denger musik dunia terasa hidup, mewakili perasaan atau hati dengan music. Alright. Oke, makasih Pok Rahma. Berikutnya ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Asik-asik musik ya. Yeah. Wah, istimewa banget nih hari Ahad 21 Juni 2026 bertepatan Ami Hari Musik. Iya, makanya diangkat tema itu Mas Orik. Ya Allah. Ini kali pertama dirayain sejak tahun 82 kalau Hari Musik Nasional tiap tanggal 9 Maret ya. Yeah. Tapi saya juga mau kasih tahu nih ya, berdasarkan kalender internasional PBB setiap tanggal 21 Juni adalah hari perayaan titik balik matahari. Oke, terima kasih Mas Orik. Ya, berbicara genre musik, utama kesukaan saya adalah musik dangdut klasik. Oh, pantesan. Keren ya. Tahun 80 sampai dengan 90. Ya, terutama ayah demen banget ame dangdut rock tahun 80-an. Musisi pengekor dari Bang Haji Roma Irame. Tapi ayah juga kagak nampik genre musik lainnya. Karena pas waktu ayah SMP, SMA, tuh kan jaya-jayanya tuh grup band. Kebetulan ayah fans tuh ame grand apa grup band yang namanya Anonim dari kata Violet. Tua bener ya. Ya, itu sampai sekarang masih ngefans. Kalau abang sendiri ngefans ame grup band apa aja ya. Oke, itu yang bisa ayah sampaikan. Semoga lancar siarannya sampai nanti Bang. Terima kasih sama seluruh pendengar Perempat di mana aja. Murah rezekinya. Salam buat Mas Gilang dan Mbak Nung di Jakarta. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih semuanya. Oke. Udah ada Pak Tupar di Yogyakarta. Pak Tupar, action. Alright, siap. Pasportnya Pak Tupar.
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Sik musik asik.
0: Sik asik musik. Sik musik asik.
2: Sik asik.
0: Sik musik asik. Sik musik asik.
2: Sik musik asik.
0: Oke, baik. Kalau Pak Tuwar sendiri gimana nih? Menyukai jenis musik apa? Genrenya? Musiknya?
2: Ya, kalau saya sendiri karena sebagai pemusik juga ya. Semua genre saya suka. Semua genre, karena ya? Apa? Kalau kita nggak bisa menyukai semua genre, nanti tatkala kita di panggung, misalkan kita pas ngeband tapi ada yang request dangdut, kita nggak bisa kan mengecewain
0: katro, penonton. Katro bandnya turun aja, masa gitu aja nggak tahu gitu kan?

0: nanti ya.
1: Iya. Nanti dilemparin batu nanti
0: sama penonton. Iya. Ah, enggak asik lah, enggak asik, udah bubar-bubar gitu kali ya.
1: Iya, band apaan tuh? Masa semua laku enggak tahu kan gitu.
0: Iya, cuy, katanya gitu ya, masyaallah.
1: Semalam ini semalam habis ngeband, Bang, sampai jam 1.
0: Wih, keren.
1: Di sini di base camp sini, di tempat saya.
0: Ah, iya. Terus.
1: Semalam ngeband lagu religi.
0: Wow, keren.
1: Religinya dalam acara yang
0: andai ku
1: ya,
0: tahu.
1: Cuman ini aja.
0: Gitu ya.
1: Bukan itu.
0: Apa itu?
1: Yang ini.
0: Yang mana?
1: Segala yang ada dalam hidupku, sadari semua hidupku. Kunyanya hambamu yang berlumur dosa.
0: Asik. Udah nanti itu kepanjangan. Idi cadas, cakep dah tuh. Nah, biasanya di momen-momen apa sih waktu ada waktu khusus kagak sih dengerin lagu?
1: Kalau saya sehari-hari, Bang.
0: Sehari-hari
1: senang sih.
0: Begitu ya. Jadi
1: apalagi yang namanya radio sih kagak pernah ini, kagak pernah mati.
0: Kagak pernah mati ya. Jadi standby terus ya. Kalau untuk radio 24 jam udah ada pangkalin apa pantengin terus dah tuh. Iya.
1: Ya pokoknya dari itu dari awal sampai tong teng teng
0: penutupan itu ya. Love Ambon. Yo, masyaallah. Itu dia ya. Oke. Ini Pak Tupar dapat salam dari Bu Ani. Assalamualaikum Pak Tupar. Apa kabar? Sehat selalu ya.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Ani. Semangat selalu. Pantang menyerah. Jangan menyerah. Kayak lagunya The Massive pokoknya.
0: Yo, ih beneran. Lanjut lagi. Bu Pak Tupar mau kirim salam untuk siapa?
1: Kirim salam buat yang tadi masuk baru Bu Ani ya.
0: Baru Bu Ani perdana.
1: Baru tuh. Bu Ani, yo Bu Ani, terus buat Bang Noel KW masuk yo Bang Noel. Terus ada Bang Wardi, ada Bang Gilang, Bang Haris, Bang Iwan yang enggak pernah fales, Mas Orik di Jember. Yeah. Ada Unilinda. Unilinda ya.
0: Iya, di Kedoya.
1: Terus Ibu Tami, Teh Epi. Ya buat semua saja yang belum bergabung yuk. Oh, Bang Haris tadi udah tak singgol belum, Bang Haris?
0: Oh, belum.
1: Oh, Bang Haris, Kakong Jo juga ya. Pokoknya kemarin yang habis aku kemarin Bang siapa aku lupa ya, Bang Indar.
0: Bang Indaryono.
1: Lupa aku. Ah itu.
0: Alright. Oke.
1: Okay. Ya buat semua rekan-rekan yang ada kompat. Semoga sukses selalu buat Bang Wawan, semoga dilancarkan rezekinya.
0: Amin. Sebaliknya juga begitu Pak Tupar ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya jangan memilih-milih untuk mencintai musik. Semua genre harus kita suka.
0: Siap deh kalau begoto. Begono.
1: Oke, Bang Wawan.
0: Siap. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Tupar. Sehat selalu. Mohon autentik ya.
1: Iya. Seruputan?
0: Yo, iya boleh. Ulala.
1: Kopi Bang.
0: Alright, siap kalau begitu. Matur nuwun Pak Tupar. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kembali lagi di sini di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bersama ya Bang Wawan Dimari dengan tema pagi kita kali ini Hari Musik Sedunia. Nah, suka jenis musik apa sih dan di saat apa mendengar musik? Ya, ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada penelpon. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawan.
0: Bu Sofi agak kareba.
1: Kareba bagi-bagi ya Bang Wawan.
0: Kemana aja ih?
1: Iya tetap monitor, cuma nggak bisa nembus
0: ya teleponnya. Sabar, harus lanjut terus di telepon terus.
1: Iya, alhamdulillah pagi ini jadi penelpon pertama ya.
0: Enggak, telepon penelpon ketiga, juara tiga ki.
1: Oh, juara ketiga.
0: Iya, baik. Passwordnya boleh, Bunda Sofi?
1: Oh ya, Suara Budaya Jakarta, sik musik asik.
0: Makasih. Baik. Kalau Bunda Sofi sendiri kaitannya dengan musik, hari musik, suka jenis musik apa dan di saat apa mendengarkannya?
1: Sebenarnya sih, ya namanya jenis musik kan semuanya baik ya.
0: Iya.
1: Mau musik tradisional, daerah, apa segala. Sebenarnya semuanya bagus.
0: Semuanya
1: saya sih
0: bagus.
1: Suka semua lagu-lagu musik-musik daerah juga. Dari daerah manapun. Itu kan semua bagus ya kalau kita dengar.
0: Betul, iya.
1: Iya, jadi
0: apalagi
1: saya
0: yang, bukan musik. Yang per apa ya. Yang prioritas Angin Mamiri ya. Iya.
1: Dia Bang Wawan.
0: Iya, tahu lah. Terus.
1: Ya, jelasnya bukan hanya musik pop ya, atau kak keroncong, atau kak apa.
0: Baik.
1: Yang jelas bagi saya itu semua musik itu baik ya. Apalagi kalau kita kalau kita tonton langsung,
0: senang sekali ya konser langsung ya dengan apa yang artis yang kita senangi gitu ya.
1: Iya, seperti musik Kolintang itu saya itu sangat suka dengarnya apalagi kalau nonton langsung ya.
0: Musik Kolintang ada itu mungkin ada apa ya? Ada sesuatu yang kena di hati gitu kah, Bunda ye? Bisa dibilang gitu enggak sih?
1: Gimana, Bang?
0: Ya,
1: gimana, Bang?
0: Kalau sesuatu musik yang kita suka tuh kayaknya kena di hati banget gitu ya.
1: Oh iya, ada juga musik dari Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Itu namanya musik bati-bati.
0: Bati-bati.
1: Itu bati-bati ada gitar, tetapi ada penyanyi sambil saling jawab menjawab itu.
0: TikTok
1: iya. Itu dilaksanakan pada saat ada acara pernikahan. Ya, itu sangat bagus juga
0: sangat
1: itu.
0: Bagus juga, ya?
1: Akhirnya itu mereka juga yang menyaksikan langsung itu akhirnya ada juga tuh yang berjodoh tuh Bang Wawa.
0: Oh gitu ya. Masya Allah. Ya, dari musik kita dapat jodoh
1: jawab menjawab isi dari musiknya. Makanya banyak yang datang nonton kalau ada musik itu, musik bati-bati namanya.
0: Bati-bati
1: selalu disiarkan di Pro 4 Makassar di akhir siaran.
0: Oh gitu, baik.
1: Ya, jelasnya kalau
0: dia musik bati-bati ini seperti kayak keroncong nadanya slow atau gimana?
1: Dia itu cuman pakai gitar ya.
0: Pakai gitar. Oh, kayak akustik ya.
1: Cuman pakai gitar. Itu kan tradisional banget ya gitarnya. Jadi kalau memang orang sudah terbiasa mendengar itu pastilah tertarik
0: ya. Baik.
1: Yang jelasnya kalau mau itu lihat aja di YouTube. Ada di YouTube itu musik batik-batik asalnya Kabupaten Kepulauan Selayar.
0: Baik.
1: Ya, yang jelas semua musik bagi saya itu sangat baik ya dari daerah yang dari Jawa, dari NTT, NTB, Papua itu kan semua bagus ya. Artinya tidak ada yang kita tidak harus membedakan bahwa musik ini yang terbaik, musik ini yang
0: yang jelek, pasti kita harus menghargai musik-musik yang ada di Indonesia ya apapun itu.
1: Benar Bang Wawan.
0: Baik, oke. Baik, mau kirim salam buat siapa ini?
1: Ya mau kirim salamnya buat semuanya aja ya yang pendengarnya. Perempat RRI Makassar Ciguria, apa kabar Ciguria yang selalu rajin menyapa saya di mana-mana tuh Bang Wawan.
0: iya. Ada salam dari salam kenal dari Kong Dani Komarudin di Kemayoran. Assalamualaikum.
1: Oh iya.
0: Abu Sofi, salam kenal dari saya Kong Dani, begitu.
1: Oh iya, salam kenal balik ya, kita bertemunya di udara.
0: Iya, Kong
1: ada
0: Dani,
1: lagi
0: ya.
1: Ada
0: Mas Orik di Jember. Assalamualaikum. Salam kenal untuk Bunda Sofi.
1: Waalaikumsalam. Salam kenal balik.
0: Ada Kakung Jo iya. juga. Assalamualaikum. Sehat selalu. Salam kenal dari Kakung Jo di Kalimantan. Gitu.
1: Iya, yang jelasnya saya bukan pendengar baru ya.
0: Oh, pendengar lama, stok lama ini.
1: Stok lama cuma kalau pagi sampai setengah jam itu mencet terus nggak bisa nembus.
0: Begitu ya, mudah-mudahan iya sabar ya, insya Allah. Nah ini pun juga
1: ya, masuk
0: ini
1: masuk. Persiapkan di dapur tuh bang bawa
0: itu ya,
1: mak-mak begitu ya.
0: Bener, masya Allah, baik.
1: Ya jelasnya salam persahabatan, salam kompak buat seluruh pendengarnya Pro4 Jakarta dimanapun berada.
0: Iya.
1: Dari Sabang sampai Merauke, tidak ada yang saya kecualikan. Iya. Walaupun saya ini sebenarnya ketemu Bang Wawan itu kan tahun berapa tuh Bang Wawan? 2012 ya.
0: 2012 ya, awal mulanya ya. Awal mula 2008 ya.
1: 2012.
0: Masya Allah. Wow.
1: 2012 ketika saya jadi utusan FKP RRI Makassar Tribun Nasional di Bogor.
0: Iya, betul. Okay.
1: Pulangnya itu ke Jakarta mengikuti penyulutan Over 3 Prasetya.
0: Wow, keren, baik. Oke.
1: Luar biasa pengalaman saya di situ.
0: Baik, kalau gitu Bunda Sofi terima kasih, sehat selalu ya.
1: Salam buat semuanya ya, tanpa ada yang saya berikan, salam persahabatan senantiasa. Bang Wawan,
0: saya
1: dilanjut tugasnya, makasih ya.
0: Mari Kidi.
1: Mariki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan Alda Kong Dani Komarudin dari Kemayoran. Assalamualaikum, selamat pagi Kong Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga, pasportnya Kong Dani, silakan.
2: Baik, ke Pro4 FM Suara Budaya Jakarta, sik musik asik.
0: Asik musik asik. Kong Dani, hingga saat ini Kong Dani jenis musik apa sih yang Kong Dani suka dan momen-momen kapan Kong Dani mempunyai waktu untuk mendengarkan musik?
2: Sebetulnya semua musik Nusantara ini saya senang ya, tapi khususnya untuk musik daerah Priangan ya itu. Terutama musik-musik yang klasik kan, itu misalnya Kecapi Suling Cianjuran, kemudian keliningan-keliningan dari daerah Pariangan ya, terutama misalnya. Kemudian juga ada degungan, yaitu itu sangat-sangat menarik sekali karena memang musik klasik tapi nanti lagu-lagunya sebenarnya kadang-kadang lagu-lagu remaja, asmara dan sebagainya gitu.
0: Iya betul. Lirik-lirik dengan lirik percintaannya klasik gitu ya. Coba nyanyiin dikit. Siku di lautan nyere di panci. Gitu ya.
2: Bubui bulan sangrai bentang. Panon poe di

0: Nantikan rekamannya berikutnya. Aduh ya Allah, baik deh. Itu tapi di momen-momen apa sih Kong Dani mendengarkan musik?
1: Kalau misalnya hari Minggu antara jam 9 jam 10 itu kalau kita dengar degungan atau kecapi suling, Cianjuran tuh kayaknya apa ya?
0: Nyes di hati gitu ya.
1: Kayaknya ada keindahan gitu di dalam hati dan perasaan juga. Ada satu keindahan mengenai alam semesta, khusus misalnya lingkungan Parahyangan gitu, seperti itu.
0: Seperti
1: gitu.
0: Itu ya. Wow, oke. Okay,
1: nah, jadi kalau kita misalnya lagi di luar kota kemudian kita bawa kaset, kita hidupin kaset itu rasanya pengen segera pulang gitu.
0: Kayak gitu ya. Gitu.
1: Betul gitu. Gitu. Jadi apa gitu sangat berkesan di berkesan. Di dalam perasaan kita gitu.
0: Tersentuh banget dalam hati itu, kena banget ya.
1: Okay, betul.
0: Baik. Kong Dani mau kirim salam untuk siapa? Dan nanti ini kan saking banyak ya, nih WA yang hadir, nanti yang menyapa Kong Dani nanti akan saya bacakan ya. Oke, silakan Kong Dani mau nyapa untuk siapa?
1: Yang jelas salam-salam saya kepada semua pendengar pagi ini untuk Pro 4 FM RRI Jakarta gitu ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat,
0: amin.
1: Dalam keadaan bahagia,
0: amin.
1: Serta dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Begitu. Amin ya
0: rabbal alamin. Siap, siap. Amin.
1: Terus lebih khusus ya untuk Bang Wawan ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rob.
1: Banyak rezeki.
0: Amin ya rob.
1: Dan apa yang diharapkan segeralah tersampaikan.
0: Amin. Iya, amin, siap. Alhamdulillah terbalik, sebaliknya juga demikian. Kong Dani pun juga sehat, sukses, murah rezeki selalu ya. Oke deh.
1: Amin.
0: Oke, baik Kong Dani, terima kasih banyak. Sehat selalu. Udah sarapan belum?
1: Oh, belum, nanti sebentar lagi.
0: Oh, belum waktunya ya.
1: Kira-kira
0: lah ya. Oke deh, siap, enggak apa-apa.
1: Jadi, tetap semangat. Terima kasih banyak juga atas waktunya Bang Wawan ini.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani Komarudin ya di Kemayoran. Yang telpon tahan dulu ya. Ayo mau bacain dulu WhatsApp-nya boleh ya. Oke, tahan dulu. Yang telpon tahan dulu. Bang Indaryono nanti dulu ya. Sebentar ya. Kita ayo bacain dulu WhatsApp-nya. Oke, ada Ismawati, Ibu Ismawati di Tegal Parang, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, sik musik asik dari Pok Wati di Tegal Parang, Jakarta Selatan. Saya sukanya musik dangdut, dengerin ya. Ya, Bang Haris ditahan dulu, ayo bacain dulu boleh ya untuk WhatsApp-nya ya. Tahan dulu ya Bang Haris ya, mohon maaf ya. Oke, saya suka musik dangdut, dengerinnya saat lagi masak, gosok baju pokoknya, lagi rapi-rapi rumah dah juga kalau lagi bete. Buat Bang Wan, terima kasih apa ini, sama tugas sampai kelar. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya Ade Kakung Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ntar ikutan gabung on air ya. Boleh Kakung Jo, terima kasih buat infonya. Tadi mau nanya sama Ustadz tapi kayaknya ada gangguan sinyal. Oh, gak apa-apa, lain kesempatan. Baik. Dan terus ada Bang Yogi di Palembang. Saya paling suka jenis musik itu genrenya pop dan juga dangdut. Dan karena saya dengar musik itu di kala saya sedang sendiri ataupun sedang galau. Wih, keren. Terima kasih. Berikutnya ada Nia Angelia di Rorotan, Jakarta Utara. Waalaikumsalam, selamat pagi hari. Selamat hari musik aja. Semoga bermanfaat di hati pendengarnya. Nia, semua suka musik ya. Semua, karena musik bikin hati orang bisa meresep, bikin hidup dah gitu aja. Salam sukses selalu. Terima kasih Nia. Berikutnya ada Teh Yanti Airin di Cisarua. Waalaikumsalam pagi juga Bang. Yang paling saya suka musik dangdut, tapi kadang suka juga dengerin musik yang lain. Tapi gak sering dengerin musik, sesering musik dangdut katanya. Dengerin musiknya di saat melakukan aktivitas beres rumah, jadi kayak ada tenaga tambah gitu. Tenaga tambahan, ciela. Gitu aja salah, sambil beberes sambil dengerin musik mah. Oke, nuhun. Oke, lanjut lagi. Oh, TEP menginformasikan. Hore, Bu Ani tadi juara pertama on airnya. Semangat selalu Bu Ani, sehat walafiat. Oke, baik. Tepi juga menyampaikan waalaikumsalam, alhamdulillah, amin Bang Wawan, semoga panjang umur, sehat walafiat, amin. Terima kasih. Tepi pun juga demikian, melimpah rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Hampir semua musik, jenis musik suka ya, terutama yang bernilai nasihat agama, lagu India juga tum hari-hari ya, yang romantis juga suka saat hati lagi mellow. Musik yang asik itu menemenin senam jumba. Wih, punya senam jumba. Eh ternyata musik Betawi ada lagunya, nyebut nama Mpok Epi. Ah, tambah jadi GR dah tuh ya. Oke, asik musik asik, yang penting jangan berlebihan ya dengerin musiknya, jangan melakukan urusan melupakan atau melalaikan urusan ibadah. Terima kasih Bang Wan, udah selalu menghadirkan keceriaan di hati pendengar ya. Terima kasih, selamat liburan buat semua pendengar dari A sampai Z. Baik, terima kasih untuk TEPI. Lanjut lagi ada Mas Suparman di Temanggung ya. Oke, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, asik musik asik. Salam buat Abang Empo semuanya, salam sehat selalu, banyak rezeki yang dimudahkan dari segala urusannya. Selamat Hari Musik Sedunia. Semoga musik apa nih, semua musik dulu saya suka Bang Wawan, dan paling dulu kalau terima apa nih, mau pentas dalam apa aja di desa Bang, salam sukses selalu buat semuanya. Oke, siap. Tetap semangat Bang Wawan, lagi istirahat nih, olahraga jalan kaki. Wih, keren, matur nuwun nggih. Oke, Mas Suparman. Ada lagi Haja Ibu Aja Asna di Brunei. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam musik buat selamat musik buat Jakarta Pro 4. Terima kasih Haja. Berikutnya ada Ibu Haryanti di Grabintaro. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan, sehat selalu dari Ibu Haryanti di Grabintaro, bergabung di Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Musik sik asik. Iya, saya suka musik dan lagu asik, terutama di tahun 80-90, mancanegara juga, Indonesia, dan semua musik dan lagu yang enak-enak didengar aja. Oke, Bang Wawan, terima kasih, sama-sama Ibu. Lanjut ada, oke, ada Nurdin Gafer di Bogor, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nurdin Gafer di Bogor, pagi Bang Wawan, semangat terus ya, mantap. Oke deh, kalau ayah semua suka jenis musik pop, ame dangdut juga. Kadang kalau ada acara hajatan atau acara konser musik, ayah suka hadir nobar bersama teman-teman di acara itu Bang. Salam untuk Kro Perempat semuanya buat Bang Wawan, makasih, sehat selalu. Terima kasih. Ada lagi Ibu Ani di Depok, salam buat Bunda Sofi, sehat selalu. Kong Dani juga sehat selalu katanya. Oke, Ibu Titi Dewi Jembatan Busi, assalamualaikum Bunda Sofi, salam kenal katanya. Oke, berikutnya ada Ibu Titi juga menyampaikan assalamualaikum, waalaikumsalam Perempat FM Suara Budaya Jakarta, sik asik musik. Selamat pagi Bang Wawan, kalau saya suka sama musik pop dan keroncong, apalagi kalau lagi capek habis pulang dari berpergian atau habis beraktivitas, lagi kesel nih dengerin musik keroncong klasik, enak deh tuh, iramanya tenang dan syairnya bagus tentang keindahan alam Indonesia. Perjuangan juga ada tentang cinta, tapi dengan nada lembut dan sopan. Cinta kepada tanah air, kepada alam, kepada sesama. Pokoknya membuat hati tenang deh, senang, dan dengan cengkok-cengkoknya, dengan penyanyi, dengan penuh perasaan dalam membawakan lagunya. Itu aja Bang Wan, selamat bertugas, terima kasih. Oke Ibu Titi, terima kasih. Dan pastinya jangan kemana-mana, masih bersama ayah Bang Wawan di kesempatan kita kali ini. Temanya hari ini Hari Musik Sedunia. Suka jenis musik apa dan di saat apa mendengarkan musiknya? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsAppnya 0812 112 4928. Jangan lupa pasportnya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, sik musik asik.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP baik. Serius amat sih, Mas?
1: Lagi jualan online, Leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup, Leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif. Dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Po, mau kemana, Po?
4: Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
4: Ah, Bang.
3: Ih.

0: Komite Jam 7.
1: Abang Po, masyarakat menyerbu festival kuliner malam yang diselenggarain pemerintah Kota Jakarta Barat, Pemkot Jakarta Barat, di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari, Sabtu malam, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tenan-tenan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mayoritas menjual berbagai jenis kuliner. Selain itu, acara utami yang nyuguin penampilan dari Abang None Jakarta Barat serta grup-grup musik dan mata acara bernuansa budaya lokal juga nambah semarak festival di salah satu pusat wisata di ibu kota itu. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah nyampein bahwa UMKM adalah salah satu tiang utama perekonomian rakyat yang mesti didukung dan dipastikan keberlanjutan termasuk melalui bazar UMKM.

Beralih ke berita lainnya, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur atau Dispar Kaltim memaparkan pesona pariwisata alam dan budaya yang terintegrasi di kawasan perairan Danau Jampang, Kabupaten Kutai Barat. Destinasi wisata yang diklaim Dispar Kaltim sebagai surga tersembunyi itu memiliki luas area sekitar 15.000 hektar dengan kedalaman perairan rata-rata mencapai 7-8 meter. Danau tersebut itu juga tercatat sebagai salah satu perairan terbesar di antara kurang lebih 70 danau lainnya di sepanjang aliran sungai Mahakam. Disampaikan juga bahwa beragam spesies burung air seperti kuntul, bango, walet, dan cagak terlihat sering terbang menghiasi landscape alam di kawasan perairan tersebut. Ampe dimari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.